0: Kikil atau warga Dahlia ya yang pengen diramal jodiaknya. Kita telepon aja langsung di 73028731010. Ada siapa? Halo. Godain Dahlia bersama satu gempa
1: yang akan mengguncang dunia.
0: Saha iya teh.
1: Itu Kang Edet, Kang Putri.
0: Aduh, Kang Edet sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kamana wae atuh Kang Edet teh?
1: Aya weneng di damel lain minggu mah libur.
0: Iya, atuh ai kitu mah.
1: Iya,
0: wios we nya sok nu penting mah asal ieu we dikekepan ku si Ece. Nah nya, moal tiris moal. Komo lamun Kang Edet ribut jeung tetangga mah moal, moal tiris pisan nya.
1: Iya.
0: Lamun teu ribut jeung pamajikan sorangan sok reing saaloh. Insya Allah bawaannya pasti langsung panasnya. Kang Edet pada diri, pada iya nanti diramal naon jodiakna.
1: Leo, sebenarnya.
0: Leo, nya sok atau ayo gitu mah. Diawarkan kagak usah spesial.
1: Spesial yang ngomongnya karena grup wargi Dahlia tercinta saya sedayana neng dikumpulkan.
0: Oke, gocin.
1: Gocin kangen neng Betty we, mulai panjang panjang umur.
0: Amin.
1: Biasanya neng.
0: Amin. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak logamnya Dahlia tuh mah go ya.
0: Asik. Kita akan meramal Kang Edet, Leo ya. Kang Edet, Leo teh yang lahir dari tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus wargi ya. Sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain, Kang Edet ya. Karena tidak semua orang punya niat baik, Kang Edet. Bahkan bisa jadi ancamannya. Meskipun orang tersebut ngerasa ada ieu mah geus deket, ieu mah bager, si ieu mah ieu. Tong salah. Loba ieu. Anu deket, anu jika duluernya padahal sebenarnya mah eta teh menyesatkan ya. Dek melakukan hal-hal yang tidak baik kepada diri Anda ya. Jadi harus hati-hati Kang Edet ya. Kalau dari segi keuangan Kang Edet tetap waspada meskipun banyak orang yang bersikap ramah kepada Anda, jangan mudah percaya begitu saja. Ya, jadi ulah ieu sih mah bager bikeun duitnya misalnya tehnya jika kamari 100 miliar. Ulah Kang Edet. Bisi ternyata etatanya dibawa kabur duit 100 miliar tehnya ulah Kang Edet ya. Terus kalau dari segi asmara Kang Edet, ciptakan suasana yang lebih santai cenah tuh ya. Supaya apa? Supaya pasangannya tidak semakin terbebani. Hindari membahas hal-hal negatif yang justru membuat pikirannya semakin berat. Nah, kunaon itu pikiran berat. Pikiran Kang Edet naon manggul kalapa gitu kumaha? Itu dia Kang Edet ya, ramalan untuk Leo. Semoga tidak bermanfaat ya. Kita akan membuka kembali telepon, ada siapa nih? Halo. Godain Dahlia bersama satu gempa
2: yang akan mengguncang dunia.
0: Aduh.
2: Cantik.
0: Naon? Iya, kunaon?
2: Cantik sehat.
0: Alhamdulillah, abi mah sehat teu gering juga teh ai.
2: Cantik ieu teh.
0: Nah, kunaon?
2: Katularan si Gemoy
0: geureun. Matak cek abi oge ulah loba teuing deket-deket jeung Neng Bulma, cek abi oge. Ya matakna, cek abi oge Kang ART kudu bisa membentengi diri sendiri.
2: Ayeuna mah di tampil cantik eta si Bulma maru abi. Daripada maru
0: jeung
2: Bu Enjoy.
0: Bener. Tapi kan gitu-gitu juga Bu Enjoy kan pengen ini, pengen mencari yang ini, mencari yang baik dan tidak membuat trauma.
2: Mau di jodoh sejeng si Migo.
0: Ya, kalau nya si Migo na bisa keracunan.
2: Bener ketang no atas-atas kikit tuh apa Bu Enjoy.
0: Kalau nya bisa keracunan dan kabur doi. Nih.
2: nya atuh ulah.
0: Iya, karunya teuing. Karunya, iya teh aing karunya. Da aya nama da soalna kriteriana teh cenah apa cina. Trauma dengan masa lalu cenah dan membutuhkan ay, kasih sayang cenah. Ah, matak cek urang oge.
2: Aya nu kitu aya ari ngaran trauma mah cicing atuh hayang deui.
0: Lamun trauma mah juga Bunda Yangse, tinggal Bunda Yangse mah.
2: Boga indung teh nurus tunjung da.
0: Matak tinggal jeung Bunda Yangse mah emang trauma. Pak, da ya, geus 7 kali si Bunda. Si Bunda mah.
2: Si Bunda kan 7 kali
0: eta. Ari si Bu Enjoy mah acan. Matak hayang deui si Bunda mah geus 7 kali matak trauma. Matak demon ditanya teh, "Bunda, ieu da kami naik moal Neng cenah da kitu-kitu keneh cenah geus 7 kali oge geuningan kitu keneh cenah kitu." Moal ayeuna mah.
2: Mun aya nu hayangan di mah bade
0: cenah. Nya. Kayak lamun si Bunda geus kehabisan duit butuh tumbal tak arek si Bunda mah.
2: Nya eta.
0: Banyak ah spesial jeung saha?
2: Jeung cantik we nya spesial.
0: Sok atuh pandang radio.
2: Cantik Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia tuh ah gugu-gugu ya.
0: Goyang Aries wargi ya Teh Ai sugi jodiakna Aries ya. Aries yang lahir dari tanggal 20 Maret sampai 19 April asupna ka Aries nya. Teh Ai jangan terburu-buru panik saat menghadapi persoalan yang terlihat rumit. Iya, nya. Lamun jelimet jika benang kusut gitu, ulah waka langsung kaditu kadieu tatanya kadukun ulah Teh Ai ya. Tenang nyobus ya tuh langsung. Tenang hadapi dengan solusi yang terbaik ya, tapi kudu tenang Teh Ai ulah gurung gusuhnya. Kalau dari segi keuangan, jangan ragu mencoba langkah baru atau terobosan yang menurut Anda berpotensi mendatangkan hasil yang positif ya. Meskipun dianggap aneh oleh orang lain. Tuh Teh Ai. Jigana lamun Teh Ai. Teh Ai meureunan lamun cek batu teh ieu Teh Ai nah ieu mah Teh Ai dagang taun. Awios dagang kacang oge. Dagang kacangna teh diwedakan gitu Teh Ai. Cek batu teh aneh siapa tahu jadi ieunya jadi viral. Kacangna diwedakan gitu nya. Terus kalau dari segi asmara Teh Ai, hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan ya. Jagalah hubungan supaya tetap damai dan menyenangkan. Itu dia Teh Ai, ramalan untuk Aries ya. Diambil yang negatifnya ya, jangan diambil yang positifnya Teh Ai ya. Yang mau diramal lagi siap-siap pergi. 0811-222-1015. Oke, okay? Berangkat. Gagal. Gaya.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Pengen nonton penyiar siaran?

Dahlia ya, masih digodain Dahlia bersama dua gempa, satu gempa yang akan mengguncang dunia. Alah cantik, ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrag Ciwidey hadir. Ayah Ece Tatat tuh ya di kios depan hadir. Selamat pagi. Selamat pagi Teh Rati di Jalantir, ada Mama Aji, ada Ibu Cendani, atau Santi Kopo, ada Ceneni Gotik juga ya lagi pantengin Putri Baso. Tanjakan Seke Honje-nya. Terus oge ayah. Dokat. Teng jai sarta itu ah. Ayah Pepep Gopeng cenah hadir ke jogging sambil panteng cenah mata sih. Ada Mpooneng hadir ya. Ayah Ati Batulawang Ciwidey. Mama Febi di Sado Kaler Soreang ya. Aduh di Sado. Abi boga dulur eta di Sado. Ayah Aki tapi terus meninggal warga Dahlianya cicingna di Sado. Eta di harapan eta gimana teh di harapan eta geningan. Naon teh di Sado mah di sisi jalan eta anu harapan rumah makan. Naon teh anu lamun ti Bandung ka Ciwidaykeun mah anu di sebelah rumah makanan teh anu di sebelah kanan wargi naon lain sindang reret atau dah naon eta teh ngaranna teh geuningan aya nu rumah makanan teh bari jeung aya pemancingan tah aya di sebelah kiri na teh di seberangna teh eta teh asup jalan tehnya nanjak geuningan seutik nanjak seutik teh eta rumah Aki Abi Mamah Febi nya di didinya aya meureunan teuing wawuh teh henteu meureunannya Pak Atom zaman baheula si Aki Atom didinya tehnya Aki Atomna tapi tos meninggal eta Aki Abi eta teh Aki Abi nya tuh panya nini Jendri selamat pagi Jendri naon atuh Deden Marjan tehnya jeprut cek urang ge warga Dahlia majol tarasi cenah nah ini tuh seteh Bu Am Cipedes hadir Bu Am. Ayah Kang Jajang di Jalak hadir ya. Selamat pagi. Ayah Terini Otik Oge. Aduh cantik sorangan dari wae sorangan si Bulmana keur di Lini Bekasi di Bogor, keur di Bogor si Bulmana. Mamah Jidan Jikri juga hadir Putri Berbi selamat pagi ya. Ada Putri naon Mamah Ida ya Mama Ida. Neng Yolan juga hadir Kak Ujang Pecah ya. Ayah Neng Aryani hadir cantik tuh sarapan aja. Acan sarapan awal buat tukang dagang kita kirimkan ke dia. Bu Ani suka jadi hadir ya. Bu Emma juga di Perbas ker pantengin cenanya. Cik Irma oke okay, lagi ngeembuduk cenah si gemoy mah juga na. Awal lain ker Kabogor ayo nama Kang Rahmat di Gunung Puntang, Kang Asep Dapota, ayah Bunda Dinda, ada si Audi Karapitan, ada Ponti, Bungsu juga ada si Ius ya. Ada siapa nih wargi Dahlianya? Kita angkat lagi teleponnya. Halo.

0: Sudah ini Lia bersama Satu Gempa.
1: Satu Gempa mengguncang dunia.
0: Oke, Pak Dirman, saya Dekli Rama.
1: Sehat, Putri Berbi.
0: Nyanyi, cukup lagi rada-rada, iya mah. Sehat, Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezekinya berkah.
0: Amin. Ya, Pak Dari.
1: Saya pengen teman saya tetangga teh pengen di ini cenah dilihat judiaknya. Dia bulannya dia Taurus katanya.
0: Taurusnya sok atau saya kalau gitu mah.
1: Iya ya. Di Gogo ya buat Teh Putri Berdi, Nenek Putri sama Nanda Dolar, Umi Lila, Haji Eha Eha, Mia Pantul, Mas Santo, Pak Wawan Ngampra, Lukman Pasar Baros dan semua wargi Dahlia.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat Putri Berdi yang baik hatinya. Hatur nuhun.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia asik tuh burungnya goyang.
0: Goyang, Taurus. Langsung aku ramal ya. Taurus ini yang lahir di tanggal 20 April sampai 19 Mei. Masuknya ke Taurus wargi ya. Ya Pak Dirmansyah, bayangkan ya ke babaturan ayahnya. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Kepanikan hanya akan membuat keadaan semakin sulit, cenah tuh. Jadi jangan panik, tenang, tenang, tenang, tenang. Nyahona galau langsung isuk pageto nanya. Kalau dari segi keuangan, tetap menjalankan rencana dengan penuh kehati-hatian dan jangan gegabah dalam mengambil keputusan ya. Kalau dari segi kondisi asmara, asmaranya nih kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan sehingga ia lebih sensitif dari biasanya. Ingat, sabar, sabar, sabar. Jangan emosi ya. Kudu loba bersabar ya. Jeung kudu loba duit sih juga nama. Lamun loba duit mah insya Allah mau emosi ya. Itu dia ramalan untuk Taurus ya. Jangan diambil hikmahnya ya. Cukup dengerin lewat telinga kiri ya. Keluar telinga kanan aja wargi ya. Kita akan kembali meramal yang lainnya. Ada siapa nih? Halo. Sudah Dahlia bersama Satu Gempa. Sudah Dahlia bersama Satu Gempa. Tapi yang ke satu tatut ya. Aku mau baca yang di Wawa aja ya. Yang di Wawa ini ada sahak ya. Anak yang dirama putri ya Pak Rama kan. Cenah tinggal yang menia yang dirama. Au, au. Yang dirama cenah cantik. Boleh. Wargi Dahlia nya sok hayang diramal mahnya ya hayang diramal cenah naon ngaranna teh Aquarius cenah ieu tinggal itu Ceyanti Ceyanti Nurhayati nya hayang diramalkeun ya cenah putri boreo Aquarius cenah sok Aquarius nya akal Aquarius ini yang lahir dari tanggal 20 Januari sampai 17 Februari aja ya. Aquarius, Ceyanti ya. Yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar. Kuncinya tetap berpikir jernih, berpikir positif, fokus dan tidak panik dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalau itu nah apa ayeuna teh ramalan teh asa loba nu panik ya teh. Ulah panik, ulah panik, ulah panik. Nya kuna naon atuh? Nih, lalieur kitu wargi Dahlia teh. Loba nu panik. Mah iya teh ramalan teh asa ulah panik, ulah panik, ulah panik weh. Lawan dari segi keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada dalam batas kemampuan supaya tidak melebihi pemasukan, ce ya. Untuk ulah loba balanja, ulah loba check out, ce ya. Kalau dari segi asmara, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal, usahakan tetap bersikap ramah dan tidak mudah terpancing emosi saat berkomunikasi dengan dia. Ya tuh, Ece. Ulah digedekan emosi, Ece tehnya. Lamun sakirana bogoh kene, nyangges we, kalem aja, Ece. Ya. Kalau Ece aja sekiranya nggak sorean tekarek baik dijin emoti oge. Ya, itu cek ya. Semoga tidak bermanfaat ya ramalan untuk Aquarius ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada top dangdut dan diva dangdut Dahlia dengan chart langgam dangdut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. 101,5 Radio Dahlia FM.
3: Panteng terus.
6: Godain Dahlia.
3: Godain Dahlia.
7: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Tante, Kakek Agus Cibo lagi dengerin. Siap, selamat pagi Kakek Agus Cibo ya. Ada Bu Cucu di Andir. Bu Cucu sehat, Bu Cucu. Telinya ada dan marjan sama Bang Susa Guluduk soek. Naon akang nu soek teh kelek, didinya teh kelek, didinya nu soek. Bang Susa Guluduk ya. Neng Jubeng, selamat pagi. Ada Ade di Cibiru hadir, ada Mama Arul di Pusdai ya hadir. Nana tuh Ius, ah Putri sehat. Alhamdulillah, Bima sehat tuh juga Ius. Ius mah jeperwet. Ayah si Kiman tinggal hadir. Baru beres pulang dinas malam. Cina Allah. Iman. Nges beak seberanonnya di gadabahna. Kada iya tong poho di kungkurahan. Bisi jadi. Ayah teh hati hadir. Keluarga Delia di Bojong Kacor ya. Ada Soleh Kansas di Naringgol. Cina Putri selamat pagi. Hadir ya. Hai, selamat pagi cantik. Ada Mpo Oneng hadir, Putri Bermi di Katapang ya. Sehat Mpo, sing sarehat sadayana wargi Dahlia ya. Ya udah ah, saatnya aku pamitan wargi Dahlia ya. Di godain Dahlia ya dari jam 6 sampai jam 8. Ini kan udah jam 8 ya ya. Kayak nanti jam seberapa Carmilla teh? Jam hijinya. Boho wae. Jam 1. Nanti jam 1 kita karaokean bersama wargi ya. Jam 1 sampai jam 3 sore, oke? Jadi buat wargi Dahlia yang mau karaokean, wargi bisa langsung datang ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, oke? Yaudah, kalau gitu mah Putri BRB-nya pamit. Pantang Radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Pro. Ah, go.

asik. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih Juli di Dahlia. J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Assalamualaikum wargi Dahlia kesayangan Ayang. Ayang siap ngegoyangin wargi Dahlia semuanya. Yang pertama, jawab pertanyaannya wargi Dahlia. Yang pertama. Kita akan ngegoyangin langgam dangdut yang asik-asik. Ini pasti wargi Dahlia setuju sekali. Apalagi perempuan-perempuan Indonesia yang cantik-cantik luar biasa yang sekarang pak-pik-pak di dapur mungkin jam segini ya. Belum pada beres. Nah, di jam pertama yang minum bakal ngegoyangin langgam dangdut yang sangat luar biasa di Padi Bodang Dahlia. Kita udah kangen banget sama suara emasnya Is Dahlia, Diva kita nih wargi Dahlia, terus Mirnawati, terus nanti juga wargi Dahlia bakal ngegoyangin langgam dangdut yang asik miliknya dari Mungsin Alatas Divo Dangdut Dahlia di pagi hari ini. Kalau sudah siap mari kita goyangkan, yang pastinya duduk manis deh wargi Dahlia, me time dulu deh. Karena besok udah mulai pak-pik-pak lagi, capek luar biasa. Apalagi punya anak yang sekolah wargi Dahlia. Udah kebayangkan? Makanya jangan dulu dibayangkan ya wargi Dahlia. Sibuknya besok. Kita nikmatin hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Jam pertama kita akan menggoyangkan langgam-langgam dangdut yang asik di Padipo Dangdut Dahlia. Jam keduanya kita akan menggoyangkan langgam dangdut yang asik pula di Top Dangdut Dahlia. Mari kita goyangkan langgam pertama kita nih wargi Dahlia. Si kumis tipis, siapa yang gak mengenalnya wargi Dahlia? Masih eksis, lalu menjadi juri di acara-acara yang mencari bakat-bakat anak-anak Indonesia yang akan memberikan kita juga wargi Dahlia langgam dangdut yang asik. Ini dia Is Dahlia, bagai ranting yang kering. Nyanyinya sudah kebayang dong wargi Dahlia dengan ekspresi yang luar biasa. Boleh dicontoh wargi Dahlia untuk senam muka di pagi hari ini. Dan jangan lupa goyangin WhatsApp Dahlia ya. Prung ah, ge ge ge ge ya.

0: Wargi Dahlia, saya Iis Dahlia. Pilihan saya ya cuma satu, Pantang Dahlia yang nomor satu. Pasti asik dong.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

keren banget langgamnya Wargi Dahlia. Sacung di dia anu sambil beberes bari nyanyi Wargi Dahlia. Nah, bisa nyanyi geningan bisa atau walaupun suara fals, siapa sih yang enggak kenal Iis Dahlia? Payung hitam Wargi Dahlia. Ini tuh salah satu langgam dangdut paling populer dinyanyikan sama Iis Dahlia, dan langgam ini tuh dirilis pada tahun kalau orang tinggalinnya 1995 sebagai bagian dari album dengan judul yang sama cenah ya. Dan karya ini membuat nama Iis Dahlia semakin terkenal di dunia musik dangdut Indonesia Wargi Dahlia ya. Tuh ini Otik oge nyanyi deh bari nyambel. Eta mutu namini say, pegang erat-erat bisi lepas. Bu Aam Cipedes, Bu Aam Behenol Nerkom, sambil naon, sambil sarapan, sambil dengerin Ayang siaran. Ayang juga alhamdulillah ada majubed kesini. Majubedah, terima kasih banyak seperti biasa. Selalu bawa makanan banyak, beri kebahagiaan perut di pagi hari. Ma, makasih ya Maya, sehat selalu ya Maya. Cuman sayang si cintanya enggak ada, si cinta maju beda. San-san gemoy, Putri Barbie juga udah pulang. Tante Ciao lagi apa tante? Dengerin Ayang Minulnya lagi ngapain sambil ngapain? Duh. Kalau Jendri sih kebayang ya, sambil betulin rambut ya Jen ya. Jendri sambil betulin rambut, bukan begitu, atau sambil kerja. Masa sih? Katanya kan mau main ke Dahlia ya. Pagi hari ini Jendri, good morning, selamat pagi ya. Kocin teh biasa lah buat si kanya ah kadada hati. Saha eta Bu Cucu. Oh Bu Cucu, salam kenal dari Bu Cucu dari Bahuan. Bahuan, Bahuan. Di Bahuan, di Bahuan, di Bahuan. Di tempean, di tempean.

di pagi hari ini menyapa aku. Apakah dia tidak tahu aku siaran sore gitu? Makanya sih, gesmang tahun-tahun aku siaran sore dia tidak tahu. Hai Ponti, hadir gocin buat kita berdua aja. Oke, makasih loh. Tetatet. Nah, bala-bala teta rutung tete. Asih tete manik. Kumaha tuh. Tete bari ngalamunnya. Ngalamun naon tete. Apa yang kau lamunkan di pagi hari ini? Ngalamun cenah ningali budak batur. Menihara rese ari makan tesok karunya cenahnya. Terus masak di rumah katinggalina teh ararena. Cenah terus si kucil teh suka masakannya dan minta nambah terus, seneng banget eta ngelihatnya. Lamun nu kitu mah nya Ayang Minul cenah. Ya iya tuh teteh. Pastinya seneng banget dong. Orang tua mana sih yang enggak seneng lihat anaknya makan lahap dan badannya sehat berisi seperti aku. Pasti semangat ya masak, dimasakin masak yang enak-enak. Tapi ada juga cenah, ih anak-anak mini drama heula, susah makan kalau kayak gini jelas bikin pusingnya yang emberan cinta. Kita malahin pusing doi liur sama ya. Kita teh udah masak yang enak-enak dengan gizi kualitas tinggi gitu ya. Tapi anak gak mau makan, disikat lagi sama siapa? Sama emaknya dong ya. Jadi sahano gemoy emak. Nah, au. Tapi Ayang Minul mau ngasih tahu resep anaknya biar bisa makan lebih lahap lagi ya. Ini rutin nih kasih si kecil Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus, bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh semakin kuat dan gak gampang sakit. Kumaha hati kita sebagai orang tua pasti senang dong. Iyalah. Jadi langsung aja beli Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, e-commerce atau di Beno Farm Official Shop ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Tuh kan kalau udah dikasih tahu aku tuh mending seneng banget wargi Dahlia. Jadi hati ini tentram, gembira ria. Kalau sudah tentram dan gembira ria begini, ya aku akan goyangkan langgam lagi buat wargi Dahlia semuanya, terutama buat Teh Cucu. Terus juga buat Mama Aji, buat Kang Tatang Suherman, buat Mama Zidan Fikri, buat Mr. Amas, Bapak Amas Wijaya, buat Mr. Lukman di Pasar Baros, dan semua. Azik, kita goyang lagi deh wargi Dahlia. Bro gak? Goyang.

0: Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bahas gak apa-apa. Yang penting ngeluarin suara aja dulu ya. Mau dari perut, mau dari manapun warga Dahlia. Au, au, au, au. Masih barengan Ayang Mino di Padi Podang Dedalia. Sik, haturuni. Sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Teli pada larang, good morning, selamat pagi Tete. Ah, masa sih? Terima kasih banyak atas selalu panteng Dahlia ya. Devi sayangku, cintaku, gelis manis kernaun ya, bikin liwat nih, wih keren. Ah, berburu ah, liwat Devi Ciwide, si gana mantap jiwa. Masa sih kek, udah lama ya. Aduh, Abah Hilman, sudah lama juga gak dengerin suaramu nak. Kamana waya tuh Abah teh, mentang-mentang makin ganteng. Au, au. Ke Dahlia, pengen ketemu Ayang lagi. Sini atuh Bu Aam, sini. So katanya mau karaokean kan? Malu Ayang, pakai celana lah Bu Aam. Ayang sampai jam berapa di Dahlia? Kepo lama-lama Bu Aam. Gak terasa loh, beres-beres sambil denger Ayang, beres juga. Ah, alhamdulillah kalau begitu Mama Zidan. Sekarang Mama tinggal diem, beristirahat sejenak sambil nyanyi-nyanyi cantik dan bergoyang ya. Ada Kakek Pujangga juga, terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Ada Santi Kopo juga hadir, Santi. Ada Terati di Zalantir Batu Jajar, pokoknya panteng terus dah Ayang, alhamdulillah. Ada Mama Lilis juga Ayang, suaranya Ayang tadi meni asa serak-serak gele. Ya Mama, itu teh karena bertanda Ayang baru bangun tidur. Hati-hati di jalan ya Manya. Iya, nanti kesini lagi. Iya. Hati-hati. Aduh, aku seneng banget kalau ngelihat Mak Eha, Mak Zubeda, terus Bu Memes gitu ya. Bu Endang sehat-sehat selalu ya. Dalam artian udah sepuh tapi semangatnya luar biasa gitu, sehat terus ya. Belum tentu Ayang seperti mereka ya kan. Jaga kesehatannya warga Dahlia. Wah, ya mah hera kebiasaan di kaumannya. Aigas kiate kumaha tuh. Pada tuang sarang hera cisangkan ini mengasikan sekali ayah lele. Terus naon iya teh. Mantap sekali. Wah wilujeng, iyalah wilujeng makan. Wilujeng makan, bener kan ya gitu ya. Asik banget, selamat menikmati lah. Kang Asep dapat Kang Asep dapat. Terima kasih banyak loh goyangan WA di pagi hari ini. Ha, itu murudul deh. Aku kira udahan.
1: Tuduhlah aku sepuas hatimu.
0: Tariri si Ayang mainnya sih. Aduh, sanu tiri si OTL ya mah. Kang Deden mah beda lagi. Beda cerita Kang Deden mah. Terima kasih Kang Deden. Oke kudu sehat. Kang Deden tak ayo dikejar lain. Ayang, duh enak-enak langgamnya Is Dahlia mau Arjun. Ah, naun. Udah gitu minta lagi mentang enak-enak. Kagak boleh. Amat gobel. Ah, amat gobel. Sekegitu deh. Daramang sedayana masih tetap aku mah di Majalengka dah. Eh. Siapa? Ada Diding. Oh, Diding. Diding mau goyangin anak-anak alumni STM Merdeka Bandung alumni 2000. Ai, keren banget ya. Pasti kau kangen sekolah ya nak ya.

Elda. Satu penelpon Wargi Dahlia di 73.28.73.11.710. Tapi jangan banyak-banyak ya Wargi Dahlia. Cukup gocin aja, udah gitu udah deh Wargi Dahlia ya. Singkat, padat, miris tapi.

0: 73028, sok cobain lagi 73028, satu lagi 7311710 ya. Diva di Podang Dutahlia, Diva di Podang Dutahlia.
1: Diva di Podang Dutahlia.
0: Asik atuh. Perung ah. Kayak sama siapa?
1: Yang dari stiker yang muda di.
0: Oh iya, segocin buat siapa?
1: Pantang nari, pantang nari atau enak-enak.
0: Prung ah, go. Goyang, makasih Ius. Langsung deh misterius nyangkut ya. Iya Teh Santi, mau aku itu loh. Mau aku angkatin loh. Boleh loh Wargi Dahlia di WA juga, teleponnya boleh. Di 08112222 08112221015. Nah itu benar nomor telepon Dahlia. Tapi kagak mungkin Wargi Dahlia terima telepon lagi. Santi ampurannya. Kita tutup aja di Padi Podang Dedalianya dengan langgam dangdut yang seru banget dari Musin Alatas nih Wargi Dahlia. Keren banget ini langgamnya, pasti bapak-bapak sambil mandiin burung. Hah? Punya burung? Kalau enggak ya punya motor gitu ya. Lagi mandiin motor, lagi bersihin motor, lagi bersihin burung gitu Wargi Dahlia. Atau apapun itu, atau Wargi Dahlia lagi bantuin istrinya tercinta, ya udah deh ya. Sambil nyanyi, sambil bergoyang. Nanti jangan kemana-mana Wargi Dahlia, satu jam ke depan Ayang Minum punya langgam dangdut yang asik di Talk Dangdut Dahlia. Asik, burung agak-agak gaya.

0: Sikasi. Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus. Tutup dan

0: informasi 9 tuh ada Lesti kura-kura dalam perahu ya. Apakah masih tetap anteng warga Dahlia di informasi 10 atau ada perubahan di minggu ini? Mari kita mulai. Kalau sudah siap, kita mulai saja barengan Ayang Minu Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Zik Asik.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Panteng Terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Informasi ke-10.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan lucah Dahlia.
0: Formasi ke-8.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Jahlia FM. Panteng terus.

0: Kalian pengen apa? Pengen hiburan? Kan udah. Pengen gajian? Kan udah. Atau pengen traktir bakso? Ayo. Kalau pengen saldo rekening bertambah, kita semua pasti setuju Wargi Dahlia ya. Hah, naik satu peringkat lagi nih Wargi Dahlia. Kita ke formasi berikutnya. Formasi Ana. Masih barengan Ayang Minul di Top Dangdut Dahlia. Wow, keren. Brunga, go, go, go, go ya.
1: Susah ngilang melulu, cukup kamu dah.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan lutut Dahlia.
0: Formasi kelima.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
3: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
3: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya, ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi, ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan, ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
0: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
5: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
6: Top Dangdut Dahlia.
7: Formasi keempat.

Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asing. Gak apa-apa Anissa Bahar berada di formasi 4 seperti minggu lalu Wargi Dahlia ya. Masih bertahan di formasi 4. Bu Warpan ketika dengar langgam ini, Bu Warpan merubah liriknya. Gusti, Bu Warpan aja tahu yang sedang viral. Komo Catbone mah langsung deh ya. Dirubah liriknya. Astagfirullahalazim. Udah pada tahu kan ya, di media sosial tuh lagi rame membahas langgam gak apa-apa miliknya Anissa Bahar yang diubah liriknya tuh ya. Versi yang dianggap vulgar dan tidak pantas, memang vulgar dan tidak pantas Wargi Dahlia. Kan di media sosial mah loba barudak anu naronton Wargi Dahlia. Terus diturutan ku barudak. Astagfirullahalazim. Merusak generasi bangsa Wargi Dahlia ya. Tidak pantas sekali dan ini sangat merendahkan perempuan Wargi Dahlia. Nu nyanyi naoge awewe garelis dehan Wargi Dahlia. Kalau gak salah ada juga penyanyi dangdut Mala Agata. Aduh Mala, Ece cantik. Padahal langgam-langgamna teh aku teh suka banget langgam-langgam dangdut. Aku udah diboikot. Oke mana sih namanya? Maka jangiluan merubah lirik. Iya atuh aduh Gusti Nu Maha Agung. Anissa Bahar sendiri mengaku geram, ya pastilah. Melalui media sosialnya, Anissa Bahar tuh mengatakan ya, menegaskan juga cara mencari perhatian dan viral seharusnya tidak dilakukan dengan mengubah lirik langgam menjadi kata-kata yang tidak mendidik. Bahkan ya, Anissa Bahar itu sempat memberikan waktu 3 kali 24 jam kalau nggak salah ya, kepada pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Tapi Wargi Dahlia, ini kan tidak tak hanya soal etika ya, Anissa juga tuh menyoroti persoalan hak cipta. Menurutnya mengubah lirik langgam itu apalagi untuk kepentingan komersial tanpa izin dapat melanggar aturan yang berlaku. Ember, karena somasi yang dilayangkan juga tidak mendapat tanggapan. Kasus ini pun dilemparkan ke pihak kepolisian oleh Aliansi Madura Indonesia. Di media sosialnya perdebatan pun bermunculan Wargi Dahlia. Ada yang menganggapnya cenah sekedar hiburan. Tapi hiburan oke ya mah tidak bermoral lah. Merendahkan perempuan, nu nyanyi kenal ke perempuan dan astagfirullahalazim. Langsung ngebayangkannya, langsung ngubah ngalirik tadi ubahnya. Ih entong Wargi Dahlianya kasih panggung ya. Yang pastinya tren sih trennya, tapi kan banyak juga yang menilai kreativitas itu kan harus tetap memiliki batas agar tidak merugikan pencipta langgam maupun pihak lain. Dah bener. Aduh Gusti. Tapi menurut Wargi Dahlia nih bagaimana nih? Boleh saja kan ya mengikuti tren dan membuat konten, tetapi apakah mengubah lirik langgam hingga mengandung unsur yang tidak pantas masih bisa dibenarkan Wargi Dahlia? Omong media sosial mahnya barudak aya nama pala linter, lebih pinteran barudak daripada mana anggas. Wargi Dahlia, kita lanjut lagi yuk, kita ke atasnya Wargi Dahlia, ke atasnya Anissa Bahar dengan gak apa-apa berarti di formasi 3. Tapi minggu lalu teh jadi runner up Wargi Dahlia, ayana turun satu peringkat. Selfie Yama cincin kepalsuan, wah yang bener ayang minu terpercaya kene. Kumamun langsung digoyangkan saja. Ini dia formasi 3 kita di top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Awas tong langsung mencarinya nu viral ayeuna gara-gara dikasih tahu. Hei jangan ya Wargi Dahlia, buang jauh-jauh, jangan dikasih panggung. Prung ah go go go goyang.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan lucu Dahlia.
2: Formasi kedua.

Tiap minggu tuh Wargi Dahlia pasti ada yang langgam yang disingkirkan. Terbukti deh Wargi Dahlia minggu lalu berada di formasi 3. No, sekarang naik lagi. Jadi runner up kita di Top Dangdut Dahlia untuk hari ini. Hari Minggu 12 Juli 2026. Begitu Jul. Jul. Ari Wongso juga terima kasih banyak masih setia ya ke Goyang. Dari Diva Dipo Dangdut ke Top Dangdut Dahlia. Hatur nuhun juga buat Wargi Dahlia yang masih setia anteng ya. Tinggal satu langgam lagi nih yang belum seperti minggu lalu Wargi Dahlia ya. Itu dia jawarannya Cece Paramida. Jangan tunggu lama-lama yang versi terbarunya ya. Keren kan? Keren banget. Hatur nuhun, terima kasih banyak buat Music Director Dahlia dan Mr. Dewan si jari-jari cinta binti jangan dirarah.

0: Perkenalkan saya sendiri sebagai announcernya, Nyimas Angel Dahlia Srikandi. Mengucapkan terima kasih banyak buat Wargi Dahlia semuanya ya. Terus juga ada label-label musik, terima kasih Tika Zen Management, Maxi Music, 3D Entertainment, RR Brilliant Music, Naga Suara Music. Terus ada Ini Music, terus juga ada Musika Studio. Tenon, terima kasih banyak buat Wargi Dahlia. Kenapa tuh nggak dari tadi Wargi Dahlia nongolnya ya? Dari Diva-Diva Dangdut Dahlia langsung dilanjut ke Top Dangdut Dahlia. Jadi nggak bakalan ketinggalan dari formasi 10 sampai jawaranya digoyang Wargi Dahlia di Top Dangdut Dahlia. Dia 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Ini spesial banget loh. Iya Zul, sama-sama Zul, cowok Zul. Gak SpongeBob pantesan. Bu Cucu juga terima kasih banyak, masih ada Mama Lilis apalagi ya. Bu Warpan juga, Teh Santi juga masih ada, Hatenun terima kasih banyak. Wah, sok mau digorowokin Wargi Dahlia yang masih nyimak, alhamdulillah terima kasih banyak Hatenun pesan. Ada Mr. Catbone juga, Hatenun Ani Ararisen. Selalu panteng Dahlia Hatenun, terima kasih banyak. Yang gak bakalan aku kasih tahu di formasi 10 sampai 9. Wah, mau diberi nyaho. Nah, atuh ah harusnya sendiri dicari Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, setelah ini Riri siap ngegoyang Wargi Dahlia semua. Setelah dangdutan, Wargi Dahlia akan dibanjir dengan langgam pop. Pop Indonesia Wargi Dahlia ya. Ya udah, ayang minum undur diri, hatur nuhun pisan, ketemu lagi di Diva Dipo dan juga Top Dangdut Dahlia minggu depan ya. Sarehat semuanya, panjang umur semuanya dan selamat buat sisi para media. Jangan tunggu lama-lama, masih tetap jadi jawaranya di Top Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasik. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung a go go go goyang.
1: 101,5 radio Dahlia FM. Panteng terus.
2: Top Dangdut Dahlia.
1: Inilah formasi

nanti lewat WhatsApp atau ke nomor telepon di 73028 atau 73110. Dan yang di luar kota atau pengen pantenginnya lewat aplikasi aja boleh. Wargi tinggal cari di Play Store dan App Store Radio Deli FM Bandung. Bisa panteng lewat streaming online di radiodelifm.com dan follow juga Instagram, TikTok, Facebook kita di @1015DeliFM. Nyalain notifnya apalagi TikTok ya, karena siapa tahu nih wargi bisa tonton kita sambil siaran pokoknya. Dan sekarang

Rismana sisi potret. Di formasi kedua hilang ingatan milik Setia Ben. Dan di formasi pertama juara kita minggu lalu langgam milik Kesha Levonka dengan pelarian. Kita lihat ya pergeseran langgam-langgam top hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 12 Juli 2026.

0: Cut-off hits untuk minggu ini kita buka sama satu langgam yang bertahan di chart selama 19 minggu dan minggu ini masih stay di formasi ke-10 selama 2 minggu dari minggu lalu. Ini dia Topati Fabio Asher, Cinta Kita, formasi 10.
1: Formasi 10.

0: milik Farila Inan featuring Dani Sufian yang masih bertahan di formasi ke-9 sama nasibnya kayak Langam Liodra wargi semua ya. Teganya kau yang setelah bertahan di chart selama 20 minggu ini masih bertahan di formasi 8.
1: Formasi 8.

0: wargi Dahlia, kami dari
1: Sabandeng.
0: Pantengin terus Dahlia yang makin
1: juara.
0: Dahlia
2: Formasi 6.

0: informasi ke-6 dari minggu lalu sampai dengan minggu ini, wargi ya, yang masih stay, ini masih stay sih hari terakhir ya. Meskipun besok harus udah mulai masuk lagi tahun ajaran baru, wargi semua ya, untuk SD, SMP, hingga SMA atau SMK nih, hari ini masih bisa manfaatin loh liburan di Trans Studio Bandung. Wargi masih bisa nikmati promo Schoolie Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy, cuma Rp478.000 aja untuk 3 tiket ya. Promonya berlaku sampai dengan hari ini aja, 12 Juli. Wargi bisa nikmatin pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya. Jadi hari Minggu jangan di rumah aja ya. Pesan tiketnya sekarang aja, langsung yuk ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Lanjut ke 5 besar top hits untuk minggu ini di formasi ke-5, yang berhasil naik 1 peringkat dari formasi 6 minggu lalu ke formasi 5 untuk minggu ini. Ini dia Betran Putra Onsu, Tas Searah, formasi 5.
1: Formasi 5.

0: angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus.
5: Top hits Dahlia.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.
7: Asik-asik.
8: Dahlia. Formasi 3.

Transformasi 3. Informasi 2.

0: hits untuk minggu ini ternyata masih sama dari minggu lalu ya. Bertahan di chart selama 6 minggu dan berhasil menjadi jawara bertahan di formasi pertama. Langsung aja kita pantengin. Jawara bertahan untuk minggu ini adalah
1: formasi 1 minggu ini.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
2: N-O-I-S-E.

yang bikin Bandung goyang. Masih lanjut pantengin Riri. Kita masuk di jam yang kedua ya wargi. Di top hits pilihan, lengam-lengam hits yang udah kita pilihin. Tinggal whatsappin aja wargi yang pengen goyang-goyang. Kirim-kirim salam 08112221015. Pengen on air? Boleh. Tungguin aja nanti waktunya ya, lewat nomor whatsapp atau ke telepon 73028 sama 73111710. Belum kah? Go, go, go, goyang.

sesaat lagi ya wargi, tapi jangan sampai nih dihabisin dengan mager aja, gak ngapa-ngapain gitu di rumah ya. Apalagi buat orang tua, ibu-ibunya nih, orang tuanya, jangan cuma diem di rumah juga. Mending kita cari kegiatan positif yuk, bisa cari kegiatan olahraga yang seru, ikutan grup Pound Fit mungkin, atau masuk grup lari, ikutan event maraton, main padel barengan sama geng, traveling, atau datang ke konser-konser seru barengan sama teman-teman ya. Atau mau seru-seruan juga, ngabisin eventnya Asia Afrika Karnaval wargi, boleh. Pokoknya self healing dan self reward tiap orang itu beda-beda, bahagianya tiap orang juga emang beda-beda. Yang penting Hydrococo siap nemenin segala aktivitas wargi seharian ya. Minum Hydrococo bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Hydrococo, don't stop now. Selamat siang buat Terati di Jalan Tir Batu Jajar, makasih udah gabung ya. Mr. Ius, Kang Deddy di Nagrek Ciwidey juga yang selalu pantengin. Ada lagi Jane di Holis, Ibu Cendani di Cimahi. Ada juga Agus Catbon Footwear, sehat selalu ya. Kang Lukman Pasar Baros juga absen hari ini. Perungah, go go go.

0: dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayo nama. Teu nyeri.
5: Rawasen.
4: Rawasen, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah. Ini
4: di
5: sekarang.
4: Ayana meser deui.
5: Tuh, ayana sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Halo wargi Dahlia, saya Judika.

0: lewat WhatsApp-nya di 0811222101015. Bunda Ernalin di Cihanjuang, pendengar setia, salam kenal ya. Langame digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Kita angkat dulu, ada siapa siang hari ini? Sheila juga terima kasih banyak, pengen digoyang-goyangnya buat anak aku aja, bukan anak, buat mantan aku Anas Brilian Aditama. You will always be my favorite ex katanya. Makasih ya, sama-sama. Mantan ada favoritnya ya istilahnya ya, baru tahu loh Riri. Halo Top Hits Pilihan, Purunga. Sama siapa ini?
1: Tayati, Ri.
0: Tayati di mana?
1: Jakarta.
0: Enggak kesini, tumben.
1: Enggak, Ri.
0: Lagi kenapa? Istirahat.
1: Capek.
0: Abis ngapain emang?
1: Abis kuli.
0: Oh, kuli apa? Pengen goyang-goyang buat siapa?
1: Gayang-gayangnya buat ridulannya, sehat selalu, banyak sedia, banyak jobnya juga.
0: Amin, terus.
1: Buat wargi Dahlia tercinta, juga buat oma-oma Bringka, ibu-ibu pengajian, obsesi sama itu siapa tuh, Pak Ustadz Andi.
0: Gocin?
1: Gocin buat Riri aja seorang ya.
0: Terima kasih Tehyati Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak pengajian Dahlia Bringka, go go go ya.

0: Dahlia
1: FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Kayak terang gitu udah ngelihatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: 101,5 Dahlia FM. Gak kerasa nih jam 12 ya. Saya dari pamit wargi Dahlia. Terima kasih buat semua yang udah mendukung, buat tim kita Kang Diwan, dan pastinya buat wargi yang udah patengin 2 jam ke belakang, pateng radio, pateng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perung aku goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh
2: 101,5
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
4: Nandang goyang.
2: Sik asik.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
1: kita buat
0: Raisa, Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi sehari
1: 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.

dangdutan akan ada Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Buat para biduan, siapkan

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi iya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: iya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah. Kelihatan.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.

selamat siang. Apa kabar Wargi ya? Sehat Wargi, sehat. Semoga Wargi Dahlia hari ini sehat semuanya ya. Kayak biasa kalau hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sore ada Putri Barbie siap mengoyang Wargi Dahlia di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Artis-artis Carmilla sudah hadir Wargi ya. Menisar, meniratem ya. Meni Loba ya, yang hari ini sudah hadir ke studio Radio Dahlia di Jalan Burang

penyanyi ya mana? Geus lilanya, penyanyi ianya. Tak iya. Kita bergoyang bersama warga Dahlia. Oke, hayo digoyang.

0: Aduh. Kita akan langsung warga Delia masuk ke Ares Carmila yang pertama. Rujit Aream aing mah.
1: Kurang kayak seri gitu maksudnya teh.
0: Nah, kenapa ada apa ya? Ada apa sih aja kok tiba-tiba pengen ketawa?
1: Eh, si Jeje ujung-ujung tadi cerita emang kejadian. Tumpah banget sama bareng.
0: Aduh. Eja nyanyi naon ya?
1: Abi hayang trauma.
0: Trauma? Ah, ente trauma ya anu no, diopi deui we. Siap ya?
1: Siap.
0: Ayo aduh kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Eja. Perumah, go.
1: Goyang.

0: curioso de ver a Satan Estación. Y sin...
1: Amor kan yang saja.
0: Pokoknya mari goyang untuk seluruh warga Dahlia di studio sama di rumah sing sana rehat semua ya. Gocin untuk seorang sahroanya di ujung berung ya.
1: Aduh. Sok atuh panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak ragamnya Dahlia. Pruk ah go go go go ya.
1: Asik. Kita lanjut warga Dahlia ke artis Carmilla selanjutnya. Oh pada iya.
0: Manja.
1: Aduh pada yang manja-manja. Eh nah hati ya ya. Nah ieu jeung hayang teh heula. Bari Tamas ya kabinaria juga nama. Sok atuh hayu atuhnya pada nyanyi naon?
0: Iya request ieu aja. Sisa-sisa cinta. Kumaha
1: atuhnya? Eja. Lain panyesaan lain.
2: Poluna.
1: Ayo ah, ayo kita mau warga Dahlia langsung aja ya, ini ada JJ warga Dahlia dengan sisa-sisa cinta. Pernah ah, go go go
0: goyang.

0: atas gitu.
1: Oh, atasan. Gusin Agung.
0: Tadi goyang, digoyang buat yang ada di grup semua. Ada Kang Hasan, Agus Cibo, Teh Isar, Lukman Pasar Baros, Teh Lipa Dalarang, Teh Yati Jamu. Buat lagi dari yang kumpul semua. Ponti juga, Mahaji Eha, Bunda Yangse. Gocin.
1: Boleh.
0: Buat yang mau aja. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lah ngamai Dahlia Prung. Ah, gugu-gugu, goyang.
1: Goyang, wargi. Jangan lupa nih ya, Putri Beri mau kasih tahu nih buat wargi Dahlia. Siapa sih yang gak tahu Hot In Cream, wargi, bener gak sih? Hot In Cream ini selalu nemenin kita setiap hari buat redakan capek, pegel, nyeri otot, ya. Udah gitu gak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Nah, wargi, Hot In Cream ini... ini cocok kok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga. Dan sudah bersertifikat halal mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Terus banyak banget variannya nih wargi Dahlia. Ya, ada apa? Ada Hot In Cream Original, ada Hot In Cream Strong, ada Hot In Cream Aromaterapi, ada Hot In DCL untuk meredakan krematik, keselio, nyeri otot dan juga nyeri sendi ya. Ada Hot In Koyo Aromaterapi, ada Hot In Balsam yang extra hot, ada Hot In Go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cap pijat, ada Hot In Tube ukuran 30 gram, ini baru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja wargi. Terus ada Hot In Hot Spray, ini tinggal disemprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada Hot In Cool Gel juga dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax wargi Dahlia ya. Pokoknya mah, siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya at hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn. Wargi Dahlia, oke? Okay. Jangan kemana-mana wargi, masih ada acaranya Karmila, karaoke Minggu Dahlia.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Karmila.
3: Karmila.
2: Karaoke Minggu Dahlia, bareng Putri Barbie.
3: Dahlia.
4: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
6: Yang punya keluhan siapa?
5: Istri. Itu kalau kan kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
6: Terus?
5: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
6: Tesma ya, iya. Tetes mata alami terus.
5: Saat mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas ngeliat.
6: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
5: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
6: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata.
5: Pakai kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
6: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
5: Baru sebotolnya belum habis.
6: Sebotol juga belum habis ya.
5: Baru berapa kali netes.
6: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dede Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalain sebarare.
4: Tuh seberapa lama Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaos kamu?
3: Nyeri, seluruh badan tuh nyeri, telah linu, biru-biru badan tuh seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lawasna sehat. Alun, alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: karo ke Minggu Dahlia. Wargi, ada kabar gembira nih buat wargi Dahlia ya, yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya. Gina Septi Travel menggelar umroh promo ya, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuotanya cuma untuk 400 jamaah dalam satu pesawat aja wargi. Program umrohnya ini 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, udah gitu juga free tasreh raudhah dan juga free albaik wargi. Gina Septi Travel menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bis yang eksklusif dan juga dapat diskon 4 juta, kuotanya terbatas ya. Buat wargi Dahlia, hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Nomor teleponnya 522-9805 atau 520-5991 ya. Atau wargi Dahlia juga bisa langsung datang ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen nomor 15, Mangkubumi, Tasikmalaya. Atau wargi juga bisa langsung ke agen-agen Gina Septi terdekat, oke? Okay? Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Kita langsung masuk ke artis Karmila selanjutnya wargi Dahlia. Ada Andre dan juga Mbak Enang. Nyanyi naon?
1: Jangan tinggalkan aku.
0: Siap. Apa Andre?
2: Apa?
0: Ada. Ya. Andre, Enang mau manggung, manggil. Sabra ya, Enang? Turun tuh.
2: Angger.
0: Angger, 23 juta. Siap. Mas, bisi dek naik jadi 100 juta. Nya. Kamari oge kapangnya 74 kg. Iya, emas di nyate. Sudah siap, Andre?
2: Siap.
0: Ayo, atau warga Dahlia langsung aja, ini dia ada Andre. Rumah, go.
2: Goyang.

0: digoyang kanggo sahabat Endang Andri, kanggo Riki Munday,
1: kanggo keluarga besar Kebon Mango Awi Ulung, kanggo Sadiana Wae.
0: Siap. Gacinnya buat Putra Barbie Irahai Calon. Sukses di sekolah kami.
1: Buat Putri Barbie anak Putri sehat selalu.
0: Amin. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak.
0: Namanya Dahlia Purunga. Logo goyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat atau insya Allah ya Riuma wargi Dahlia ya. Soalnya apa? Soalnya Riuma sama aku udah dikasih biolisin Vitahani wargi. Apalagi buat wargi Dahlia yang punya anak kecil. Ya happy dong kalau lihat tiap kalau tiap masak nih. Si kecilnya selalu nambah makannya, ya kan? Udah gak ada drama, susah makan-makan lagi. Badannya ceking, gampang sakit. Karena sekarang si kecilnya malah jadi makin sehat dan juga makin gemoy, ya. Rahasianya, kasih si kecilnya biolisin Vitahani, wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi ideal, ya. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit, wargi Dahlia. Makanya kalau wargi Dahlia pengen beli, wargi bisa langsung beli biolisin Vitahani di apotek, e-commerce atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani tentu biolisin Vitaminku. Kita langsung masuk wargi Dahlia ke artis Carmila, selanjutnya ada Teh Aisugi.
2: Selamat siang cantik.
0: Siang, Teh yang ini apa
2: Janur kuning.
0: Janur kuning?
2: Ya.
0: Ya siap, atau kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Teh Aisugi dengan janur kuning. Prung ah, go go go.
2: Goyang.

0: Saha.
1: Gocin buat cantik sama Kak Nga'er aja ya.
0: Siap, terima kasih Panteng Radio.
1: Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah goyang.
0: Goyang, halo yang ada di TikTok, selamat siang ya. Lanjut wargi Dahlia. Selanjutnya.
1: Lagu merindu.
0: Naon lagu merindu dan kumang.
1: Ulan merindu.
0: Ya ulan merindu, hayu. Mangga, ya ada Ratu Ode dan Mama Ina. Mangga, ya katinggal untuk ya.
1: Kating.
0: Ya, ya akan acan. So.
1: So, ya.
0: Mangga. Bada iya wargi Dahlia, bada duet cenahnya. Tuh, yuk dua naon ya teh.
1: Dua serigala.
0: Ya, ayo atuh. Langsung aja wargi Dahlia ini dia ada Ratu Ode dan juga Mama Ina. Prung ah, go.
1: Oh ya.

101.5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Dahlia ya semuanya. Bu Aputri Pepi sehat selalu ya.
1: Terima kasih Mama Ina. Buat siapa salam-salamnya Mama Ina?
2: Buat putraku Versandi Yuda.
1: Udah?
2: Dan Pak Aristo.
1: Siap, atau kalau gitu mah. Atau sakit wongkol?
0: Tos.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lengkapnya. Dahlia pun aku goyang.
1: Goyang, asik. Wargi, aduh. Mumpung nih sekarang masih musim libur sekolah ya. Saatnya ajak anak-anak dan keluarga Wargi Dahlia untuk berlibur di mana? Di Trans Studio Bandung dong Wargi. Nikmati promo Schoolie Day bertiga ya. Dengan harga yang bikin dompet happy dong. Cuman 478.000 aja untuk 3 tiket Wargi ya. Ini promonya berlaku sampai tanggal 12 Juli 2026, hari ini terakhir ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone Wargi ya. Dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya yang ada di Trans Studio Bandung. Langsung beli tiketnya di www.transentertainment.com Wargi. Trans Studio Bandung,

0: yang ku nanti
1: lagu empop.
0: Siap atuh kalau gitu mah ya. Hayo atuh. Sudah siap Cahana?
1: Siap.
0: Ayo langsung aja warga Delia ya, ini dia ada Cahana dengan yang ku nanti.

0: Kang Kera atau Kang Wasaha?
1: Amun Kang Sobat Baraya di bumi Numilu jangka dan muka Radio Dahlia Anu mancok wai di Radio Dahlia Kang Go Teh Putri Anu gelis nubaker.
0: Terima kasih
1: Kang Go Cepsi sarang wargi-wargi sadayana di Radio Dahlia
0: Gocin.
1: Assalamualaikum.
0: Wah, terima kasih wargi, jangan kemana-mana ya. Aku tapi mau ngasih tahu dulu nih buat wargi Dahlia nih, wargi udah siap belum? Udah siap belum? Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana Putri? Jalan-jalan datang nih ke festival musik terkeren orang Bandung wargi ya. Tahun ini mah festivalin hadir lagi wargi dengan line up yang keren abis. Ada Raisa, ada Hindia, Bernadia, Firsa Bersari, ada Perunggu, ada DJ Brevi, dan juga masih banyak lagi wargi ya. Acaranya hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di lapangan Wiradika Secapa Ade wargi. Buat yang belum dapat tiketnya, wargi bisa langsung aja beli sekarang juga ya. Untuk informasi pembelian tiket, kepoin aja Instagramnya @festivalin ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmila Karaoke Minggu Dahlia.
2: Carmila, cuma di Dahlia, bareng Putri Berbi atuh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Balik lagi Wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Wargi, zaman sekarang itu bentuk kejahatan penipuan macam-macam ya. Menegus liur tehnya. Termasuk bentuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, Wargi nih. Hati-hati lo Wargi ya. Kalau ada yang WhatsApp atau telepon dan bilang ada paket atas nama Wargi Dahlia yang tertahan di bea cukai. Terus mereka minta transferan sejumlah uang. Ini harus diingat Wargi Dahlia, ada 3 poin ya. Yang pertama, stop, jangan panik. Tenang dalam mengambil tindakan ya, jangan terpancing karena ada ancaman. Terus yang kedua, cek Wargi Dahlia ya, pastikan kebenaran infonya melalui akun resmi Bea Cukai. Terus laporkan indikasi penipuan yang dialami Wargi lewat beacukai.go.id/amanbersama ya. Pokoknya mah jangan panik dan langsung transfer ya, nggak boleh Wargi Dahlia transfer langsung, no, tidak boleh ya. Informasi ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Oke, ya udah, kita langsung masuk kartu Carmilla selanjutnya Wargi Dahlia. Sadan no acuk koneng putri cenah nu ngaliwat eteh-eteh eje eteh. Lanjut ya, ada Cuy Iis. Cuy Iis sehat, Cuy Iis.
1: Alhamdulillah.
0: Kadia atuh belah kadia meni.
1: Alhamdulillah.
0: Coba yang nginawan. Tas sedalam ini
1: ya,
0: ya sok atau kalau gitu mau langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Cuy Iis dengan tas sedalam ini. Prung, ah, goyang.

0: goyang. Lanjut wargi Dahlia. Kita masuk ke artis karbila selanjutnya. Ada Mama Aldi.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Damang teh.
1: Alhamdulillah.
0: Mama sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mau nyanyi naon?
1: Akan bahasa kolbu.
0: Atuh. Nih gaya
1: ya ada. Request udah itu request kumaha siun
0: yoga. Ah. Pecat. Nih. Saya nang request lagu teh.
1: Orang umum biasa.
0: Iya tuh jedek tuh ya.
1: Nya eta we lah
0: tuh jayat ne meri aye ah aing kumadinya ah aye wae atuh ah nilieur ah ayo atuh warga Dahlia langsung aja ya ini dia ada Mama Aldi dengan tuh jayeda ya ah nilieur aing hese macana oge prung ah go go go
1: goyah.

0: kelamaannya. Kelamaannya ya nah jadi weh.
1: Tenang.
0: Si Mama enggak ada makan. Kelah ya dan telepon. Gusti.
1: Teuing enggak ganggu.
0: Sok ada bae bae kuabi weh nya. Udah Mama siap. Ya, sayu atuh. Prong go.
1: Goyang.

0: bocil, bocilnya kangen teteh Barbie aja.
1: Hatur nuhun atuh Mama Aldi. Panteng radio.
0: Panteng
1: Dahlia,
0: anak-anak
1: langgamnya Dahlia.
0: Ah,
1: gogo-gogo. Goyang. Goyang. Waalaikumsalam. Ayo nama Mama Aldi pada wih ke India. Terus di alasan ke pesawat, nah warga Dahlianya. Kita langsung warga Dahlia masuk ke artis Carmela selanjutnya. Setelah Mama Aldi ada siapa lagi? Hatur nuhun. Ya saha ieu teh terus Mama Aldi saha? Mangga.
0: Hai cantik.
1: Aduh ya di dia teh kalau ngarumpi weh.
0: Eh sukanti Mama Aldi can nyanyi.
1: Nyanyi naon di nya teh?
0: Cemara biru.
1: Bener iya nya.
0: Yes.
1: Sok atau kalau gitu mah. Langsung aja mari kita lihat tinggal lihat tuh. Iya teh teh ini ke mana? Iya tinggal lihat. Dari ini, nah ini mau diantar ku si Satria.
0: Ya usah diantar ku si Satria.
1: Lain, lain. Pang-pangan aku si kakak. Sian balik poting wae.
0: Mata kain amat tadi di bodyguardan ku si Satria.
1: Nah, bisa balik dari dah. Oh, gitu balik si Satria.
0: Kasarkan
1: aku. Kakak Tang, cekurang mau mendingan si Satria. Tuh tahan nungguan. Kebalik, gitu ngali. Langsung aja warga Dahlia, ini dia ada Teh Rini. Perlu gak? Go, go, go.
0: Oh iya.

0: Gocin atas buat siapa?
1: Kaos.
0: Gocin buat papa datang aja.
1: Ari papa yang lain mau.
0: Buat ayah.
1: Pantang radio.
0: Pantang dong ya, enak-enak langgamnya dah ya. Ah, go ya.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Carmilla.

0: aman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai gak ada ya?
1: Udah gak kayak awan.
2: Gak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
5: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
4: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah terus rewet gitu ayo nama terus tekaraus naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampai tiul dinten mentek apa tercanten we sampean biasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya nama kena seraca oge jantan biasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: 100% mata air alami.
1: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
3: Aya nama teu nyeri. Raosen
2: sekarang. Mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah. Ini
2: di Ayana meser deui.
3: Tuh, Ayana sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: bagaimana kita lihat mas di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, ada Kang Legi.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kang Legi?
1: Alhamdulillah Teh Putri.
0: Alhamdulillah. Hari ini mau nyanyi apa Kang Legi?
1: Kepastian Teh Putri.
0: Kepastian. Anu
1: iya
0: nya?
1: Iya.
0: Siap. Langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Kang Legi dengan kepastian. Perungah. Go go go.
1: Goyang.

0: mudah-mudahan semua pada sehat.
1: Siap.
0: Spesialnya buat Teh Putri, mudah-mudahan sehat sama dedenya.
1: Amin. Panteng radio Kang Legi.
0: Panteng radio enak-enak lagamnya. Prungah gogong goyang.
1: Goyang. Hatur nuhun. Kita lanjut Wargi Dahlia. Ya di belakangnya Kang Legi ada siapa lagi? Ayah Jendri.
2: Halo.
1: Jendri nanya, Jendri.
2: Aku ingin benang biru.
1: Benang biru. Sudah siap, Jendri?
2: Siap.
1: Ayo atuh kalau gitu mah ya. Abang pakai baju biru merenya. Ayo atuh Wargi Dahlia langsung aja, ini dia ada Jendri dengan benang biru. Prung ah, go.
0: Goya.
1: Tapi abis yang satu ini.
3: Jangan kemana-mana ya. Masih di Carmilla. Karaoke Minggu Dahlia. Bareng Putri Barbie.
4: Bareng Putri Barbie.
5: Jangan kemana-mana. Setelah Carmilla akan ada si Cepot Ngagoda. Tongga bagaimana? Pokoknya mah stay tune.
6: Pagi Bu.
7: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
6: Udah dong Bu.
8: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
6: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
7: Siapa dulu dong ibunya?
6: Iya, Ibu memang paling hebat.
8: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
6: Pastinya dong.
7: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
8: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
9: Biolisin Vitamin.
10: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
7: Wih, mau.
10: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
11: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat Wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
10: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
12: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Apa parjat
8: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
7: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah mun sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes perubahan dari alhamdulillah lah saya daerah usulan dengan mam resepisan.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Amalia. Iya, kita langsung masuk ke artis Carmilla yang tadi mau nyanyi tapi terjadi. Sudah siap, Jandri?
1: Siap.
0: Ayo atuh perengah, go go go.
1: Goyang.

0: buat siapa, Jenry?
1: Bocinya buat semua warga Dahlia yang lagi panteng. Super bocinya buat cantik aja deh.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Rumah, go, ya.
0: Aduh, wargi, mumpung libur sekolah nih masih berlangsung ya. Saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung. Nikmati promo Schoolie Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy cuman Rp478.000 aja dong untuk 3 tiket wargi ya. Promonya ini berlaku sampai 12 Juli 2026, hari ini terakhir ya. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan juga Tinkerbell, a magical story for everyone. Terus Tambelina tuh ladinya. Tanah non Iona. Terus dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Theme Park ya. Ini dia wargi Dahlia, artis Karmila. Terakhir ada Ramdan.
2: Halo Teh Putri.
0: Nyanyi naon Ramdan?
2: India ahai nama.
0: India sok atau kalau gitu mah. Naon? Tak bisa Bang Jon nge-CF. Tapi ada tas CF, tas waktu atas tetiasa. Ya aku mah iya tapi ada duit atau aku mah. Dan Ramdan 8-nya?
2: Iya,
0: iya. Ya, makan tadi datang nak tadi. Soalnya kita tadi iya mah bareng jeung abi datang nak Bang Jon. Bang Jon datangnya tong telat. Jam 12:30 udah kadieu. Nya mohon atau seer dan terus tetiasa deui nya. Langsung aja wargi Dahlia ya, sekalian Putri Barbie-nya pamit. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 1 sampai jam 3 sore wargi Dahlia. Kayak Bang Jonnya minggu depan wehnya. Ya sudah kalau gitu Putri Barbie pamit lagi. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Perungah go. Yang ini dia Ramdan, artis Karmila kita terakhir.

0: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, di Gunung Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Tepangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan. Keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden. Kumaha karaos aya penyawat, Pak? Yah, yang biasa ya eung ieu teh biasa sare lambung mah motah bae kitu.
2: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun ngan ngalandung naon, Pak?
1: Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh saya beres.
2: Ayeuna tos F sabaraha botol?
1: Atuh abis resep 3 botol.
2: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
1: Enjing ngeunep tes, siang tes, senten tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah, beli tes. Karena karaosnya ya enak itu tah, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Eh Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah makasih, baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sakedap deui, urang ngadengukeun. Cepot ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadengukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, mulai jumpa tebang dengu deui sareng Sim Kuring kidalang Senda Riwanda dina acara Si Cepot Ngagoda. Cepot ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu bade ngabantun carios Si Cepot kuseuk wilujeng ngadangukeun. Cepot ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh Mang?
1: Cepot ngagoyang Dahlia yang. Aduh. Mat.
3: Mun Kang.
1: Rek milu mah apa ieu ya?
3: Milu ka mana?
1: Daripada cicing eueuh kagiatan urang teh. Ayeuna mah urang neangan balong.
3: Rek meuli balong ah, Kang?
1: Hah?
3: Rek meuli balong?
1: Lain. Urang nguseup.
3: Oh, nguseup.
1: Ah. Aing mah euy. Aya jejeureuna teu?
3: Boga.
1: Eh, atuh meuli heula meuli heula.
3: Nyeun mah cenah awi ulah.
1: Tah nyeun sing kreatif atuh.
3: Nya. Nyabot til pager batur nyeun lah.
1: Heeh. Sebab euy aing nguseup teh alus teh euy.
3: Alusna kumaha?
1: Ngalatih kasabaran.
3: Nah teu saha ngalatih kasabaran aing nguseup?
1: Ngalatih kasabaran, Pan. Kukumbul panempo kukumbul. Kukumbul oyag, Pan. Eta teh ngalatih kasabaran. Pas digiliwi lain deui. Sabar teh, heeh.
3: Jeung
1: ngalatih konsentrasi da mun dipikir-pikir mah heeh leuh. Rada kasal ongkoh nya. Jeung deui mun dipikir-pikir mah da mancing teh atawa nguseup leuh. Asa eueuh ieu na nya. Naon teh? Asa teh kaharti kitu.
3: Nya atuh.
1: Ongkoh di pelakan. Tapi di alaan deui geus sok. Nya.
3: Heeh bener.
1: Padahal ngeunah keneh kieu meuli we sakilo.
3: Pasar.
1: Ka pasar puguh-puguh teh 30.000 teh meunang sakilonya. Sok ayeuna lamun nguseup memang gratis tapi beak rokok 3 batang.
3: Sabungkus
1: mah kadang. Kadang-kadang sabungkusnya
3: kopi.
1: Can jeung kopi na. Beak 100.000-an
3: leuh.
1: Leuwih-leuwih teh meuli sakilo deui nya.
3: Can ngaliwat mie ayam.
1: Ngaliwat mie ayam.
3: Hayang.
1: Hayang deui nya.
3: Can nginumna.
1: Nginumna. Roti bakar.
3: Roti bakar.
1: Lah roti bakar 3 jutaan hari tahu dewek.
3: Wah, gimana roti bakar 3 juta mahal-mahal teuing.
1: Oh, apa dibakar jeung warung-warungna?
3: Heeh,
1: numadak teh kitu. Tapi da hobi mot dewek mah euy. Anu ngeunah teh sensasina.
3: Sensasi nguseup teh.
1: Heeh. Jadi ai melakna mah lamun ayeuna meuli ka pasar ada sensasian itu. Tapi kita menang lawuk atau sensasinya luar biasa.
3: Pas nyangutna gitu. Pas ngurunyudna.
1: Ngurunyudna.
3: Waduh.
1: Seru awa jengker KWW pan. Sensasinya gitu. Ya.
3: Masih.
1: Mancing nama. Wah. Ngunah dek itu ker mancing nama. Ngebaperan pan. PDKT gitu. Cinlok, cinlok. Apaan cinlok?
3: Cinlok.
1: Cinta lok-lokan.
3: Cinta lokasi.
1: Nama tak teh oke. Tapi aing geus beunang mah pan sensasi deh leungit.
3: Oh, kitu.
1: Heeh. Ngan sabenerna mah anu nguseup eta teh moal maju.
3: Ah, saka sok kitu. Dari maju mah lain ku nguseup teuna nya ku memilikna wae meureun.
1: Moal moal maju nu nguseup mah.
3: Nah,
1: sabab lamun maju ti gujubar mah. Kitu nu matak teh ge. Heeh. Resep aikeun nguseup sisi balong sina. Asa ieu geunaheun kitu.
3: Ah bae lah sok urang keuleutik sok nguseup teh di walungan.
1: Hmm?
3: Teu kudu ieu di walungan bae lah sok cacing kadang-kadang geupan teh urang mun teh.
1: Cacing.
3: Heeh.
1: Terus?
3: Oh, di walungan gitu. Ya, walungan teh sisi balong emang. Namun keur awalna boga balong mah ka walungan dijeur teh gitu.
1: Heeh.
3: Teh ke pas eueuh.
1: Pas aya.
3: Saya pas awalna bogana.
1: Heeh.
3: Ka walong ke.
1: Leung. Kreatif bener.
3: Nyut, dipindahkeun ka walungan. Jadi sakana teh walungan meunangna teh kitu baheula gitu.
1: Halus tapi mohon. Lumayan tak ada lagi. Berarti kreatif dirinya namanya.
3: Dan naon di walungan hese munang atuh.
1: Hah?
3: Hese munang di walungan mah.
1: Heueuhnya si menangnya.
3: Heueuh.
1: Tapi da mot ayeuna lamun ngusup teh da aya rumusna lamun hayang menang gancang mah.
3: Aya rumusna emang matematika.
1: Teh aya rumusna mot.
3: Kumaha cing rumus ngusup?
1: Lamun ngusup hayang menang wae tempo pamajikan.
3: Kumaha gitu?
1: Posisi sare pamajikan tempo sama meh init ngusup teh peuting-peuting teh intip. Pamajikan
3: cing kumaha
1: malikna ka mana?
3: Oh, malik gua tingali mudah sacan ngusup teh peuting teh tingali posisi pamajikan.
1: Posisi pamajikan sarena malik ka mana?
3: Oh, kitu cing wae cing.
1: Lamun pamajikan sarena malik ka kenca. Berarti urang ngalungkeun kukumul, ngalungkeun eupan teh kudu ka kenca.
3: Wer. Oh, kitu.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka kenca.
1: Lamun ka kenca. Tapi lamun pamajikan malik ka katuhu berarti ngalungkeun eta kukumul jeung eupan teh ka katuhu.
3: Catet tulak aing.
1: So,
3: lamun pamajikan malik ka kenca ngalungkeun kukumul ka kenca.
1: Ka kenca.
3: Pamajikan malik ka katuhu ngalungkeun kukumul ka katuhu.
1: Ka katuhu mah ngalungkeunana. Tapi lamun pamajikan ngadengkak.
3: Oh, tah.
1: Nangkarak.
3: Oh, eta kumaha?
1: Malik teh nangkarak. Tah. Si laing mending bedo mancing na.
3: Nah, aku naon?
1: Pancing we nu hareup atuh opi ku si laing. Tong tulus mancing na. Geus mending ngusupan nu eta.
3: Teu kudu make eupan.
1: Teu kudu make eupan. Lumatak teh kitu.
3: Bener kan? Capek mancing.
1: Capek mancing, nggak mancing lu ayah.
3: Ada
1: sarua lauk tega.
3: Oh lauk, nggak ada lauk.
1: Ada sarua hanyir nama. Nanti itu malah init mod, tuh.
3: Nah kang,
1: hah?
3: Sawah yang ngecep itu?
1: Ida ngobrol aja sih lah inget tuh.
3: Oh itu ada ngusap di sawah, di mana ya?
1: Iya teh ngusupna aya di balong deket aya teh tata danau. Deket leuweung.
3: Oh, balinya?
1: Heeh, belah dinya we, jeung si Dudung nya teh. Si Udung sok dikucir wae geuni. Nah, sok ngusup manehna namanya. Tah manehna kan suwing rengat. Eta teh pan ka ieu ka.
3: Kakait
1: ku jejer. Batak teh hayu atuh mah.
3: Hayu.
1: Urang ieu we heuh.
3: Meuli eupan heula.
1: Urang meuli eupan jeung nyamper si Udung. Ayo ah.
3: Ayo.
0: Wargi Dahlia, tong ka mamana? Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.

0: Walah, Mot.
1: Kang.
0: Asalila wae si Udung teh nya.
1: Euy, sadung teh telepon bae teh.
0: Ditelepon bae teh. Memanggil wae euy.
1: Euy, teu bagian kuota urus eta mah.
0: Heeh, parah hirup di cicing teh di kuota Kemang mah urang teh. Tapi teu, ha?
1: Kuota.
0: Oh, kuota teh mah. Aduh. Mang cepot. Tah ning. Hampura ye telat ye. Di mana wae ae maneh? Iya, nyiapkan jajar jeung kumul ieu teh. Asa ieu eueuh. Di toko mana-mana teh geus eueuh ieu teh. Jeung di pasea heula jeung mitoha di teh. Nah, bisa pasea jeung mitoha. Nya abi keur nyobaan ku kumul ieu teh. Nyobaan jajar. Pan abi teh kitu geuningan nya di cobaan jajar teh. Lungser tersadar eta. Kakaitna teh nancep kana punuk mitoha. Amuk abdi diudag euy.
1: Ieu sardung teh ari mah teu ningali.
0: Heeh, ai maneh teu ningali atuh. Oh, da ai sugan teh euh mitoha. Sugan teh tiang listrik.
1: Ngait kana punukna urangnya dikait.
0: Oh, da
1: nyeureun atuh.
0: Hah?
1: Yo nyeureun atuh.
0: Oh, da kumaha deui teh teu haja teh mah.
1: Ini siapa asal minang pasal yang mitoha sadung?
0: Oh, dah mitoha teh, iyo loh, sensitif mitoha teh. Goreng adat.
1: Goreng adat.
0: Oh, loh, untuk goreng patut. Ya goreng adat, ya goreng patut.
1: Wah, siapa hari
0: goreng milik deh, ongko.
1: Oh, ya ke anak yang mana yang beki.
0: Eh?
1: Ya ke anak yang beki.
0: Oh, udah, ke anak nama rawas ya, anak nama tuh.
1: Rawasnya naon lah, cita.
0: Eh?
1: Rawasnya naon lah.
0: Masakna.
1: Oh, masakna.
0: Iya. Tapi kang ngulang-ngulang teh teh lamun ieu ge ngulek sambal ge duh aya goyangan sagala. Ya
1: sardung sardung.
0: Oh geus ah tong kabahas pamajikan bisi hayangeun si Kang Cepot. Ya saya teh cerada ceureumuh ku pamajikan batur.
2: Lain tingali eupan dewek ieu keur alus ye.
0: Alus kumaha mang?
2: Heeh ieu tingali upan dewek yuk racikan spesial malahan make bala-bala saga rupa itu
0: eh gitu kumaha
2: oh yuk upan teh kroto ongko yuk ongko kerek oke okay, asup kana balong
0: slom kiriwil slom kiriwil
1: langsung nyangut
2: langsung nyangut yuk mah
0: wah mau kuat kunu kuring mah temang
2: nah mau kuat kumaha upan uing melalui alus nah kumaha gitu
0: yuk upan tong boro aimang mah becom clom giriwil tah ieu mah eupan alus kerek oge ieu eupan dibuleut-buleut di luhur lauk teh geus ronyok atuh hayang nyantok eupan
2: tapi moal kuat kunu dewek nu kamari mah
0: nah kumaha kitu
2: nu kamari mah eupan uing dewek nguseup poe Minggu Sabtu teh lauk kari mah enjing cios nguseup pa cenah kitu
1: ngecek kata yang nyangut hayang nyantok upan
2: hayang tegis tekiat hayang nyantok nah gitu tah numatak teh oge
0: tapi ayeuna mah kedahna lamun nguseup teh kedah aya variatif ayeuna mah
1: kumaha sadong
0: maksudna nguseup lauk ayeuna ulah ku jejer jeung ku upan wae Mang Mot
1: nah kudu kunaon atuh sadong
0: cobaan ayeuna mah sisi balong nanggap elektun
1: terus
0: nalika laukna keur lalajo penyanyi tah kari nyair kurang.
1: Nangap dangdut sabaraha juta sia teh.
2: Nangap dangdut 3 juta. Rugi banar we.
1: Heeh. Sarung sateh ka mana wae semua.
2: Ngeunah ka lauk atuh kitu mah.
0: Oda biasa we lauk ge nyawer gitu ka artis.
1: Eta cara ngalalauk duh.
0: Ngalalauk eta.
1: Cing lamun ngalamanu kumaha duh?
0: Kalau manuk, dikalepek kalau manuk.
1: Oh, gitu.
0: Dikalepek.
1: Ngalah bagong manuk.
0: Ngalah bagong. Dah ngalah bagong babari deh.
1: Kumaha cara namanya apa?
0: Ngalah bagong mah cukup eta nanti upana teh dahareun bagong gitu. Talikeun wadina rapia.
1: Oh, rapia. Dana rapia.
0: Dana rapia cina didahar ku bagong. Tangs didahar gitu. Rapiana kudu sing panjang. Pan geus didahar kitu mah rapia mah teu bisa kacarna.
1: Oh, bener plastik nya.
0: Heeh, plastik. Terus dipiceun tah.
1: Padolongkeun
0: di, leuweun. Diisingkeun ku bagong. Tah geus diisingkeun bae deui para tungtungna teh. Didahar deui ku bagong nu kadua. Diisingkeun deui. Bae deui para dahar deui ku bagong nu katilu.
2: tangus geus loba aya opat sikina. Kari mawa kari benyeng.
1: Gitu.
2: Kuat kan jika tas beh hari tage.
1: Urang mah heula sep ngala belut.
2: Naon ngala belut ku?
1: Eh kumaha teung apal cing kumaha?
2: Aing ngala belut mah ku dewek
1: ngala belut mah. Heh. Ngala belut kumaha carana tah?
2: Ngala belut carana kudu kudua urang mot.
1: Nah kedua,
2: nah keduaan. Jadi lamun nalika urang ka sawah, jadi babaturan urang cicing ditungtung sawah belah kidua. Tah urang dibelah kaler.
1: Oh terus?
2: Nah tuluy angkat sawah. Nah panrelan tuh itah belutna karimawaan atuh mot.
1: Puguh dah sama teh camak.
2: Puguh dah sama si Mang Mahreuy wae.
1: Oh tamu si Sadung mah balah pernah.
2: Oray aing mah.
1: Pernah kacing itu
2: kumaha? Uing mah oray baheula.
1: Kumaha cara ngalakan oray cing?
2: Ah oray. Eta dina liang oray. Tunaane kurupuk.
1: Oh, kitu nah kurupuk.
2: Heeh.
1: Terus
2: tah daguan we 10 menit insyaallah leuleus tah.
1: Oh, orangnya leuleus.
2: Lain kurupukna nu leuleus.
1: Masih dengekeun
2: we. Masih dengekeun. Heeh. Tapi lamun maung tah. Ngala maung babari mah mot.
1: Kumaha kakak ngala maung?
2: Cara ngala maung kumaha? Kulitna dewek mah baheula. Kulit maung. Kumaha tah cara ngalah kulit maung? Heeh. Nalika ayeuna aya maung ye. Maung teh keur sare. Lamun keur sare maung, urang ka naon ulah nepi ka kapangi. Ngadeukeutan maung. Tah, geus ngadeukeutan maung keur sare eta maung jejak buntutna.
1: Oh.
2: Tah geus dijejak buntutna, leuwas we. Digerewahkeun. Pan soakeun ta maung teh.
1: Oh.
2: Insyaallah tah bari luncat teh. Si kulitna temil luncat.
1: Dak
2: dijak kurang.
1: Ngarungkuk jadinya.
2: Ngarungkuk jadinya.
1: Oh, bener.
2: Barang luncat teh pan.
1: Heeh,
2: bubuligir jadi bubulucut si maung teh. Lalu ka kabulusan tah harita maung.
1: Udah jaket.
2: Heeh, nu matak lagi. Oh, ngan uing mah mung ah paling mung eta mot.
1: Naon dong?
2: Paling embung uing mah lamun mancing jeung urang Jakarta.
1: Nah, jeung embung udah bebas we jeung urang mana-mana ge mancing mah tuh.
2: Eh, naon urang Jakarta masuk gaul geuningnya?
1: Oh, gaul kumaha?
2: Ngomongna teh geungan sok kitu geuningan. Ka mana, Mek?
1: Make Mek.
2: Oh, pas ini dong, Mek.
1: Oh, da emang bener urang Jakarta mah kudu kitu ngomongna.
2: Dari mana kamu, Mek? Dari sini dong, Mek.
1: Oh,
2: rada gaul ngan harita pas mancing pan rada paur rek.
1: Nah, kumaha?
2: Oh, pan pas ngancelomkeun giriwil lele. Marehna teh lele, Mek.
1: Oh.
2: Nyebutna teh kitu.
1: Kemek wae
2: itu. Oh. Heeh. Pas ngancelomkeun giriwil jaer. Jaer, Mek.
1: Oh, kitu.
2: Oh, ngancelomkeun deui giriwil. Nila. Nila, Mek. Pas nu kaopat kali giriwil gurame.
1: Mata.
2: Hah? Mata. Manehna jeung gorowok. Gurame, cow, bro, Mek.
1: Gurame, bro.
2: Cow.
1: Mek.
2: Coy. Mek.
1: Anger pake Mek.
2: Anger Mek nama. Mencari aman mah tunggung nawe hunggul Mek. Nu matak teh kayak gitu. Heeh. Tapi atuh ayeuna bisa kaburu buritnya. Mending ayo nawe atuh matahnya.
1: Iya tuh. Dong, mana mah bakal nono aja dong.
2: Iya, mah misting ya.
1: Mah misting, gue setak teka mah misting.
2: Iya, anu mih, iya nih, nges pias. Lumayan ya, ya. Beak lepan, gue iya, weng. Atuh, ayo atuh. Ah, motnya.
1: Iya.
3: Wargi Dahlia, tongka mamana. Cepot ngagoda. Wih doi, saatos iya.

0: Gitu geringan di dia dah balong nate mat.
1: Lega gering eh?
0: Lega. Di sisi lewung deh ya mang nahan. Aduh, hai ni tu asa uang nyangut. Hai wing deh ya.
1: Dung, kita makai upan naon mana dung? Hah? Makai upan naon nate?
0: Teing goreng gitu itu upan tu dah makai kroto ing deh. Aing malah saking ku hobi na mat.
1: Makai tu dung.
0: Aing ngusep, aing mah tinggal di make kroto, make endog. Aing budak mah dahar jeung baslu berita gitu.
1: Pelaan lauk.
0: Pelaan lauk aing mah. Mata budak sok protes ka uing mah.
1: Kumaha protesna dong?
0: Meni hayang teh jadi lauk. Lauk mah dibere endog, dibere kroto. Hari aing cenah dahar teh jeung baslu bae cenah. Jeung ieu naon teh?
1: Cimol
0: kadang-kadang ini hayang jadi lauk mudah-mudahan ya cina jadi lauk.
1: Kita
0: buat nyeri hati berenya. Nggak masak
1: tau. Eh tak dong.
0: Alah siap. Ta. Ayo. Ih suka nanti nyangut tenang. Nah capi tak ing malah.
1: Oh nah hanya.
0: Oh ting ya ker goreng ya wajah namanya. Kala. Si lain goreng meren. Si kemang mang cepot tingali dewek tuh. Tah geuning aya lo nyangut mot
1: naon
0: keuyeup euy
1: aing akang
0: keuyeup duh aing mana goreng wae nya
1: arek panas beureuy jeung mana dong
0: tinggal ya tutung seberat coba berat teh euy jadi acan batal ku aing diasupan Gusti Nu Maha Agung
1: ieu aya aya laukan euy
0: teh teuing eta asa loba keuyeup euy asa aneh loba keuyeup dengan itu. Cuma kiri wheel keyup lagi, yang aneh keyup tanya.
1: Nah, aneh kamu?
0: Hah?
1: Aneh.
0: Kita lempang nanya ngigir keyup.
1: Emang kita keyup nanya ngigir atau?
0: Hei cik, nyaho tu cik. Kunaon keyup lempang nanya ngigir.
1: Ah, tidak tuna, weh.
0: Tidak tuna, jeng meren keyup mal tu bisa iya, weh. Oh, ritingan.
1: Nah, ritingan.
0: Oh, jadi nyanyi ngigir, hayang terus. Lempang nak. Salah atau? Nah, mana tanya? Pedah keyup mah di dua alam cicingna lain cok mot nebak mot
1: keyup mah sukuna loba
0: lain salah sabab keyup mah panona di sisi lain heuh naon atuh mang tah samemeh kana keyup dewek rek nanyakeun isi laing boga cicilan teu mot
1: boga tukang
0: mane udung boga cicilan. Ya boga tuh. Anak, boga anak.
1: Boga.
0: Boga anak dong.
1: Boga.
0: Parabaneun berenya eta teh. Sakolakeuneun. Tah pikiran mah eta we, pikiran mah anak, cicilan, ulah bakal mikiran keuyeup.
1: Kenaon nanyakeun ari akang atuh?
0: Pikiran mah eta.
1: Nanyakeun.
0: Ulah mikiran keuyeup, heeh.
1: Sareng nanyakeun.
0: Si eta mah kawana karep aing mah euy.
1: Dung, mana buka tatar lucingan dong, sama kesel ya mah. Buka tatar lucingan tuh.
0: Tatar lucingan naonnya. Cik, naon bedana kuda jeng kudra. Kuda jeng kudra, heh. Aik kuda masuk kuna opat, aik kudra mah.
1: Naon kudra.
0: Naon dah ubah tuh, kuda mah, kudra mah. Salah. Naonnya, kuda mah ayak kuciran, kudra mah. Ubah dah kudra mah ya.
1: Ubah, naon dah kudra atuh.
0: Salah, teteh. Naon atuh benerna aik kuda jeung kudra bedana aik kuda mah sukuna opat aik kudra sukuna oprat. Si eta mah ka mana wae cik ayeuna dewekeun sok mang cepot naon bedana domba jeung domra.
1: Oh nurutan.
0: Wah, nurutan ye mah
1: nurutan dong.
0: Oh nurutan ye mah
1: nurutan.
0: Heeh nyapa tuing mah naon. Lamun domba masuk kuna opat, domra masuk kuna oprat.
1: Benar gitu.
0: Wah, itu makai suku, ya mah. Naon atuh? Eta nu bener nama. Lain, salah. Naon atuh? Anu benerna, heeh. Jawabanana, heeh. Ai domba mah kelek ngebau, ai domra kelek nebrau.
1: Dibalas sarung.
0: Dibalas, uing.
1: Matak lagi. Taruh cingan deh atuh dong ah.
0: Sok mati mata tuh.
1: Eta weh, lu urang teu boga.
0: Cik, uingeun.
1: Sok maneh dong.
0: Maneh mah sok loba euy, tata rejingan teh.
1: Sok resep maneh mah sok loba wae tarejingan teh.
0: Cik, Nini nini naon nu sok astrog astrogan.
1: Nini ganjen.
0: Nini babarinyen. Lain salah. Nini nini nini naon atuh? Nini na bangkong.
1: Hei, aduh mah aya wae.
0: Bongkar ngusep ingetna teh ka bangkong sia teh mah. Halah eta da aral atuh ayeuna sok keur ngusep kieu teh asa eueuh wae ieu teh lauk teh. Ya Allah, ya Robi, nepi ka eueuh wae teh goreng milih kitu. Cik atuh eueuh.
1: Iya poe naon dong asa goreng.
0: Teuing enggak sa larangan bulan gitu.
1: Heeh. Maneh teh maneh heula mana dong.
0: Heeh. Ah, mani uing Mamat.
1: Peuting geus maen mana meneh.
0: Hah?
1: Peuting geus maen.
0: Ah, henteu deui. Jodiak itu mengaruhan.
1: Lah, jeung jodiak ngaruh.
0: Emang mana jodiak naon? Ieu piskes.
1: Gambar naon piskes?
0: Gambar ucing.
1: Eh, hey, ucing maleo atuh.
0: Ucing maleo ai piskes mah gambar lauk seteh. Heh, apan lauk na diakan ucing aing mah. Saka manakan ape. Heeh, watak teh ge. Tapi heuh wae deuk euy. Ya Allah, ya Robi, atuh ai eueuh lauk mah arah aing mah. Ya Allah, eueuh lauk mah atuh maung-maung aya ka dieu nya. Eh, sete udung
1: ka mana wae sete?
0: Mung ka mana wae sete?
1: Sopral pisan semua.
0: Ucapan itu adalah doa sete. Teu meunang ka mana wae sing ngomong teh.
1: Bah, tuh. Dong, sete dong, suara eta.
0: Alah, sia suara naon eta? Suara maung siapa wae?
1: Suara maung anjir atau bener?
0: Wow. Duh, cek aing oge aya. Tingali itu aya tukangeun sete. Alah, Gusti. Ya Allah, da abdi mah banyol, ya Allah. Itu gak beda, itu bisa gak beda. Ya Allah, itu mana serius, mana banyol.
1: Cuma ngomong aja ke malam, baik, atuh.
0: Oh, ayo ngadoakan lah, uka dia, ayo mau ngayak. Ayo kabur, siapa bang. Ayo, siapa kabur, ah.
1: Satu, ngomong kemana wajah semua.
0: Kemana wajah yang ngomong, ah. Wargi Dahlia, namanya parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, mermios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
0: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: tongkap mana heulanya? Saatos si Ceput Nagoda bakal aya Dahlia Bollywood. Aca aca aca aca tum here pokona mah kut kut kota hey.
1: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Tos alami Pak.
4: Oh, tos alami Pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos berapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpa Propolis, itu nya tuh acan saya PJG, tos karawas lah, itu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, terus karawas. Saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekadun sekedik deh lah gitunya keras ke puyeng wae kugah bobotek itu ya nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pengisian karawas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti sabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Ipa. Saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran. Anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu, ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
1: Salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Assalamualaikum, selamat sore wargi Dahlia. Hey, inilah acara Dahlia Bollywood setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18 nanti bareng Bang Ampul ditemani oleh Noval. Di kawasan Burangrang 28 Bandung, cerah agak-agak berawan, tapi kita akan tetap bersama menikmati suasana yang begitu romantis. Acara istimewa setiap hari Minggu sore di Dahlia Bollywood, Dahlia FM. Wargi Dahlia bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Arjit Singh akan mengawal jumpa kita dengan Muskurani Ki Wajah Tumho Prungga.

Itu tadi dari Arjit Singh, Muskuraneki Wajah Tumhu, yang artinya kaulah alasanku untuk tersenyum. Tersenyum jatuh cinta, kalau berbalas cinta. Asik, apa kabar sore Dahlia sore hari ini? Cuaca meskipun agak-agak panas berawan, tapi kayaknya agak-agak kedinginan ya. Kalau ada di dalam ruangan, di kamar, tadi saat-saat entah karena kurang tidur, karena urusan World Cup atau Piala Dunia nonton bola terus dari dini hari. Tapi segar sekali. Pada kesempatan sore ini, bareng Bang Abdul dan Noval dari Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung, inilah acara Dahlia Bollywood. Kita sudah mengawali kebersamaan kita sore ini dengan Muskuraneki Wajah Tumhu dari Arjit Singh. Terima kasih untuk Teh Tatat di kios karapitan ini di depan Dahlia bersama Pak Uum. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan ini dari siapa yang sudah Rida, Rida Ratnasari. Di mana Rida? Langgamnya Sayara. Sayara ya, dari film apa tuh? Kalau Bang Apu cari ke Sayara nanti ketik dicari juga diusahain. Tapi kadang-kadang gak keluar. Coba mudah-mudahan bisa di screenshot kalau tahu judul filmnya dan kirimkan. Juga selamat sore untuk Obay di Baltos, di Balubur Town Square, yang lagi mulai bertugas, turut berbela sungkawa atas meninggalnya mertua kemarin beberapa hari yang lalu di Cilacap. Mudah-mudahan sore hari ini dengan penuh semangat kembali kita bersama di acara Dahlia Bollywood. Buat Mbah juga, MJI sama Pak Martin, Mas Martin yang ada di Royal Batik Collection, juga selamat sore di Baltos, Balubur Town Square. Terima kasih, selamat sore. Halo, apa kabar buat

sudah bergabung juga dan ada Dadang di Garut. Silakan untuk warga dari yang lain di 0811222 1015. Sekali lagi 0811222 1015. Ada Dadang Belgia di Garut. Dadang Belgia ini pasti pendukung dari Belgia. Nenek Ica, apa kabar? Untuk yang sore hari ini sudah bergabung juga. Halo, apa kabar untuk siapa tadi? Mamah Irma yang ingin mendengarkan lagam dari film Versara buat Aki Kanha, Entis Ajuba dan Nenek Ica yang sore hari ini juga. Mudah-mudahan selalu sehat Nenek, cuacanya begini-begini. Menyenangkan sekali kalau lagi tidak kemana-mana. Salam juga untuk Ibu Haja Siti Halimah pastinya kalau di daerah-daerah situ juga banjarannya Nenek ya. Untuk warga Dalia silakan di 0811222 1015. Untuk Nenek Ica yang ada di Banjaran selalu setia penggemar. Oh baik, kita coba lihat lagi yang sudah masuk berikutnya. Ada siapa lagi? Oh ini nanti Bang Abul lihat ya, Ridar. Kita belum sempat dibuka ya. Belum sempat dibuka. Dan hai, apa kabar juga untuk sore ini sudah ada siapa ini? Jay di Arjasari. Ini lagamnya Soldier, Soldier. Buat Bang Apu terus buat semua warga Dahlia. Terima kasih untuk Airosita ya. Lagamnya Kahona Piare. Kahona Piare. Kahopai Rihe. Terusnya. Baik, terima kasih. Hai, apa kabar semuanya? Silakan untuk gabung di 0811-222-1015. Dari film Pir Syara, ini Pir Pratap Singh dan siapa? Sarah, apa Bang? Aku lupa ini. Sebagai percintaan antar dua negara, antara Pakistan dan India, antara Muslim dan Hindustan. Tapi dari bahasa seni, sinematografi atau film akan menyatukan sedikit kekurang harmonisan antar dua negara ini warga Dahlia. Maka Sahrukan dengan timnya di Raj Chopra Film menciptakan sebuah film yang berjudul Firsyara. Nah sekarang apa yang ingat di Firsyara? Seorang Rani Mukherjee sebagai pengacara. Rod Kumaratot, warga Dahlia, Brung, ah, gak ya.

0: Itu tadi dari Filontir Syara, Fir Pratap Sing Syara. Syara apa lu lupa deh bangku jadinya kalau dari lama kalau Firnya Fir Pratap Sing diperankan oleh seorang Syahrul Khan ya. Tapi paling diingat siapa? Rani Mukherjee sebagai lawyer pengacaranya. Apa kabar, selamat sore untuk Resta di Banjaran. Mama Resta, hai. Ini ada di Banjaran, mau langgamnya dari film Habatin. Shoni. Yang sore hari ini juga Ibu Ati di Batu Lawang Ciwidey, selamat sore. Langgamnya cori-cori, cupke-cupke buat Bang Apul, buat Teh Isar, Teh Nova, Neng Putri, Kang Ius, Ardian, Pasir Kemir, dan juga untuk Anda dan semua aja panjang banget ya. Dan hai, apa kabar? Selamat sore untuk Ade Sel di kawasan Ujung Berung. Ade Seluler, ini pasti ada kuota, ada apa lagi? Pulsa, ada kon apa nih? Buat listrik gitu. Langgamnya Disco Dancer buat Bang Apul beserta OBP-nya, selamat bertugas sampai tuntas. Kunjungi buat ibuku beserta grup Dahlia yang lagi pantengin Dahlia. Dan terima kasih buat Ade Sel yang ada di kawasan Ujung Berung. Hai, apa kabar untuk Mama Ika di Cinta Asih Dahlia Bollywood, langgamnya Kuch Kutahe. Ibu Eha yang ada di Lembang. Hai, selamat sore Bu Eha. Apa kabar sore ini? Ih, kesekiran Bu Eha diundang kemarin. Abang sampai malam. Buat Haji Mira dan Kang Haji Cece sudah pulang ke Bandung lagi. Perjalanannya mengantarkan si Ganteng yang di tengah. Ada kemarin kan syukuran 4 bulannya A.A. Bagas istrinya. Alhamdulillah pengampun meskipun malam-malam juga sempat hadir ya. Untuk Teh Jamira dan Kang Haji Cece ada di kawasan Pasir Koja. Ini dari Bu E hadir langgamnya digoyang untuk semua wargi Dahlia aja. Terima kasih yang sore hari ini juga sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811222105. Silakan untuk yang sudah siap-siap menikmati kebersamaan sore hari ini karena liburan putra putri tercinta di sekolah sudah selesai juga ya. Sudah selesai kayaknya. Sudah pada sibuk semuanya, besok mulai lagi. Dan juga untuk siapa lagi yang sudah masuk untuk Atta Chico, Agan, ya Ganteng, apa kabar sore ini? Lagi pantengin Dahlia Bollywood. Coba kita lihat yang berikut lagi, ada siapa yang masuk? Tutu Hai Wahi puterin ya. Cipatat Padalarang, Dina dari Cipatat Padalarang. Wih, kenapa ini komputer? Cipatat Padalarang, salam buat semua pendengar Dahlia FM aja. Terima kasih Bulia di Karapitan. Halo. Dingin dari film apa nih? Langgamnya Mere Doskis Yekia Pogea dari film Dostana. Buat Bude, Kanggo Bude, Bumuti di Karapitan dan Dewi Sania Run di Arjasari. Lu jangan dangukin. Terima kasih. Untuk Nenek Ica, selamat sore. Sore hari ini sudah gabung tadi di 0811222 1015. Apa kabar juga untuk Bunda yang sore ini lagi panteng juga. Mudah-mudahan selalu sehat. Lama kita gak ketemu. Mau ketemu? Mau. Nah, dini hari. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Apul.
0: Sehat, si cantik sore ya, ini. Alhamdulillah sehat, Bunda.
1: Selalu dengerin atuh Bang.
0: Selalu dengerin subuh kayaknya.
1: Iya, tapi dengerinnya sembari nggak ini nggak apa.
0: Berkedinginan. Ya,
1: nggak harus ke udara gitu.
0: Nggak harus ke udara, nggak harus on air, nggak mesti WA. Ya. Tapi selalu panteng ya. Dahlia, Bunda yang
1: sehat. Selalu dengerin, pagi juga dengerin Bang.
0: Berkedinginan kayaknya dihantam.
1: Dingin. Dingin lah karena cuaca Bang.
0: Dingin sekali ya cuaca kita. Aduh bener.
1: Iya betul. Tapi gak apa-apa Bang.
0: Gak
1: mandi
0: apa.
1: Jam 3 juga aku mah kuat.
0: Mandi ya. Mau berangkat juga mandi.
1: Iya
0: mau.
1: Mandi jam 2 jam 3 kuat.
0: Kuat.
1: Udah mandi mah
0: segar.
1: Anget.
0: Apalagi air torennya habis kepanasan seharian. Tetap panas. Bunda langgamnya apa pengen langgam apa nih? Dari India.
1: Kuci-kuci hotahe.
0: Something in my heart. Boleh buat siapa yo?
1: Buat Bang Apul, terus buat semua wargi Dahlia aja yang lagi dengerin ya.
0: Bu Eha tadi yang katanya kuci-kuci hotahe.
1: Iya buat Bu Eha ya yang lagi dengerin ya.
0: Buat siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Pokoknya buat semuanya aja bang. Buat abang petugas sampai tuntas. Banyak rezekinya. Sukses selalu aja.
0: Terima kasih Bunda Yang Selalu. Sangga amin, salam ya. Buat salam spesial untuk Bunda Wulan. Ish, jangan ribut itu, ada sesuatu di situ.
1: Iya bang.
0: Iya, atur nun, terima kasih.
1: Iya, sama-sama bang. Panteng radio, panteng dalia, enak-enak langgamnya dari aprung aku
0: kekoyang. Bunda Yang Se paling suka dan pergi dalia pasti itu sama kan, dari film yang begitu menjadi ikonik Bollywood. Setelah katanya India menjadi Bollywood ya. Kalau di Amerika ada Hollywood. Ini dia Udit Narayan dan Alka Hayakni. Kuch Kuch Kutahe.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BE-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id, menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

0: Kami Alfida Nakehna dari film judul yang samanya Syahrukh Khan. Selamat sore, mari kita Dahlia sore ini bareng Bang Abdul di acara Dahlia Bollywood. Kalau tidak salah hari sama Priti Sinta si kempot. Masih sempat nonton bioskop loh bareng-bareng komunitas Bollywood waktu itu. Terima kasih, selamat sore untuk Nenek Ica yang paling suka dengan langgam itu tadi. Dan terima kasih untuk Mom Imas, ya betul ya, di Cimahi. Terilienya sudah tadi, favoritnya sudah kita goyangkan. Selamat bertugas buat Bang Apul dan bahagia selalu, panjang umur. Terima kasih, nanti kita subuh ketemu. Berarti suka mendengarkan acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman nanti subuh kita jam 4 sampai jam 6. Ini ada Teh Andini di ujung Berung yang merasa agak-agak gerah haredam. Mbak Yati di Kopo, halo, apa kabar sore ini? Siap-siap mangkal baru pulang dari Arjasari, pengen langgamnya dari film Dil Hai Cumhara. Terima kasih Budayan. Saya juga ini ada Mama Jainal hadir Bang Apul. Salam buat keluarga besar di Blok Aci, langgamnya dari film Pardes. Nah, Mama Lilis juga yang ada di kawasan Ciwidey, mau ngegoyang buat Mama Apep. Kemudian siapa lagi? Mama Apep, Mama Bayu, Calengka, Bunda Dinda, Wauci, Teh Ansugi, Teh Isar, dan Kang Edet. Dan juga untuk Nenek Ica. Terima kasih. Lalu yang berikut lagi, sudah ada siapa lagi di 0811-222-1015. Mama Eli. Hai, Mama Eli di Lewi Panjang. Salam kenal acara Dahlia Bollywood. Sama-sama, Mama. Senang sekali dapat WhatsApp dari Mama sore hari ini. Dan Nana Permana yang ada di Cicalengka juga selamat sore. Hai. Digoyang buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Derry, Bungsu, Kang Genta. Gue buat Bang Apul aja. Terima kasih. Dan kemudian dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya? Ada Entis Ajuba, ya, di Cicalengka pengen langgamnya apa nih? Tumhen Apna Bana dari film Shadak. Buat Bang Apul, buat Dian Majalaya, Majalaya minta nomor WhatsAppnya Bang Apul ini dari Nenek Ica. Kemudian entis buat siapa nih? Nenek Ica, Teh Lilis Ciwidey, Asti Majalaya, Pans Mutiara, Mutiara dulu. Masih ada itu radio Mutiara Permata. Itu teman anaknya, itu teman Bang Apul di dulu manajer artis ya dia. Hai, selamat sore Bang Apul dari Bapak Amas Wijaya di Caringin Lumbung 2. Selamat bertugas dan aku bergabung di acara Dahlia Bollywood. Terima kasih. Dan untuk Mama Tegar, Mang Tegar, Mama Tegar. Ama Ijat ya, namanya Ijat sih. Bola ubi di depan Margahayu Ciwastra sambil jualan, langgamnya dukung aja buat warga Dahlia semuanya, terima kasih. Dan juga untuk Rida Ratnasari tadi, mudah-mudahan sempat ya Bang Apul temukan langgamnya. Kemudian Ibu Ani di Sukajadi, halo selamat sore, sore hari ini. Dan juga Neng Aryani, aku dengar sambil cuci baju. Gak cuci badannya, sudah bau. Sudah mandi di Kebon Kawung. Hai, Kebon Kawung yang dekat stasiun. Kemudian dari siapa lagi? Aman Abadi di Jatinangor. Salam buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih buat Wiswi dan Lingsi. Langgamnya Kabi Kushi Kabigam. Untuk seluruh pendengar dan kru Dahlia FM aja. Terima kasih. Mama Jidan. Hai, apa kabar Mama Jidan? Ingin dari film Dil Hai Tumhara. Sama dengan Teh Yati tadi. Salam buat Teh Nina, Ibu Ketua, Teh Isar, Teh Aisugi, Kangge Bang Apul, sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Zidan Zikri sore hari ini. Buat Obay juga selamat sore ya di kawasan Baltos. Buat Mbah juga kemarin diajak waktu ke Pasir Koja ya. Abang pulang malamnya semana ke Emput dulu. Habis itu tiba-tiba macet di jalan karena ada karnaval apa ya, di itu rame banget. Dan kita siap lagi untuk menikmati langgam berikutnya, siapa lagi yang sudah gabung di 0811-222-1015. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Halo,
1: sore.
0: Mat sore, dengan siapa di mana?
1: sama Mama Jidan Jikri Ciwidey.
0: Oh Ciwidey, pengen lagu apa nih Mama Jidan? Halo.
1: Mau dari Dilhem Tumhara.
0: Dilhem Tumhara tuh ada Usaiba, ada Dilhem Tumhara, ada apa lagi?
1: Usaiba aja.
0: Oh Usaiba, boleh boleh digoyang buat siapa?
1: Kirim-kirimnya buat Teh Nina, Teh Aisugi, Teh Isar, Bunda Dinda. Gocinya buat Bang Ibo aja. Sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Jidan, Panteng Radio. Panteng Dahlia. Enak-enak legamnya. Prung ah, goyang. Pak Majidan, terima kasih teleponnya di 0811-222-1015 yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon juga. Ada Yusuf Sofian. Ayus, apa kabar? Beberapa pekan tidak ketemu kita ya. Kalau San-San suka dengan Sonu Nigam ya San ya. Ini duetnya dengan Kavita Krishnamurti. Nah ini, kalau Kavita tuh gak terlalu cantik kayak siapa ya? Kayak Sheria Gosal. Tapi suaranya luar biasa. Bersama yang ganteng tentu saja Sonu Nigam di Dahlia Bollywood.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Ardharam Tuhi, itu dia setiap arah selalu ingin kepadamu. Wah, dilantunkan oleh Shan dan Mahalaksmi Year.
1: Apa kabar, selamat sore wargi Dahlia.
0: Film dari film Ristay ya, yang dibintang oleh Anil Kapoor, Karisma Kapoor dan Silva Shetty beberapa waktu yang lalu. Teh Ninda di Kopo Immanuel, terima kasih yang suka dengan Ardharam Tuhi. Juga yang buat semua wargi Dahlia dan Bang Apu, terima kasih. Dan Ibu Memes, apa kabar sore ini? Selamat sore Ibu Memes. Di Cica, salam di Gatsu, salam untuk semua wargi Dahlia. Kang Endang Cahya juga digoyang untuk semua aja yang lagi pantengin Dahlia FM. Lalu juga ada siapa lagi yang sudah gabung berikutnya? Mama Irma tadi akan Bang Apu, kalau sempat sampaikan ya. Sibuk kanan kirinya, mohon maaf deh Bang Apu. Kemudian dari Teh Elis Jalan Peta hadir Bang Apu. Ingin mendengarkan langgamnya dari film apa nih, Nagin ya, Peruk Ah Digoyang Aja. Terima kasih. Dan yang lain ditunggu untuk bergabung di 0811-222-1015. Dan ini halo, salam dari Grand Galaxy Bekasi. Fuad Mas Anwari, Dian Andi yang lagi pada lembur nih. Saya pendengar setia India yang abang bawakan. Pengen lari-lari di rumput sambil rebahan sama embek. Sama embek. Sambil makan rumput. Gak gede ongkos ya. Ini dari siapa sih namanya? Dari Grand Galaxy nih. Ada Puat, penggemar Bollywood Dahlia FM selalu streaming. Sehat semuanya untuk kru Dahlia dan pendengar. Terima kasih. Dan juga halo untuk yang lain Bang Apu tunggu untuk gabung. Ini ada Kakek Agus Sudrajat juga buat penyiar Edo. Terima kasih. Lagi panteng terus Radio Dahlia 101,5 FM. Dan juga Bang Apu coba lihat Rabel juga belum sempat dibuka nih. Masih banyak yang sudah gabung juga. Tertutup lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi ya. Aduh, kalau hari Minggu Bollywood ini sama kayak subuh kalau saya. Baru nyampe rumah Nenek Ica ternyata. Pulang pengajian Nenek. Hai, apa kabar buat Ndes yang sore ini lagi pantengin Dahlia FM Bandung. Bang Apul aku hadir langgamnya digoyang buat wargi Dahlia, buat Bunda yang se Teh Yati Jamu, Nenek Ica Ninul, Nenek Indah, Ibu Iom, Abi Kum, Abi ini ya, Abi Gunung Sembuh. Untuk semua dari Ndes Bumi Harapan untuk Bang Apul, terima kasih banyak.
2: Dahlia.
3: Sekarang jam 5 sore. Go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: 101,5 Radio Dahlia.
3: Panteng terus. Bollywood. Bollywood Dahlia.
2: Dahlia FM Bandung goyang. Sik asik. Dahlia.
0: Asik yang satu ini paling banyak suka saat-saat kita siaran begadang waktu itu ya. Anurad Paudwal dan siapa? Siapa penyanyi prianya? Tendes, selamat sore. Ini dia Kusyahargam.

Halo, selamat sore di season yang kedua di acara Dahlia Bollywood sore ini. Itu tadi Kusya Hargam, begitu ya, dari film Emannya Amir Khan. Siapa lu, suka lupa bintang ataupun aktrisnya. Terima kasih untuk yang sudah gabung di 0811-222-1015 sore hari ini. Ini dari Tendes, Sanjakal belum ketemu. Tendes, kemarin aku pulang dari Tajah Mira sama keluarga dekat Emput sih kan, hampir Emput sampai malam, pas pulang macet banget itu, padahal baru jam 9. Ingat suka begadang, banyak yang pengen begadang lagi sama kita. Dan Nenek Ica juga tadi yang baru nyampe di rumah, ada pengajian Nenek, entah ada kesibukan hari ini yang gak macet lagi kan, udah mau selesai-selesai ininya Nenek, apa namanya, liburannya bersama keluarga. Terima kasih, selamat sore untuk yang sudah gabung berikutnya. Dan siapa lagi, coba kita lihat ya, dari, oh sudah ini tadi, ya betul. Kemudian yang ini, sama ya, sama aja ini, bentar Bang Apul lihat. Ini dari, sudah Bang Apul buka yang ini ya tadi. Coba yang ini, sama deh. Kemudian Teh Elis di Jalan Peta, tadi juga sudah. Dan kita lihat ke bawah tadi, ini tertumpuk banyak sekali setiap acara Dahlia Bollywood ini, karena acara yang spesial hanya setiap hari Minggu sore ya. Kang Obay juga terima kasih, dan juga halo untuk Teh Tatat bersama Kang Uum lagi nyantai-nyantai. Dan Siswadi Gunawan dari kawasan Ujung Berung, terima kasih, selamat sore. Ini WhatsApp-nya, ingin dari filmnya Sri Devi ya, Introduction. Buat Bang Apul serta kru, selamat bertugas sampai tuntas. Buat anakku kembar Yusuf dan Yasin aja, terima kasih. Ius juga selamat sore, Ius. Juga untuk Mahaji Eha, Teh ya, kemudian Teh Aisugi, Ibu Warpan, kemudian buat Teh Yati Morotresno, kayaknya dapat goodie bag-nya Teh. Kemudian juga siapa lagi, Cik Awang di Karapitan. Halo, selamat sore Cik Awang. Sore ini lagi mendung-mendung tipis, agak-agak dingin. Mudah-mudahan suasananya menyenangkan. Ada Firman di Jatisari Cipedes, langgamnya dari film Nagin juga. Dan halo untuk Mbak Yati yang sudah mangkal di tempat tugasnya sore hari ini. Dan juga dari Nenek Ica, begitu Nenek, terima kasih banyak. Kemudian yang sudah gabung berikutnya, siapa lagi? Sudah masuk, oh ada di, ya Bang, macet sama jalan waktu malam, ada di TikTok. Bang jarang ini, ada di, coba lihat yang ada di Ustadz Andi Abdul Rahman, itu ada Bang Apul di situ, di TikToknya Ustadz Andi Abdul Rahman, coba. Buat Ibu Hajah Ida, Pak Haji Nana, apa kabar? Selamat sore, halo. Mudah-mudahan sore ini tetap semangat meskipun di tengah kelelahan banyak customernya atau para langganannya di seputaran belokan 1000 yang ada di Ranca Bali Ciwidey, di rumah makan restoran Purut sana. Ini dari Ayus, hai, selamat sore Ayus. Ayus di Kisoreang, langgamnya Tuchman Rabdikta, hey. Pokoknya sama favorit itu. Apalagi kalau lihat penampilan Syariah Gosal ya. Gemes lihatnya. Kalau Bang Abu pasang di status, woy, pada ini semua. Hari ini Halan ya yang nyanyi. Di statusnya Bang Abu, Halan pada rame semua. Oke, untuk Ayu selanggamnya digoyang buat Bang Abu di Payun. Sehat tur barokah segala rupina. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Ayu dan keluarga. Ini Soreang, Bang Apul suka lewat ke Soreang. Soreang itu ramai sekali sekarang. Kum untuk semua warga Dahlia dan keluarga yang lagi pada ngumpul ngalibat day. Yus melebarkan badan, udah begitu ya Yus ya. Kemudian Neng Dona di Garut Bojong hadir, terima kasih untuk sore hari ini. WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ayu Rosita ya, terima kasih. Dan juga dari siapa lagi, ada Ibu Lia di Karapitan. Halo Tito Dostana, tadi Bang Abu coba cari, mudah-mudahan sempat ketemu. Salam juga untuk Ibu Muti Karapitan ya. Untuk ini nanti subuh pasti kita ketemu lagi. Kemarin Abang juga gak ketemu.

0: Ustadz Andi sudah pulang selesai, abang sudah sorenya karena ketiduran lagi nonton bola. Oh dasar sore aja biar silaturahmi di Taja Mira. Rabel di Cililin, apa kabar Rabel? Minta langgamnya Daya Daya Re buat mamaku yang lagi sakit, cepat sembuh moms. Buat bengkel Hafiz Cipung, buat kandang ayam Ahendra, dan buat wargi Dahliakum. Gocinya buat Bang Apul dan OPP-nya buat yang setia di sampingku. Terima kasih sama-sama. Untuk Rabel, terima kasih di 0811-222-1015. Coba yang sudah gabung berikutnya. Halo,
1: salam.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemana di kau?
2: Bang, baru pulang itu dari daerah Antapani, Bang, anterin keponakan lamaran.
0: Alhamdulillah. Nek, enggak kemacet di jalannya hari Minggu nih? Enggak ya?
2: Enggak, alhamdulillah, cuman itu di stopannya yang menilai
0: lama. Iya, padahal motor-motor banyak pisan nih.
2: Iya, banyak pisan, Bang, tapi alhamdulillah enggak macet.
0: Alhamdulillah. Baik, Nene, sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan menyenangkan. Amin, hari Minggu ini.
2: Abang, ya.
0: Boleh-boleh, Nek. Ya, tadi sudah dinikmati langgamnya dan sekarang bisa dikirim buat siapa lagi?
2: Iya, makasih ya udah dipuiskan.
0: Sudah dinikmati begitu.
2: Buat Abang sehat selalu ya, Amin. Bang.
0: Terima kasih,
2: buat
0: Nek.
2: Buat Teh Denok, buat Jendi tadi yang di WA silaturahminya dari Tendes ya.
0: Tendes.
2: Iya, makasih ya, salam silaturahminya buat Gede Bojongmas, buat Teh Yanti Cijera, Teh Yanti Bonita, Mama Sri, Kang Genta, Ma Eha. Terus buat Papa Teh Yanti Bonita ya. Udah buat semua warga Dahlia aja deh, Bang, ya.
0: Baik, Nenek, terima kasih banyak, Nenek, ya, mudah-mudahan
2: sama-sama. Sampai ketemu
0: di tengahnya dingin. Nek, berapa derajat di kawasan Banjar, berapa derajat, Nek, ininya?
2: Oh, sekarang teh berapa derajat ya?
0: Kalau kita hari
2: panas, Bang.
0: Oh, panas. Dikirain ya, agak-agak dingin.
2: Agak-agak mendung sekarang, Mas.
0: Dingin sekali.
2: Kalau di situ di Burangrang di mana?
0: 20-an, Nek, 21 kadang gitu ya, sampai 23 kemarin tuh. Ya, tapi kalau pagi 16-an. Kalau pagi 16-an.
2: Oh, kalau pagi mah dingin banget.
0: Banget, Nek.
2: Sama ya, Bang.
0: Tiris kata tuh, kata MJI, Nek.
2: Tiris-tirisan ini.
0: Semangat sanaos tiris ge.
2: Tapi tetap harus mandi, Bang.
0: Eh, tetap mandi, Nek.
2: Kalau mandi-mandi jam 3 kan seger banget.
0: Seger
2: Bang.
0: Jam 3 dini hari itu masih seger, Nek.
2: Bangun tidur mah kan agak rada panas gitu. Jadi kalau sholat tahajud aduh enak.
0: Ay, semangat banget nih.
2: Iya, harus banget.
0: Harus. Nanti subuh ketemu lagi nih di acara.
2: Iya, insyaallah, Bang.
0: Obsesi pagi sama Ustaz Andi.
2: Iya, obsesi pagi bersama Pak Ustaz Andi. Semakin toyib,
0: Nenek. Makasih, Nenek.
2: Iya, sama-sama, Bang. Terima kasih.
0: Oke, sama Nenek. Pantang radio, pantang.
2: Pantang Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia. Prung,
0: ah, go. Goyang. Itu tadi ada Nenek Ica ya di Banjaran. Terima kasih Nenek yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp, juga sudah sempat dan nyempetin telepon di 0811-222-1015. Ini dari filmnya Shah Rukh Khan, tapi Ratut Kumaratut apa coba, Men Tujuh Men Rabdikta, hey kulihat Tuhan di matamu.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Itu tadi Anken Kuli Hoya Hoban. Apa ya? Merem pun kelihatan gitu kan. Itu berarti saking ininya teh, wah, dalam ngicep-ngicep ge kelihatan ini mata terbuka terus. Ingat ka manehna, Anken Kuli. Pelu perem kadeuleu bentak karasa gitu Ustadz. Salam untuk Kay sama Kia ya, buat aja bentak. Kalau lagi dengerin. Terima kasih, selamat sore untuk yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Siti Aminah ya, halo. Di Permata Hijau Ranca Ekek, terima kasih. Dan juga sudah gabung juga ini Hasan di Majalaya. Buat Sundari aja, tanpa sukoco, itu penyanyi keroncong. Ini baru hadir Bang Apul, sehat Bang Apul dari, oh langgamnya Soldier, dari Danu, Kang Danu baru hadir, baru datang pulang kerja kayaknya, selamat beristirahat Bu Tati Empoy di situ Patenggang, baru datang dari pengajian Al-Wafa, nanti subuh kita ketemu lagi, Nenek Indah tadi juga, dan untuk semua kru Dahlia, ini dari Bang Boy, Pak Ajis yang lagi di luar kota, lagi pada lembur nih, kalau dengar Dahlia asik. Dan Mama Elda, halo Mama Elda di ujung Berung, terima kasih WhatsApp-nya sore ini padat sekali WhatsApp kita yang sudah gabung di 0811-222-1015. Dan juga untuk yang sudah menikmati kebersamaan sore ini di acara Dahlia Bollywood, selamat sore untuk Mbak Yati yang sudah sibuk dengan aktivitasnya di tempat mangkalnya Momi Imas, betul ya. Kemudian Teh Andini di ujung Berung sudah nyantai-nyantai hareudang. Dan juga ada siapa? Oh, coba kita lihat Rabel ya, Rabel tadi yang sudah gabung juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dan ada siapa lagi yang sudah nyambung? Kita lihat di WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Coba-coba ini dari, oh iya, Yusuf di Soreang ya, Ayus. Dan juga halo, apa kabar buat Utin bersama Ibu Utin bersama Pak Deden ya, dengan Azril yang sore ini pasti lagi pantengin Dahlia, sibuk terus tetap akan sugane awak terada menyempit kieu ya, kalau ngalebaran tiris kieu kata Mbah yang ada di Baltos ya, terima kasih. Kemudian juga dari siapa lagi yang sudah gabung berikutnya sore ini, Teh Elis. Teh Elis itu juga sama di peta, sama Des juga Le Elis. Halo, ada siapa lagi yang sudah gabung berikutnya? Silakan. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam.
0: Hey, lagi ngapain sore ini selain menelepon?
1: Halo, Bang.
0: Halo, halo. Mbak Yati, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Sudah siap dengan aktivitasnya sampai subuh dini hari nanti? Ayo.
1: Ini sudah siap, baru mulai mangkal, Bang.
0: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat ya. Kalau musim bola iya, ramai enggak jualan lagi musim bola tuh? Ramai ya.
1: Rame, Bang.
0: Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pada minum jamu pegal-pegal tukang begadang kabe ya.
1: Iya, Pak.
0: Ini pengen langgam apa nih, Mbak Yati? Langgamnya apa sih? Panjenengan?
1: Aku pengen Dilhaitumhar aja.
0: Dilhaitumhar boleh dibuat siapa ini? Ayo, para langganan.
1: Kayaknya buat Bang Apul ya. Sehat selalu Bang Apul sama OPP juga. Terus buat Nene Ica.
0: Terima kasih.
1: Bunda Dinda, Mama Lilis, Maeha, Danu, Jendri, terus buat Tendes. Makasih tadi udah salam-salamnya. Pokoknya mah buat semua warga Dahlia, Maeha juga yang ada di grup tercinta di Goyang. Gocin buat Bang Apul sama buat Pipih aja.
0: Buat Pipih yang paling paling keren itu. Kayak Arjun Rampal, tahu enggak? Oh, katanya kayak kalau dilihat itu marah kayak Jimmy Sergio. Oh, kalong. Ya, terima kasih Mbak Yati.
1: Ya, sama-sama Bang Apul.
0: Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya pun ngambil
0: gitu. Goyang, assalamualaikum Mbak Yati yang ada di kawasan Kopo. Ini siap dengan aktivitasnya di Jamu Moro Tresno. Iya,

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, check
6: out. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
7: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
6: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasre Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Tidak terasa waktu kita semakin sore, semakin mengasihkan ya acara Dahlia Bollywood yang senantiasa hadir setiap hari Minggu sore dari jam 16 sampai jam 18. Saat ini sudah jam 17 lebih 50 menit saat wargi Dahlia. Beberapa saat lagi nanti kita akan azan maghrib pada pukul 17 lebih 55 menit. Dan WhatsApp yang sudah gabung pagi hari ini dari Kang Genta, halo, yang ada di kawasan Jalak Harupat. Nyampe rumah dah lihat mertua yang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat ya Kang Genta ya. Itu yang buat Bang Haji, membuat OPP buat Ibu Haja Siti Halimah, Ibu Haja Lilin, Ibu Anita, kemudian Teteh siapa nih, Jubet dan Teh, kemudian Teh Isap Isar mungkin ya, Wa Uci, Bulia Ketapang, Nenek Ica, Teh Yati, gocing buat Ustadz Andi sama Teh Aja Bentang. Terima kasih untuk Kang Genta dan Mamah Aji. Selamat sore Mamah Aji, ingin dari film Man. Buat Mamah Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, Mami, Mami ya, Teh Imas, kemudian Teh Ririn, dan semua aja. Dan halo, kemudian dari siapa lagi yang sudah gabung? Nuni di Gumuruh, langgamnya dari film Dome, langgamnya Dome Again. Buat penyiar dan keluarga, teman-teman semua, terus buat siswa-siswi dan guru SMP 31 Bandung. Begitu dari Ibu Nunik yang sore hari ini sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Dan coba kita sekarang ada dari film Man yang ini, Caha Hai Tujekou. Iya, yang suka dengan dari film Man tadi. Terima kasih banyak untuk kebersamaan wargi Dahlia di 0811-222-1015.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh
2: Terima kasih pergi dari kebersamaannya sudah bersama dan menikmati langgam-langgam dari Hindustan Dahlia Bollywood setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 18 saat ini bareng Bang Apul dan Noval. Kita akan bersama dan jumpa lagi insya Allah hari Minggu sepekan yang akan datang. Bang Apul pamit mohon diri. Setelah ini ada Baby Alia dengan Maung Garuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

105 Dahlia FM Bandung goyang si kasik kumaha pepersi banteh cenah ada kabar apa aja baby Alia. Aduh, sudah banyak kelejang sembing wargi Dahlia ya. Malam hari ini spesial banget kita bahas Persib Bandung dan juga seputar tim nasional Indonesia wargi Dahlia di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam. Sportivitas tanpa batas pastinya ya. Ada yang spesial juga nanti di interval kedua, kira-kira bakalan ada apa? Pantengin terus aja di 101,5 Dahlia FM. Prung ah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, kalau pengen ngobrolin soal Persib Bandung, pengen nyawangkong bareng sama Baby Alia, boleh banget WhatsApp aja ke 0811-222-1015. Gimana perekrutan para pemain-pemain Persib Bandung yang baru? Wargi Dahlia, setuju enggak ini? Pemain-pemainnya sudah gabung latihan juga. Aduh, karismanya luar biasa ya. Pemain-pemain kelas mahal unggul, Aina Persib Fashion-nya luar biasa. Tanggapannya gimana Wargi Dahlia dengan hadirnya pemain-pemain baru? Pemain-pemain asing yang mengisi lini depan, lini tengah, lini belakang Persib Bandung. Boleh tanggapannya ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Atau bahkan Wargi Dahlia punya info A1 seputar inisial P yang kabarnya bakalan bergabung sama Persib Bandung. Eits, pokoknya pantengin terus sampai jam 8 malam Wargi Dahlia di Maung Garuda di Dahlia. 0811-222-1015. Boboto Salam Donya juga Hayu Arab Sen dulu sayang cinta bestiku ya. Prung ah, kukuku, ku ya.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik, masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Masih bareng sama baby Alia wargi Dahlia ya. Selamat pantengin buat yang baru pantengin ini Boboto Salam Dunia dimanapun berada senenye. Selamat pantengin juga nih buat wargi Dahlia yang masih di jalan kejebak macet. Tapi gak usah khawatir, ditemenin sama baby Alia dengan informasi seputar Persib Bandung dan juga sepak bola Indonesia. Dan bahkan nanti ada sepak bola dunia gitu ya, yang bakalan baby Alia informasikan untuk wargi Dahlia. Tapi yakin sih yang paling ditunggu-tunggu adalah informasi terbaru tentang Persib Bandung, persiapan Persib Bandung untuk menyambut Super League ataupun Liga 1 musim ini, untuk menyambut ACL 2 musim ini, dan untuk menyambut kompetisi-kompetisi lainnya yang cukup padat banget Persib Bandung ya, yang harus dihadapi oleh Maung Bandung di musim 2026-2027 wargi Dahlia ya. Seperti yang kita ketahui wargi Dahlia, kalau Persib Bandung kemarin sudah kedatangan beberapa pemain asing yang baru saja hadir di Bandung, dan para pemain-pemain ini juga sudah ikut latihan bersama dengan Persib Bandung ya. Tapi kabarnya masih ada pemain lainnya yang masih dirahasiakan sama Maung Bandung yang sudah teken kontrak dan belum diumumkan wargi Dahlia. Siapakah pemain tersebut? Apakah Mario Peralta ataukah Baby Alia? Yang jelas Persib Bandung sudah resmi mengawali persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027 dengan menggelar latihan perdana di Stadion GBLA pada hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin wargi Dahlia ya. Yang pastinya sesi latihan ini menjadi momen pertama bagi skuad Maung Bandung berkumpul kembali setelah menikmati libur yang cukup panjang ya, selama 2 bulan lebih wargi Dahlia, setelah berakhirnya kompetisi musim lalu dan Persib Bandung hat-trick juara di musim lalu wargi Dahlia ya. Dan ada yang berbeda pastinya di latihan perdana ini, karena sudah mulai dilatih sama Igor Tolik wargi Dahlia, yang sudah memulai memperkenalkan juga ya para pemain-pemain barunya. Kalau di latihan Sabtu kemarin sih kelihatannya baru ada 21 pemain yang mengikuti sesi awal latihan tersebut wargi Dahlia, termasuk beberapa rekrutan anyar Persib Bandung yang sudah bergabung bersama dengan tim Maung Bandung wargi Dahlia ya. Jadi ketahuan nih, ada beberapa pemain yang masih dipertahankan sama Persib Bandung karena kemarin ikut latihan, kayak William Barros, Ramon gitu ya. Araya Kene wargi Dahlia. Emang berharapnya Ramon sama William Barros kemana sih? Berharapnya sih katanya banyak Boboto yang berharap kalau William Barros, Ramon, slot asingnya dipakai untuk pemain baru gitu ya. Karena kan jatahnya 11 ya. Jadi rada deg-degan, emang masih ada nih pemain asing yang akan didatangkan oleh Persib Bandung gitu. Karena kemarin ngelihat di sesi latihan perdana William Barros, Ramon, masih Araya Kene sebenarnya. Yang belum kelihatan di sesi latihan kemarin teh kalau enggak salah Butros wargi Dahlia, belum ada tehnya sebenarnya. Terus pemain-pemain baru ya, yang rekrutan baru-baru minggu lalu itu pada sudah mulai latihan juga wargi Dahlia ya. Ini sekaligus memperkenalkan konsep permainan dari Igor Tolik, sekaligus juga mempercepat proses adaptasi untuk para pemain-pemain baru wargi Dahlia ya. Pokoknya katanya kalau untuk para pemain-pemain baru ya, Igor menekankan kalau semua pemain harus benar-benar bekerja keras untuk Persib Bandung wargi Dahlia ya. Selain materi taktik, pemain juga mendapatkan program peningkatan kondisi fisik yang dipadu staf pelatih kebugaran Carlo Reinholz wargi Dahlia. Karena memang fisik yang menjadi utama nih wargi Dahlia untuk perlu dipersiapkan sama Persib Bandung, soalnya banyak kompetisi-kompetisi yang akan dimainkan oleh Persib Bandung di musim ini. Jadi kebayang kan kalau fisik-fisik pemainnya juga nggak fit atau kurang bagus gitu ya. Takutnya malah di Liga gak maksimal, di Asia gak maksimal gitu ya. Apalagi ada kompetisi yang sebentar lagi akan bergulir, yaitu Piala Presiden wargi Dahlia ya. Nah di Piala Presiden ini, Igor Tolik apakah memaksimalkan untuk bisa meraih gelar juara di Piala Presiden atau tidak? Nanti bakalan Baby Ali informasikan juga ya. Pastinya untuk Boboto Salam Dunia, absen dulu aja ke 0811-222-1015. Pokoknya di sesi latihan kemarin seperti kisi-kisi dari Maung Bandung, oh, sudah mulai terlihat jelas 90% siapa saja pemain yang masih bertahan di Persib, dan kira-kira siapa lagi pemain yang akan didatangkan oleh Persib Bandung wargi Dahlia ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi wargi Dahlia, absen dulu yang pastinya ke 0811 222 1015. Perunggah, go go go, go ya yeah.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, masih bareng sama Baby Alia ya. Kedatangan para pemain-pemain baru Persib Bandung ini pastinya memberikan angin segar untuk boboto sealam dunia. Ngelihatnya Persib Bandung tuh kayaknya bakalan gacor banget di musim ini, bakalan menakutkan banget di musim ini katanya ya. Apalagi pemain-pemain diaspora yang hadir di Persib Bandung itu luar biasa, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang cukup baik untuk Maung Bandung untuk menghadapi beberapa turnamen-turnamen ataupun beberapa kompetisi-kompetisi yang harus dihadapi oleh Maung Bandung di Wargi Dahlia ya. Jadwal kompetisinya juga cukup lumayan banyak nih, Persib Bandung, Wargi Dahlia. Yang paling terdekat aja, yang paling terdekat ini ada turnamen pramusim Wargi Dahlia Piala Presiden 2026 yang sudah keluar juga beberapa tim-tim yang akan berlaga di Piala Presiden 2026 ini. Dan Persib Bandung ini berada di grup A Wargi Dahlia bersama dengan Arema FC, bersama dengan DPMM FC dari Brunei Darussalam dan juga Tampines Rovers dari Singapura nih Wargi Dahlia ya. Nah, kabarnya Igor Tolik untuk persiapan Piala Presiden ketika ditanya gimana target di Piala Presiden, Igor ya blak-blakan aja, realistis aja kalau dia tidak menekankan target juara di Piala Presiden kali ini karena dijadikan sebagai ajang pemanasan aja untuk para pemain supaya bisa lebih kompak lagi, supaya lebih tahu cara bermain dari tim Maung Bandung itu seperti apa gitu ya. Dan dia tidak berekspektasi tinggi di Piala Presiden 2026. Apalagi banyak mungkin nanti pemain-pemain yang akan diturunkan sama Igor di Piala Presiden ini bukan pemain-pemain inti, karena memang akan ada rotasi permainan pada saat melawan Piala, pada saat di turnamen Piala Presiden nanti, supaya melihat formasi yang paling cocok ini di Persib Bandung seperti apa gitu ya. Jadi ajang uji coba lah ya. Jadi diharapkan dengan statement dari Igor Tori seperti itu, para boboto juga ini tidak terlalu berekspektasi tinggi juga terhadap permainan Persib Bandung di Piala Presiden, karena takutnya pokoknya segala kompetisi kudu juara, segala kompetisi kudu juara. Hey, mungkin Igor Tori punya pertimbangan yang lebih cukup bagus gitu ya, karena ini mah kan cuma turnamen pramusim, walaupun hadiahnya jauh lebih besar daripada liga sebetulnya ya. Hadiahnya sekarang jadi 5,5 miliar rupiah untuk juaranya Wargi Dahlia. Ini jauh lebih besar daripada hadiah Liga 1 sebenarnya, padahal turnamennya cuma beberapa minggu, bahkan beberapa waktu gitu ya Wargi Dahlia. Tapi benar-benar hadiahnya spektakuler. Kalau ngomongin soal hadiah mah benar ya, ngejar di Piala Presiden udah cocok banget untuk ngejar duit mah gitunya. Tapi ada yang jauh lebih penting, itu Liga 1. Karena Liga 1 itu walaupun hadiahnya di bawah dari Piala Presiden, tapi itu kompetisi yang sesungguhnya ya. Persib bisa tembus ke Asia juga lewat Liga 1, bukan lewat Piala Presiden gitu ya. Makanya Igor Tolik lebih memfokuskan diri untuk mempersiapkan timnya untuk bisa bertarung di Super League ataupun di Liga 1 di bulan September nanti ini Wargi Dahlia ya. Tapi kita juga menjadikan Piala Presiden ini sebagai sebuah laga kangen gitu Wargi Dahlia. Laga pelipur lara, karena udah lama banget gak ngelihat Persib Bandung bermain gitu ya. Jadi siap-siap nih di Piala Presiden 2026 ya. Pembukaannya itu bakalan berlangsung di hari Sabtu tanggal 25 Juli di Bandung, di Stadion Sijala Karupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Alah, luar biasa sekali ya. Ini sononya tuh didobel-dobel pisan nih, karena udah lama pisan kan Persib Bandung gak main di Sijala Karupatnya. Jadi kayak ditunggu-tunggu banget gitu ini di ajang Piala Presiden teh. Kalau boleh jujur mahnya, Baby Alia kangen sama Sijala Karupat. Karena sejauh ini walaupun memang GBLA juga nyaman gitu Wargi Dahlia, tapi gak tahu atmosfer kalau nonton di Sijala Karupat tuh kayak beda banget. Aku jauh lebih nyaman di Sijalak sebenarnya. Kalau secara atmosfer pribadi ya, Wargi Dahlia pribadi, ke rumah lebih dekat dari rumah gitu yang pertama. Terus yang kedua gak tahu kayak beda aja kalau nonton di Jalak teh gitu ya. Kayak punya atmosfer tersendiri lah. GBLA nyaman, bagus, tapi stadion pada umumnya gitu. Tapi ketika di Jalak teh kayak ayah si Hung naten beda gitu Wargi Dahlia ya. Jadi siap-siap nanti ya tanggal 25 Juli 2026 di Stadion Sijala Karupat, Persib Bandung akan memulai pertandingan Piala Presiden ini melawan Arema FC. Wih ya. Ini ditunggu-tunggu banget karena Arema itu biasanya kalau di Piala Presiden jago banget. Jago banget kalau Arema tuh di Piala Presiden, gak tahu kenapa. Ketika mulai Liga, kenapa kendor lagi? Nah itu yang selalu jadi pertanyaan selama beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita bahas tentang Piala Presiden, Arema ini jagonya Piala Presiden lah bisa dibilang ya.
Tapi ketika masuk ke liga, padahal permainannya udah bagus banget di Piala Presiden, nah pas liga jadi beda permainan. Nah itu yang akan menjadi pertanyaan banyak orang. Nah kita lihat di Piala Presiden nanti, apakah Arema akan bermain cukup tangguh di Piala Presiden 2026 ini, apalagi di laga pembukanya langsung berhadapan dengan sang juara bertahan Liga Indonesia, ada Persib Bandung ya. Arema udah 4 kali juara Piala Presiden, bener Kang Asep Ngoyadi. Makanya anehnya di Piala Presiden teh gacor pisan. Apakah itu menjadi salah satu strategi pelatih Persib Bandung juga yang tidak mau jor-joran tank di Piala Presiden? Karena takutnya ketika masuk ke liga, pemain kayak udah lelah duluan, strategi juga udah mulai kebaca gitu ya. Jadi akhirnya tidak bisa maksimal di liga. Itu yang selalu terjadi pada Arema FC, Wargi Dahlia. Walaupun berjuara berkali-kali di Piala Presiden, tapi belum pernah menampilkan prestasi yang luar biasa di Liga Indonesia selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi kita nanti lihat dulu saja ya di pertandingan Piala Presiden apakah yang akan ditampilkan oleh Persib Bandung. Tapi pada intinya adalah jangan terlalu berekspektasi berlebihan untuk para boboto. Jangan terlalu menuntut berlebihan karena ini adalah ajang turnamen pramusim di mana para pemain-pemain dilatih untuk bisa ngelatih kekompakan, strategi pelatih untuk dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Jadi jangan terlalu berekspektasi pengen juara juga. Karena dari tim pelatih manajemen juga tidak ada target juara di Piala Presiden, Wargi Dahlia ya. Selain itu Wargi Dahlia ya, informasi terbaru seputar Persib Bandung ini teh Wargi Dahlia ya, ada jadwal Persib Bandung versus Manila Tiger FC dari Filipina ya di playoff AFC Champions League 2 atau ACL 2. Ini mengalami perubahan jadwal Wargi Dahlia ya. Karena sudah ada jadwal terbaru yang tadinya ya akan bergulir di tanggal 12 Agustus 2026 ya. Namun terupdate-nya jadi tanggal 31 Agustus 2026 di GBLA gitu ya. Jadi berarti ini agak mundur gitu Wargi Dahlia. Mungkin masalah teknis satu lain hal gitu, tapi kita lihat aja nanti ya di babak ini apakah Persib Bandung mampu melaju ke babak selanjutnya Wargi Dahlia di ACL tuh. Kemarin di musim terakhir kemarin Persib Bandung hanya bisa tembus ke babak 16 besar. Mudah-mudahan di ACL tuh kali ini Persib Bandung bisa minimal ke semifinal atau bahkan ke final nih Wargi Dahlia. Harapan para bobotoh dengan kualitas-kualitas pemain yang sudah direkt tuh sama Persib Bandung saat ini. Amin, mudah-mudahan ya. Karena apa? Karena kalau di ACL tuh ini semakin Persib Bandung bisa terus meningkat ke babak-babak selanjutnya, itu peringkat liga juga maka akan secara otomatis akan meningkat juga. Jadi sangat berpengaruh peran Persib Bandung di sini untuk meningkatkan kualitas Liga Indonesia nih Wargi Dahlia. Amin, mudah-mudahan ya. Pantengin juga buat yang lagi pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM ya. Gattuso udah sampai Indonesia, pemain baru Persib ya, tapi kemarin belum terlihat latihan ya. Terus juga ada siapa lagi ini? Coba yang mau di absen Kang Asep Mulyadi ya. Tapi Persib tidak menargetkan juara di Piala Presiden, fokusnya di Piala Asia. Betul. Karena banyak banget nih Wargi Dahlia ya, kompetisi-kompetisi yang akan dilaksanakan oleh Persib Bandung di musim ini Wargi Dahlia, ini luar biasa cukup banyak. Senangnya siap-siaplah pokoknya mah untuk Persib Bandung fisiknya digenjot lagi ya, supaya bisa terus produktif dan juga supaya bisa bermain di semua lini kompetisi, bisa menampilkan yang terbaik terutama di Asia ya. Karena prestasi di Liga Indonesia mah sudah jelas lah, 3 tahun berturut-turut Persib Bandung jadi juara. Ini kita harapannya di Asia Persib Bandung bisa jadi juara juga di musim ini. Amin ya rabbal alamin ya. Dari Dago Gebengkok, dukung terus Persib Bandung katanya ya. Mau mundur Salengkah oge, hidup Persib Bandung. Cenah Kang Endang Cahya, atur nuhun sayangku ya. Jajat Pasko kumaha teteh, cenah jantan tuh Raka Abi Peralta ka Persib, cenah Baby Alia. Sugan atuh didinya adina ya. Didinya adi beteng ngelain tanyakan cenah ya. Kemarin kalau soal Peralta memang sempat ada isu kalau Peralta ini sudah beberapa langkah lagi menuju ke Persib Bandung dan kabarnya akan diumumkan di tanggal 10 dengan nomor punggung pemain 10 yaitu Peralta kabarnya. Ditunggu-tunggu jam tanggal 10, jam 10 isuk-isuk nepikeun ka jam 10 peuting eueuh cenanya. tapi umum muter juga setelah lewat dari tanggal 10 masih mengumumkan bahwa masih ada pemain yang akan diumumkan sama Persib Bandung tapi nanti di atas tanggal 10 katanya. Menurut Wargi Dahlia, Peralta jadi gak ke Persib Bandung nih?
Peralta kumaha ce, sananya enak, nanyakan ke Abi. Ini kalau negosiasi sepertinya ada dengan Persib Bandung nih wargi Dahlia ya. Makanya bobotoh kela silent hula gara. Entong waka si Peralta fix ke Persib, Peralta pake silent gitu. Peralta teh jadi makin menaikkan harga pasarnya gitu. Jadi kayak Persib Bandung juga kan nantinya jadi mempertimbangkan gitu. Daripada si iya, mending si iya gitunya dengan harga sakitu cenanya. Jadi pastilah pemain yang sedang diperebutkan sama klub-klub lain itu akan terus menahan harga gitu ya. Mungkin itu salah satu faktor kalau memang Peralta ke Persib Bandung gitu ya. Jadi memang masih ada negosiasi mungkin atau memang sudah deal tapi Persib Bandung karena ngelihat bobotoh lagi pada ngehebohkan, ngegibahkan ya. Jadi ditahan-tahan heula gitu ya. Gakuto mah baru sampai banget di Bandara Soekarno-Hatta nih ya. Gakuto alhamdulillah dan kayaknya beberapa hari lagi dia akan mulai berlatih bersama dengan Persib Bandung. Karena kemarin belum terlihat Gakuto, salah satu pemain rekrutan anyar Persib Bandung. Belum kelihatan pada saat latihan perdana di hari Sabtu kemarin gitu ya. Dan baru dapat info baru pisan tiba di Bandara wargi Dahlia. Alhamdulillahnya tos dugi ka bandara mau OTW ke Bandung, insya Allah mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan bisa betah bermain di Persib Bandung, bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Persib Bandung ya. Aduh, ini luar biasa banget bobotoh salam dunia yang lagi pada pantengin baby Alia. Nuhun pisan buat Teh Elis di Jalan Peta juga terima kasih banyak. Mang Ponyo, kumaha eta Ciro CLBK moal senenya. Ciro CLBK enggak. Kalau dari akhir-akhir ini sih Ciro memang dia kayaknya belum ada klub yang, tapi sejauh ini kan memang dia punya kontrak yang cukup panjang kemarin dikontrak sama Malut gitu. Apakah dia tetap bertahan di Malut atau ke Persib Bandung lagi? Ada kabarnya walaupun kalaupun Ciro direkrut lagi sama Persib Bandung, itu Persib Bandung pengennya Cironya dalam keadaan statusnya sebagai warga negara Indonesia, bukan sebagai pemain asing. Karena manglebarkeun mungkin kalau misalkan ngerekrut pemain asing tapi rekrutannya ibaratnya Ciro yang memang produktivitasnya tidak sebanding dengan rekrutan yang diharuskan standarisasi pemain asing yang harus direkrut sama Persib Bandung gitu ya. Kayaknya kalau Ciro udah jadi WNI kemungkinan balik Persib Bandung wargi Dahlia ya. Ciro Peralta DDS Tyrant cina. Wih kahayang nak kamu mah ya. Ciro gak mungkin cina. Tapi kalau urusan cinta ya bisa aja Ciro pengen pensiun di Persib, balik ke Persib. Dia bisa aja umuh sok we bae we abi mah teu dipainkeun ge di cadangan ge bae, nu penting abi pensiun di Persib bisa wae kan. Karena saking ku cintana ka Persib Bandung cenah ye. Pokoknya mah wargi Dahlia ya, biar kitanya semangat terus untuk dukung Persib Bandung. Jangan lupa nih untuk minum hidrokoko nih wargi Dahlia ya. Walaupun lagi aktivitasnya padat banget, lagi seneng nonton Persib, lagi seneng ke stadion, lagi seneng ikutan maraton dan lain-lain, jangan lupa minum hidrokoko. Karena dengan minum hidrokoko bisa bikin wargi Dahlia semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas ya. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko don't stop now. Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Baby Alia nanti balik lagi, pantengin terus di Monggaroda di Dahlia sampai jam 8 malam. Sayang cinta bestiku. Nanti kita bacain lagi komen-komen yang ada di live TikToknya Radio Dahlia FM, WhatsApp yang udah masuk juga di 0811-222-1015. Sebentar lagi bakalan ada tamu spesial. Apakah Peralta yang bakalan ngobrol sama Baby Alia?

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM. Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik masih di Monggaru dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Wargi Dahlia ya. Tanpa batas banget ini Maya, dukungan bobotoh untuk Persib juara. Kemarin Persib Bandung sempat hat-trick juara, banyak banget bobotoh yang bergembira wargi Dahlia. Salah satunya bobotoh

0: Agiri bukan katanya.
1: Iya betul betul.
0: Udah saking terkenalnya Masya Allah.
1: Amin amin amin.
0: Akan luar biasa banget. Kemarin kan aku juga sempat lihat viral di media sosial bagi-bagi awu gratis pada saat Persib lawan PSM kalau nggak salah ya, setelah itu atau sebelumnya?
1: Pas Persib lawan Bayangkara sih.
0: Bayangkara.
1: Awalnya betul betul.
0: Oke.
1: Awalnya jadi Persib nih lawan Bayangkara.
0: Mm-hmm.
1: Posisi Persib kan main di Lampung tuh posisinya.
0: Betul.
1: Nah waktu away saya nonton di rumah tuh, posisi sama istri sama anak juga.
0: Mm-hmm.
1: Nah nonton, terus posisi Persib kan ketinggalan babak pertama
0: 0-2 ya?
1: Iya betul 0-2.
0: Mm-hmm.
1: Terus kan kebalas juga pas akhir babak pertama sama Barba kalau gak salah. Jadi 2-1. Akhirnya udah kan break. Di situ waktu break babak kedua tuh, di situ mulai najarnya gitu ta. Sebenarnya bukan najar sih, saya ke istri ngobrol, kalau misalnya Persib ini sampai comeback, besok pokoknya awu gratis.
0: Aduh.
1: Nah, kayak gitu teh. Pokoknya besok awu gratis. Kan posisi itu teh hari Kamis ya, malam Jumat ya. Jadi besoknya hari Jumat. Ah, pokoknya besok kalau misalnya Persib comeback, ngebagi awu. Udah seperti itu sih obrolan seperti biasa.
0: Oke,
1: dan akhirnya babak kedua main. Dan sampai akhir kan akhirnya menang
0: 4-2 ya waktu.
1: Ya betul. Aduh euforia sampai teriak itu emang karena saking senangnya ya. Karena kan itu detik-detik perebutan juara mungkin ya. Jadi kerasa banget euforianya. Nah dari situ udah beres babak kedua, jadi malah istri yang ngingetin gitu. Persib menang. Berarti besok ngebagi awu gitu ta. Jadi serasa diingetin. Oh iya berarti besok ngebagi awu. Akhirnya di situ ya udah besok pasti ngebagi awu gitu teteh. Jadi bukan emang niatan besok ngebagi awu pengen viral gitu, enggak sih. Jadi emang dari awal emang babak kedua beres tuh najarnya Persib menang ngebagi awu.
0: Karena pada saat lawan itu. Bayangkara, kalau kalah aja lawan Bayangkara ibaratnya peluang juara udah mulai tipis banget ya.
1: Nah gitu teh sepertinya. Okay. Jadi akhirnya teh punya replik bilang pokoknya Persib menang ngebagi awu kayak gitu teh. Jadi akhirnya pas Persib menang istri malam ngingetin. Saya subuhnya prepare, udah persiapan buat ngebagi. Cuman ngebagi mulai, saya kan buka jam 6 pagi nih. Saya ngebagi jam 8 pagi. Ngebagi dulu satu asupan di tempat jualan tuh. Di sambil di video, karena emang suka bikin konten
0: ya.
1: Iya,
0: sering ya.
1: Ya, jadi bikin ini bu, ada yang beli awuk 2 dus, 1 dus. Karena saya ini satu asupan ini, kalau ada yang beli gratis. Ngebagi kurang lebih dua jadinya 13 box.
0: Wow.
1: Udah beres. Nah udah gitu teh. Ah ngebagi lagi, cuma nanti pas perjalanan pulang dari jongkok ke masjid kan kita kalau Jumatan tutup jam 11:30 kita tutup. Nah pas ngebagi lagi satu asupan kita potong-potong sekalian pergi ke masjid. Akhirnya saya ngebagi di jalan gitu ta. Nah jadi akhirnya teh dua asupan sih awal dari situ, dua asupan awug lah kita ngebaginya.
0: Kontennya itu diupload di akun pribadi.
1: Ya akun pribadi.
0: Dan betul, akhirnya viral. Akun.
1: Nah iya sih, jadi pas hari Jumat sore saya ngupload, pulang Jumatan kan langsung ngedit tuh. Sampai biasa ngedit, sore saya upload. Pas malam tuh yang biasanya notice gak kayak gimana, jadi pas malam tuh terus gak berhenti.
0: Prime gitu ya notifikasi.
1: Akhirnya sampai istri dimatiin, notice-nya dimatiin gitu tau. Jadi biar pas subuh tuh, jadi akhirnya tuh senang sendiri gitu, senyum-senyum sendiri. Jadi bingung, wah. Sampai kan naik gini ya, sampai naik gitu videonya. Ya pas hari Sabtu kalau gak salah, akhirnya ada manajemen Persib yang komen di ya komen Pak Adi, Adi Pratama.
0: Oh Pak Adi Pratama.
1: Ya ngomen di komenan, nanti diundang ke Graha katanya buat nonton pertandingan Persib gratis gitu. Jadi akhirnya ya saya DM, akhirnya di DM ya diundang juga akhirnya sama manajemen, dapat tiket gratis juga sih.
0: Tiket gratis yang nonton pertandingan lawan?
1: Pas lawan sebelum ini terakhir, pas sebelum Persijab tuh.
0: PSM? Bukan ya?
1: Bukan.
0: Aduh lah, jadi lupa lagi. Ingatnya Persijab ya?
1: Ya Persijab kan emang terakhir ya, tapi itu saya gak.
0: Oh home terakhir.
1: Ya home terakhir.
0: Betul. Home terakhir, oke. Dan akhirnya dikasih tiket, bisa nonton sama istri.
1: Betul, sama istri, sama anak dikasih 4 tiket kemarin sama Pak Adi. Dan di situ tuh ternyata ada influencer juga yang dikasih tiket. Cuman pas bagian saya tuh sama Pak Adi dituntun mungkinnya bahasa itunya, disuruh ngikutin ke apa itu teh, masuk ke ini baju
0: apa
1: ini, akhirnya bajunya juga saya pakai. Saya dikasih
0: jersey
1: ya sama Pak Adi. Ayo

0: sok pilih sih. Saya kaget gitu teteh. Jadi sempet refleks apa ya? Jadi sedih gitu teteh. Aduh, sampai dikasih kan udah dikasih tiket juga udah alhamdulillah. Cuman malah dikasih baju juga gitu teteh. Saya istri sama anak juga jadi akhirnya terharu gitu teh.
1: Semua dikasih jersey?
0: Iya, dikasih jersey sama Pak Adi. Jadi saya tuh bilang, Pak Adi, ini juga udah lebih dari cukup. Enggak apa-apa, silakan pilih istrinya mau yang warna-warna aja. Mau yang biru atau sama mau putih, mau yang pink, jok. Boleh, anaknya mau yang mana pilih. Jadi gimana teh terharunya teh? Sampai manajemen Persib juga kebobotoh juga.
1: Dekat ya?
0: Ya, dekat gitu teh. Aduh. Saya cuma ngasih gratis awuk dua asupan, tapi dibalasnya sampai video juga sampai ke naik gitu nyatanya viral, dikasih tiket gratis juga sama anak sama istri, dikasih jersey juga, jadi akhirnya terharu juga gitu.
1: Oke, aku baru ingat pas tiket gratisnya berarti pas lawan PSM Jogja kalau nggak salah.
0: Ya betul, PSM Bener. Jogja betul. Betul. Kan lawan menang 1-0 tuh, terus akhirnya lawan Persijap kan di di sana ya, di mana mainnya waktu di home juga
1: Persijap, home
0: juga
1: sebelumnya PSM
0: betul PSM baru ke
1: Jogja
0: betul.
1: Oke. Nonton laga home dengan tiket yang diberikan oleh manajemen Persib betul. Langsung terharu nggak Kang?
0: Walah terharu atuh teh, terharu banget.
1: Sebenarnya pernah ada mimpi nggak kalau Akang itu akan ada di tribun tersebut dengan tamu spesial gitu, titel tamu spesial?
0: Nggak ada anggapan awal sih, nggak ada anggapan ini pasti apa ya viral, enggak sih teh, cuman jadi gimana ya, jadi sebuah kebanggaan buat saya sama istri sama keluarga juga sih teh, terus bangganya juga akhirnya dapat impact ke penjualan saya sebagai tukang awu gitu teh,
1: nah itu tadi itu. Karena sebelumnya itu ada ketulusan di dalamnya akhirnya berbuah manis gitu ya. Dan Akan tahu nggak setelah Akang viral itu pas laga melawan PSM Makassar gitu ya, lawan Persijap, itu banyak bobotoh yang meniru untuk membagi-bagikan berkahnya kepada bobotoh yang lain, kayak makanan, Jumat berkah dan lainnya untuk syukuran Persib juara sana. Itu menjadi contoh kebaikan untuk orang lain loh Kang.
0: Betul, betul Tete, alhamdulillah juga sih. Tapi dari situ saya teh jadi termotivasi lagi gitu ta, bikin kontennya. Bikin kontennya dari pas konten banyak berbagi itu teh, banyak bobotoh yang menitipkan juga
1: buat Jumat berkah.
0: Jumat berkah gitu ya. Bukan sekedar Jumat berkah sih, setiap match pas lawan Persija. Kemarin lawan Persija sih yang lebih apa ya? Wah, banget antusias teh, sampai Ibu Tina Talisa staf wakil presiden juga ngeapresiasi gitu teh.
1: Wow.
0: Jadi pas Kang saya kalau Persib menang saya mau ngasih bagi-bagi awuk lewat Akang. Jadi nge-DM, tapi itu ibu bukan stafnya, langsung dari ibu Tina. Ya saya teh, jadi ada terharu tersendiri gitu ta. Jadi akhirnya boleh ibu, silakan dengan senang hati gitu ta. Minta nomor WA-nya, saya kirim nomor WA. Dari situ besoknya Persibnya menang, malamnya langsung stafnya nge-WA gitu tuh.
1: Stap,
0: ini kata Bu Tina ketitipin uang karena Persibnya menang. Aduh, ya udah, jadi waktu itu Bu Tina ngasih banyak juga bobotoh, nggak bisa disebutin satu-satu, tapi banyak banget lah yang ngasih dari mulai nominal dimulai 1 juta, 500, 1000 juga ada tetap. Banyak bukan ada.
1: Wow.
0: Dari situ sampai sekarang juga masih ada tetehnya yang titipin. Itu bagian bobotoh ya teh. Kang, ini Jumat berkah punten ngasih. Saya lihat ini bobotoh juga. Jadi akhirnya teh dari bobotoh juga banyak pisan lah apa ya teh. Jadi terharu lah pokoknya.
1: Berarti gitu ini menjadi sebuah kebaikan yang berkelanjutan ya Kang ya.
0: Siap.
1: Bukan
0: betul,
1: hanya
0: betul,
1: saat itu aja.
0: Betul ya, enggak saat
1: tapi
0: itu.
1: Tapi sampai saat ini bobotoh jadi ikut tergerak untuk berbagi kebaikan lewat Akang jadinya.
0: Betul, sampai saat ini ada teteh.
1: Aku makanya ini enggak heran Wargi Dahlia Persib bisa juara hat-trick berturut-turut ya, ibaratnya juara 3 tahun berturut-turut karena di belakangnya ada bobotoh yang senang memberikan kebaikan juga untuk bobotoh yang lain.
0: Iya, betul.
1: Termasuk salah satunya ada Kang Giri, ini yang menjadi inspirasi kita nih Wargi Dahlia ya di Maung Garuda di Dahlia. Aku penasaran juga nih Kang Giri ini sebenarnya bobotoh bukan nih sampai melakukan hal seperti itu. Nanti kita tanya-tanya lagi Wargi Dahlia. Yang mau tanya-tanya sama Kang Giri juga boleh banget ke 0811 222 1015. Kang Giri, nama awugnya itu Awug Bu Siti ya?
0: Awug Bu Siti, betul.
1: Bukan Awug Kang Giri, bukan?
0: Oh, betul. Bukan Awug Kang Giri.
1: Alamatnya di mana, Kang?
0: Di Jalan Ahanu Sition, di tepatnya sih di Ujung Berung teh, seberang alun-alun Ujung Berung. Tepatnya di samping Bank BRI Ujung Berung teh.
1: Dekat pasar juga berarti.
0: Dekat pasar banget teh.
1: Wow, gitu, posisinya tete. Strategis banget nih Wargi Dahlia, untuk Wargi Dahlia nyicip-nyicip Awug Bu Siti Wargi Dahlia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Kang Giri ya. Kita juga lagi live TikTok di @1015dahliafm. Jadi buat Wargi Dahlia yang penasaran Kang Giri sosoknya seperti apa, yang sudah mentransferkan kebaikan, yang sampai saat ini kebaikannya terus berlanjut menebar ke bobotoh yang lainnya, boleh ditonton aja live TikToknya di @1015dahliafm ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Masih di Monggaru dari Dahlia Sportivitas Tanpa Batas, dan malam hari ini kita masih ngobrol asik wargi Dahlia. Tamu spesial banget ini, tamu spesial yang bener-bener dari hati ngedukung Persibnya gitu ya. Sampai-sampai akhirnya tadi story-nya udah dijelasin kalau beliau ini bagi-bagi AU gratis pada saat pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC. Setelah itu,
1: betul,
0: karena Persibnya bisa comeback 4-2, akhirnya sebagai rasa syukur bagi-bagiin AU ke bobotoh yang melintas di sekitaran.
1: Betul,
0: dari AU Bus City. Betul, yang ada di dekat pasar Ujung Berung ya. Ujung luar biasa. Kang, emang Akang teh bobotoh dari kecil?
1: Bobotoh teh dari kecil. Oh, dari kecil teh.
0: Pertama kali suka Persib waktu umur berapa kalau boleh tahu?
1: Waktu SD sih teh. Waktu masih zaman di Siliwangi juga pernah nonton di Siliwangi sih. Hmm. Waktu itu pernah nonton teh waktu pas lawan Persija kan. Ini banget ya teh dulu waktu Siliwangi.
0: Iya, iya.
1: Diajak sama temen tetangga, punya kakak, nonton Persib, ayo sana ikutan. Punya 2 tiket, saya gak punya. Akhirnya saya diajak sama tetangga, sama Adi itu. Diajak pakai motor, dirempet 3 mungkin ya, karena kan saya masih kecil. Jadi kan di Siliwangi masih kena titip ini.
0: Iya, masih, ya, bisa. Masih bisa. Iya, ada dempetan teh masih bisanya.
1: Jadi dikasih tiket 2. Saya bertiga sama kakaknya Adi, sama Adi sama saya gitu teh. Jadi bisa akhirnya nonton pertama kali sih itu sih teh. Pas pemainnya masih itu siapa? Pas pemainnya masih
0: eranya siapa?
1: Era ini teh. Era Atep.
0: Atep, Atep. Jenal Arif.
1: Jenal Arif, betul. Kan golnya waktu itu Jenal Arif kalau gak salah. Meskipun posisi Persib itu saya masih ingat waktu sama Persija itu seri kalau gak salah. Akhirnya ya itu sih, sampai sekarang suka Persib aja sih.
0: Akhirnya tumbuh terus rasa cinta terhadap Persib.
1: Iya, gitu
0: ya, sampai-sampai waktu menang lawan Bayangkara tuh kayak, oh udah aku mah pengen menyerahkan apa yang aku punya deh gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Betul.
0: Luar biasa. Kalau misalkan pemain Persib yang jadi favorit di musim lalu, Kang, siapa?
1: Barba mungkin teh.
0: Barba, tapi udah pergi Barba.
1: Udah pergi teh.
0: Barba belum nyobain awuknya Bu Siti.
1: Nah, belum teh. Aduh, tah itu tuh.
0: Nah, Barbanya belum nyobain tapi awuknya sudah nyampe ke Graha Persib beberapa kali nih.
1: Betul,
0: ya, luar
1: betul,
0: biasa betul, banget. Awuk Bu Siti. Wargi Dahlia kalau lihat ya di live TikToknya Radio Dahlia FM, ini penampakannya menggoda sekali, bahkan kalau ada di studio Radio Dahlia wangi banget, udah pengen segera sengit bongkar. Sengit pisan. Ini awuk Bu Siti sudah nyampe ke Graha Persib beberapa kali diundang, betul, apalagi pada saat pengumuman pemain-pemain baru Persib kemarin.
1: Betul,
0: waktu
1: teh.
0: Muntobo.
1: Ya, Gabriel Muntobo. Ya sempat enggak percaya juga sih waktu
0: itu
1: di
0: itu gimana awalnya, Kang?
1: Di DM sama, pertama di DM sama Kang Adi, minta nomor WA Kang katanya teh. Saya akhirnya udah kasih terus pertama yang nge-WA itu mungkin stafnya dari Bu itu yang Pak Adi ke Teh Okta. Pesan mau nanya-nanya dulu, oh press release-nya apa aja. Oh ini saya kirim satu-satu. Pokoknya saya pantengin terus itu biar mungkin ini mau pesan gitu tuh. Akhirnya, tapi awalnya gak tahu bahwa ini pengenalan pemain baru. Dari situ mau pesan untuk besok jadinya ya 5-6-an gitu tuh. 5-6-an jajanan pasar pakai AU. Cuman saya tuh mikirnya kalau pakai AU gini kan pasti nanti sama untuk ini ya, waktu itu kan pengenalan pemainnya tuh kerjasama sama yang bersepeda.
0: Iya, iya, iya.
1: Fun bike gitu ya teh kalau nggak salah.
0: Bandung fun bike gitu.
1: Iya betul, Bandung fun bike. Kalau misalnya AU nya ditampah kan nanti acak-acakan mungkin teh.
0: Yes.
1: Akhirnya saya tawarin, udah aja tampahnya jajanan pasar full, saya ngasih AU 5 asupan gimana. Jadi tapi saya mintanya dadakan di sana.
0: Biar anget.
1: Betul, ditambah biar anget, ditambah juga apa ya, jadi bagian ini juga mungkin bagian marketing saya juga buat ngenalin gitu teh. Jadi akhirnya dapat impactnya juga kayak gitu sih teh.
0: Wow.
1: Nah jadi akhirnya disetujui, oh ya nanti tunggu meeting, akhirnya disetujui. Oke Kang, nggak apa-apa, besok siap. Akhirnya ya udah saya bikin AU dadakan berdua sama Iqbal tuh. Dadakan di sana pas jam 2 prepare semua bikin AU. Pas jam 4 AU mateng, itunya udah pada datang gitu ta.
0: Nah si kan di situ fanbase-nya udah pada datang. Di situ juga Akang sebenarnya nggak tahu kalau itu bakalan diumumin pemain baru Persib ya.
1: Oh nggak tahu.
0: Masih belum tahu di detik-detik anak-anak fanbase pada datang.
1: Belum. Nah pas fanbase datang pada makan nih. Nah di situ akhirnya teh kan banyak media teh.
0: Iya, banyak
1: media bahwa ini teh mau ada pengenalan pemain baru dari Perancis. Akhirnya pemain baru. Jadi saya teh kaget tersendiri. Berarti ini juga bagian dari pengenalan pemain baru, saya juga masuk bagian dari
0: keren
1: itu gitu.
0: Keren kan, sumpah.
1: Ya jadi akhirnya apanya teh, jadi bagian ya kebanggaan tersendiri gitu ta. Jadi saya teh bertanya-tanya sama Iqbal teh, pemain baru Nyamulin itu siapa yang dari Perancis, yang dari Perancis saya juga tahu dari Iqmal.
0: Iya, iya.
1: Karena kan beliau medioin sama media-media di atas. Beliau yang ngasih tahu dari Perancis, aduh. Pas pengumuman Gabriel Montombo, ya jadi akhirnya saya juga, oh ini Gabriel Montombo, ya gitu aja jadi apa ya, kaget lah.
0: Ininya. Dan akan salah satu orang pertama yang tahu pemain Betul. Baru Persib Bandung yang hadir di situ ya.
1: Iya Gabriel Montombo.
0: Luar biasa banget. Sebetulnya fun fact-nya juga Wargi Dahlia ya, Gabriel Montombo ini sebenarnya sudah dikasih kisi-kisi lewat si komunitas fun bike ini ketika bersepeda ada yang bawa bendera Prancis sebenarnya. Ya, cuman iya, orang gak pada nge, karena Gabriel Montombo ini gak ada di rumor-rumor bursa transfer, Betul. Tiba-tiba jeder aja ada Montombo. Ya, rewas ya.
1: Rewas pican itu mah.
0: Kuma tanggap ya Montombo gabung sama Persib Bandung, padahal dia juga sudah pernah mengobrak-abrik pertahanan Persib Bandung pada saat di ACL tuh.
1: Ya bagus sih teh, waktu saya juga kaget teh, wah ini mah apa ya, back bagus itu teh. Waktu pas lawan Persib juga kan banyak dia yang tacklingnya gitu teh, banyak menutup pergerakan pemain-pemain Persib juga bagus ya, jadi apa ya, seneng wae lah teh. Mudah-mudahan bisa membawa Persib di Asia sih khususnya pentingnya bisa melaju lebih tinggi lagi, mungkin itu sih harapan dari saya sebagai bobotoh ya teh.
0: Yes, betul.
1: Ya itu mungkinlah teh untuk Montombo dan pemain-pemain yang lainnya juga sih teh.
0: Nah, selain itu. Perkenalan Gabriel Montombo nih, Awuk Bu Siti juga diundang lagi pada saat pengenalan Sandy Walls.
1: Iya, nah itu.
0: Nah, saya teh. Gimana ceritanya akhirnya, lagi itu?
1: Akhirnya si Teh Okta itu teh nge-WA-nya teh kayak gini. Pas pesan, "Assalamualaikum, Kang. Mau pesan lagi untuk acara besok." Itu pagi-pagi ya teh. Mau pesan lagi tapi nampannya dua yang besar pakai awu katanya teh, nggak usah bikin kukus di sana, sama snack boxnya 100 box. Oh siap teteh, untuk acara apa teteh? Untuk acara donor darah.
0: Oh nggak dikasih tahu ada pengenalan pemain lagi?
1: Enggak, cuman di situ oktanya teh ngasih tanda kutip gini ya, cuman kan jangan dulu ribut ya. Jadi akhirnya saya teh berekspektasi, wah pemain baru lagi nih, jadi akhirnya udah pasti ini pemain baru. Cuman untuk Sandy Wo sama Manelo saya nggak tahu apa, nggak tahu pemainnya sih teh kayak gitu. Pas saya nganterin nampan, nah saya teh bawa sendoknya dan sebagainya. Teh saya izin bahwa saya teh pengen di buat ngejaga stand-nya biar motong-motong augnya biar nggak acak-acakan gitu teh. Oh iya boleh boleh. Pas saya masuk nganterin sendok pokoknya 100 ke apa ya, kayak ruangan kayak gini lah.
0: Iya.
1: Ada yang baju yang ditutupin.
0: Pemain
1: apa? Iya. Teh pemain. Iya ini pemain baru dua katanya teh. Oh jadi akhirnya udah pemain baru. Nah pas pengumuman Sandy Walls sama ya Luka Manelo.
0: Manelo.
1: Betul-betul. Jadi itu jadi kebanggaan tersendiri buat saya dan Awug lah khususnya mungkin teh.
0: 2026 menjadi tahun yang spesial.
1: Aduh luar biasa
0: teteh. Banget. Karena Kang Giri juga bobotoh dari kecil dan menjadi bagian sejarah pengenalan pemain Persib Bandung di tahun
1: betul,
0: ini.
1: Betul,
0: wah
1: betul.
0: Ini pasti bahagia banget Kang ya.
1: Bahagia teteh, bahagianya berkali lipat mungkinnya. Saya bersyukur sama Allah juga, bersyukur sama diri saya sendiri juga gitu teh, karena mungkin dari awalnya hobi bikin video, awalnya emang suka jualan bikin video, akhirnya mungkin pas ketemu waktunya boom mungkin teh seperti itu gitu teh. Penjualan juga sampai hari ini bisa bilang ya alhamdulillah gitu teh,
0: meningkat.
1: Jadi,
0: ya
1: wah meningkat banget teh. Jadi ada yang sengaja main ini abi teh, ada orang Tasik gitu teh, pas mampir kali orang kau gila, jadi akhirnya abi orang Tasik gitu teh. Saya kan ninggal Akang di Instagram gitu kan. Aduh, jadi akhirnya saya teh karena dia juga udah inget, ya udah saya kasih gratis. Augnya enggak usah dibayar. Jajan pasarnya aja dibayar gitu teh. Kalau augnya mah ya enggak usah teh, karena apa ya teh? Impact dia teh seenggaknya udah inget ke Augu gitu teh. Jadi ya udah augnya mah enggak apa-apa. Kalau kebetulan ada saya, tapi kalau enggak ada sih mungkin ya sama anak-anak enggak di ini gitu kan teh. Di apa? Pasti dibayar gitu teh, kebetulan ada saya. Enggak apa-apa. Itu Augnya mah gratis teteh karena udah inget ke Aug juga, aduh saya udah seneng gitu teh.
0: Iya.
1: Jadi biar lebih inget lagi terus.
0: Tapi kan viral bukan sekedar masalah konten ya Kang. Maksudnya di sini juga tim Persib Bandung berkali-kali repeat order lagi Awuk Bu Siti.
1: Betul.
0: Apa yang membuat Awuk Bu Siti ini spesial dibandingkan dengan Awuk-Awuk yang lainnya Kang?
1: Kalau spesial sih gak ada sih teh, mungkin sama aja mungkinnya teh. Cuman kebanggaan saya tersendiri tuh kayak gini. Ada yang komen sama di DM ya teh, dua orang tukang penjual Awuk juga gitu teh. Karena pas viral waktu itu, jadi kena impactnya juga gitu teh. Jadi Kang aduh hatur nuwun abi icalan aug oge utamanya di jualan aug yang di anon Cicalengka tuh. Jadi apa ya? Jadi kena dampaknya juga aja alhamdulillah jadi bukan aug jadi bukan harus ke aug Ibu Siti gitu ya. Jadi saya bikin augnya mau ke aug mana juga ya silakan aja gitu ta. Jadi apa ya jadi promosi untuk aug untuk semuanya lah teh gitu. Okay. Kayak gitu sih teh khususnya.
0: Dan yang luar biasanya Ibu Siti ini variannya juga lengkap banget.
1: Lengkap.
0: Jajanan tradisionalnya juga lengkap banget.
1: Lengkap banget teh.
0: Bukannya dari jam berapa Kang?
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 19.30 teh.
0: Sampai malam?
1: Sampai malam.
0: Tiap hari?
1: Betul. Tiap hari. Kalau saya jaga dari jam 6 pagi sampai jam 1. Nanti sore saya istirahat dulu nanti sore ke situ lagi jam 5 sampai tutup teh.
0: Wow.
1: Saya jaganya.
0: Gila keren ini anak muda pekerja keras banget
1: Wargi Dahlia
0: ya. Oke berarti kalau Wargi Dahlia pengen icip-icip nyobain Ibu Siti sama jajanan pasar tradisional itu bisa setiap hari aja. Lokasi persisnya di mana Kang?
1: Lokasi persisnya pas di seberang alun-alun Ujung Berung.
0: Seberang alun-alun Ujung Berung.
1: Betul. Buka
0: nanti
1: setiap
0: ada
1: hari
0: di situ Awug Bu Siti ya.
1: Ada, pokoknya Awug Ibu Siti Mangga.
0: Bikin snack box bisa.
1: Bisa teteh, snack box bisa. Bisa banget teteh, karena kita juga varian jajanan pasarnya ada banyak teteh, ada 42.
0: Wow.
1: 42 jajanan pasar yang setiap harinya ada di jongkok gitu teteh.
0: Wah.
1: 42 macam.
0: Keren-keren ini, aduh aku dari tadi gak henti-hentinya bilang, Masya Allah ya anak muda yang benar-benar luar biasa sudah berkontribusi banyak ya Wargi Dahlia. Terutama dari dasar kecintaan terhadap Persib Bandung, ketulusan terhadap Persib Bandung yang akhirnya membawa berkah untuk banyak orang.
1: Ya betul ya, alhamdulillah.
0: Kan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Wargi Dahlia nanti kita ngobrolin lagi, terutama nih menjadi saksi ya pengenalan pemain baru Persib Bandung kemarin ya Wargi Dahlia ada Kang Giri dari Awu Bu Siti Wargi Dahlia di Maung Garuda di Dahlia. Yang mau nonton boleh banget Wargi Dahlia. Mau lihat penampakan awugnya seperti apa, menggiurkannya seperti apa, ditonton aja di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015DahliaFM. Prung ah, go go go, goyang.

Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan Melayu.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Masih di Maung Garuda di Dahlia, Wargi Dahlia, dan kita masih ngobrol asik sama Awuk Bu Siti sama Agiri nih, Wargi Dahlia yang sempat viral dan bahkan sampai sekarang selalu viral Wargi Dahlia karena sempat waktu itu Baby Ali ngetin lagi bagi-bagi Awuk pada saat Persib Bandung comeback lawan Bayangkara FC dan akhirnya Persib Bandung juara ya. Luar biasa banget nih Agiri. Persib Bandung sekarang kan sudah mendatangkan pemain-pemain baru.
1: Betul.
0: Sudah banyak pemain-pemain asing, bahkan pemain diasporanya juga mendominasi.
1: Betul.
0: Bahkan kabar terbaru 11 pemain Persib Bandung dipanggil ke tim nasional Indonesia.
1: Betul.
0: Jadi Persib berasa timnas teh bener-benernya.
1: Bener. Kerasa.
0: Kerasa pisan. Kang Giri yang sudah jadi boboto sejak kecil melihat perkembangan Persib sampai saat ini, apalagi sudah ibaratnya sudah masuk ke area manajemen Persib, sudah melihat area manajemen Persib yang sekarang. Betul. Pandangan Kang Giri seperti apa Persib yang saat ini?
1: Kalau untuk dari manajemennya ya teh, ini udah lebih dari luar biasa sih teh ya. Dari komunikasinya gitu teh. Nggak ada semua, waktu saya pengenalan dari, dapat tiket dulu ya teh. Dapat tiket, terus pengenalan pemain kami Gabriel Muntobo, Sandy Walsh, semua pada welcome gitu teh.
0: Wow.
1: Sampai yang fotografernya juga semua pada apa ya teh, welcome gitu, pada nanya. Pada nanya, Kang, yuk, makanannya bikin sendiri gitu, tete. Jadi ada komunikasi lah. Jadi enggak...
0: Ya ada gap gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau kan saya sendiri, aduh, ya kumanya komunikasinya gitu. Jadi, ternyata di luar dugaan gitu, teh. Jadi semua pada welcome, ada where, nanyain ini makanannya. Kang, jualannya di mana gitu, teh. Inti buatan sendiri, Kang, buka tabu sabara. Jadi akhirnya, teh, Kang, saya udah follow, wah, dah, yang kayak gitu, teh. Jadi, apa ya, teh, untuk manajemen khususnya udah... Mudah-mudahan ini pertahankan gitu ya teh. Pertahankan mudah-mudahan lebih baik lagi gitu teh. Untuk khususnya manajemen. Kalau untuk pemain saya mah percaya teh. Apalagi kan sekarang pelatihnya ke Igor ya teh.
0: Igor.
1: Ya betul. Dengan pemilihan pemain sekarang jadi apa lebih optimis lagi untuk Asia khususnya. Lebih optimis lagi bisa melangkah lebih jauh gitu teh. Teh untuk ke di Asia. Apalagi kan kita menghadapi 4 atau 5 kompetisi mungkin ya.
0: Kompetisi 5
1: kompetisi. Jadi akhirnya dengan pemain yang banyak apa? Bukan jadi penumpukan pemain sih, jadi lebih
0: variatif ya.
1: Betul, variatif pemilihan pemain juga untuk pelatih Igor gitu ta. Untuk pemain lah, mudah-mudahan tetap sama percayalah sama coach Igor gitu. Untuk kercikannya udah percaya sama ada back Gabriel Muntobo gitu ta. Sandy Walsh, Orat Mangun, jadi lebih pede lagi gitu teh.
0: Oke. Okay.
1: Sama pemain. Percayalah sama pemain, sama manajemen juga udah 1000% lah banyak ya. Udah percaya, jadi enggak ada canggungan. Ya kumaya mana pemain, jadi enggak teh, jadi udah ini mah udah jalannya pemain baru.
0: Asalnya sejong-jong ya.
1: Ya gitu teh, bener-bener jong-jong pisan. Jadi jong-jongnya teh, ini pemain baru si A, si B, wah pani, pas pengenalan Orat Mangun, Candi Wos, udah ini mah pede di Liga gitu
0: ya,
1: teh.
0: Ya.
1: Di Liga ya teh, udah pede. Kalau di Asia, saya sih ya pengennya berharap, berdoa juga biar bisa lebih tinggi lagi kita, mudah-mudahan di Asia.
0: Kalau di Asia kan musim lalu Persib Bandung hanya mampu di babak 16 besar.
1: Ya,
0: kalau sekarang harapan dari Kang Giri pengennya nyampe mana nih di Asia, di ACL tuh?
1: Kalau harapan paling terbesar sih pengennya masuk final dulu lah teh.
0: Amin ya.
1: Ya mudah-mudahan gitu. Jadi mengangkat nama Persib juga teh, khususnya mengangkat nama Persib juga dan
0: mengangkat ranking liga juga.
1: Betul, ranking liga ya, untuk khususnya untuk Indonesia ya teh. Nah dan bisa ngebuktiin bahwa manajemen Persib juga sehat gitu teh. Jadi buat ngebuktiin apa ya, manajemen juga ngepercayain sama pemain, jadi Boboto juga udah pede sih teh.
0: Jong-jong lah.
1: Jong-jong kayak gitulah.
0: Kalau zaman dulu memang kadang jadi Boboto tuh ketika awal musim deg-degan ya.
1: Betul.
0: Ini, apalagi waktu zaman Bojan Hudak juga sempat kan ngerombak pemain habis-habisan. Itu teh kita teh udah deg-degan pisan sebenarnya. Ya bisa tuh ternyata bisa juara deh
1: bisa
0: gitu
1: juara
0: kan. Itu. Makanya kepercayaan dari Bojan Hudak itu sangat mahal gitu.
1: Nah,
0: walaupun Persib merombak pemain ketika manajemennya sudah sehat, sudah baik.
1: Nah, itu.
0: Insya Allah prestasi akan mengikuti gitu ya.
1: Betul
0: ya
1: teh. Yang pertama sih itu. Manajemen, saya bilang manajemennya sehat, sama manajemen komunikasinya baik, sama Boboto juga baik banget, apalagi sama pemain gitu teh. Jadi makanya, iya ku Boboto juga udah care gitu teh. Apalagi sama pemain dari kan ada berita kemarin sebelum melawan Persija kan gajinya dicairin dulu katanya gitu kan.
0: Ya,
1: waktu
0: ya.
1: Itu saya pernah dengar.
0: Buat motivasi ya.
1: Betul. Jadi akhirnya manajemen ya udah sehat gitu, apalagi sama pemain aja care, apalagi sama Boboto. Kayak gitu sih teh. Sama Boboto juga akhir apalagi sama pemain.
0: Nah,
1: betul.
0: Kalau ngomongin soal pemain, ini ada yang nanya juga bocoran Kang Giri, cene ya nanti ada lagi pengenalan pemain baru Peralta hente cene.
1: Aduh teh, aduh kumaha teh. Berharap sih nyanya teh. Nah, saya kan nggak tahu ya, itu kan urusan manajemen. Yeah. Cuman saya sedikit ngechat sama Bu Okta, tapi saya ngechatnya mungkin humor mungkin ya teh. Yeah, yeah, saya yeah. Ngechatnya kayak gini, assalamualaikum. Teh nanti waktu itu beres pengenalan Sandy Wos malamnya teh. Sandy Wos malamnya saya teh ngechat langsung teh. Nanti kalau misalnya chatnya juga saya masih ada di screenshot malah. Teh nanti kalau misalnya pengenalan.
0: Bari heureuy ya teh.
1: Iya bari heureuy teh. Kan udah pembayaran teh teh hatur nuhun dan sebagainya gitu. Teh nanti saya chatnya gini. Teh nanti kalau semisal pengenalan pemain tanda kutip huruf P ya teh. Saya pede ya teh. Inisial P. Saya mau ngasih stand nanti kalau misalnya ada acara, saya ngasih stand pastry. Saya mau ngasih eclair, sus buah sama apa itu sus.
0: Wow.
1: Dibikin stand gitu kan. Nanti saya mau ngasih 350 pieces. Saya diliatin sih standnya teh. Karena kan saya biasa buka di wedding juga teh ya. Sus mini cake, eclair, pastry gitu teh. Diliatin foto-fotonya ini teh. Saya siap buka stand kayak gini gitu teh. Ini porsi yang biasa kawinan apa 400 pcs, 500 pcs, tapi saya ngasih nanti 300 pcs. Oh gitu Kang, aduh makasih banyak gitu dah. Ngebales cuman ngebalesnya teh kemungkinan
0: ganteng
1: gitu ya. Ya makasih banyak Kang, nanti saya pas meeting saya kasih masukan untuk Pak Adi katanya kayak gitu. Jadi ini udah pede. Oh, apakah jadi? Ya itu baru harapan teh. Ya, kan ya, saya juga ya, berharap sama pemain terbaik kemarin Liga 1 amin, kan ya. Amin. Siapa yang enggak mau gitu teh.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan sih ya.
0: Iya.
1: Ya jadi gitu teh.
0: Mudah-mudahan ya, dan pemain terbaik Liga 1 harus ada di klub terbaik Liga 1.
1: Nah, kayak gitu atuh teh betul pisan.
0: Amin
1: betul,
0: ini. Pisan, karena semua boboto menunggu sekali kehadiran Peralta. Ya betul. Semoga saja berjodoh amin. Dengan Persib. Nah, tapi itu. Kalaupun tidak berjodoh, boboto jangan kecewa. Nah, karena ya, betul, ya racikan-racikan dari Igor ini sudah merupakan pemain-pemain yang terbaik ya.
1: Betul.
0: Insyaallah ada William Barros yang masih dipertahankan sepertinya.
1: Nah, ya.
0: Terus Ramon juga masih Ramon dipertahankan.
1: Masih, ya ikut latihan masih.
0: Masih ikut latihan, tapi walaupun itu kita gak perlu kecewa ya. Betul, mudah-mudahan kan. Mereka bisa menampilkan yang terbaik ya.
1: Nah,
0: terakhir Kang Giri, boleh harapannya untuk Persib Bandung di musim 2026-2027 seperti apa, dan harapannya untuk AUG Busiti juga seperti apa nih yang sudah viral bersama dengan Persib Bandung?
1: Silakan. Kalau misalnya untuk Persib ya teh, khususnya untuk tahun ini saya mah percaya aja lah teh. Jadi gak bermuluk-muluk harus juara di Liga 1. Kalau misalnya juara lagi, semisal perjalanan-perjalanan ini masih panjang, kalau misalnya juara lagi Liga 1, alhamdulillah bonus itu teh.
0: Yes,
1: bisa kuat trik mungkin ya. Nah kalau misalnya saya berharapnya lebih ke Asia sih untuk tahun ini ya teh. Kalau Liga ya udah pede, ini mah udah 1000% pede, udah pasti dilewatin gitu teh. Kalau Asia ya saya berharapnya di Asia, mudah-mudahan Persib bisa melangkah lebih tinggi lagi dari tahun kemarin seperti itu teh.
0: Untuk AUG Busiti harapannya,
1: untuk AUG Busiti ya mudah-mudahan tambah lancar teh, mudah-mudahan tambah apa ya pelanggan-pelanggan baru.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan banyak apa ya teh, banyak ya banyak berkahnya lah. Amin. Mudah-mudahan teteh. Seperti
0: aku
1: itu.
0: Penasaran punya mimpi nggak kalau AUG Busiti ini dicobain sama pemain-pemain Persib?
1: Kalau mimpi sih pengennya ada sih teh, pengen buka stand khusus gitu teh untuk pemain-pemain Persib. Tapi ada pemain Persib juga yang saya pernah kirim satu nampan gini teteh.
0: Siapa tuh?
1: Bu, itu canda. Pemain lokal Adam Alis. Betul. Jadi waktu itu teteh. Jadi waktu itu teh pas Adam Alis main di Asia. Pas bisa lawan Selangor, waktu itu lawan Selangor kan beliau yang ngegolin dua kali kan di menit akhir. Betul. Pas di menit akhir, wah ada Malis kirim AUG gitu ta. Saya masih nyimpan videonya, cuman waktu itu gak di upload sih. Jadi saya tuh nungguin ada Malis pas saya ngontak teman saya yang ke bawah ada Malis. Oh ya sok datang aja, Mas Adamnya lagi di jalan pakai bus kan. Saya datang duluan, ada Malis belum datang. Saya sama istri sama anak juga. Pas ada Malis datang pakai Grab. Wah, apa ini? Bawa apa ini? Ini untuk match the match katanya. Oh iya ya, makasih katanya. Kalau liga kan cenah dikasih HP kan waktu itu, kalau pemain terbaik kan dikasih HP
0: ya. Iya.
1: wah ini mah dikasih ini kue apa ini awuk, oh dikasih awuk mata-mata. Nah jadi saya kasih awuk baru kada males sih waktu itu.
0: Keren.
1: Satu nampan kayak gini persis.
0: Keren. Mudah-mudahan next Muntobo nyobain.
1: Amin,
0: Sunny
1: itu.
0: Walls nyobain semua. Semuanya, pemain Persib nyobain.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin mudah-mudahan teteh.
0: Kang Giri atur nuhun pisan sudah mampir.
1: Sami-sami abi nuhun pisan tos diundang untuk Dahlia khususnya untuk teteh juga udah mau mengundang saya gitu tah.
0: Makanya wargi Dahlia kalau pengen jadi kebahagiaan Persib Bandung ya cobain aja Ubu City karena ini pernah di coba sama orang-orang Graha Persib berkali-kali ini wargi Dahlia ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ubu City sekali lagi lokasinya ada di
1: Ujung Burung, tepatnya pas seberang alun-alun Ujung Burung. Mangga untuk wargi Dahlia mangga nyimpang kad itu mampir pokoknya kita buka dari jam 6 pagi sampai jam 19.30.
0: Sosial medianya kan terakhir apa?
1: Ada
0: kan?
1: Sosial medianya di kalau di Awug Awug at Awug Ibu City.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Di follow aja wargi Dahlia ya.
1: Betul.
0: Ah, aku ikut senang juga dengar kabar-kabar baik dari Kang Giri dan mudah-mudahan terkabul juga nanti ada standnya ketika pengenalan Pak Ral.
1: Amin teteh. Amin.
0: Kalau gitu baby Dahlia pamit dulu wargi Dahlia di Maung Garudanya kita ketemu lagi minggu depan ya di Maung Garuda Dahlia setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam. Insyaallah mudah-mudahan besok ada pengenalan baru atau nanti Amin. Kita tanya-tanya lebih lengkap lagi Kang Giri. Pantengin terus 101,5 Dahlia FM. Aku gugu goyang.

0: kasih wargi Dahlia sudah pantengin Maung Garuda di Dahlia. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Maung Garuda di Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Saatnya Cindai Dahlia. Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Goya.

Malam wargi Dahlia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus Adri sedang terpecah sama Awuk ini ya, wargi Dahlia ya, ngiler banget ngelihat Awuknya Bu Siti. Baby Alia habis ngobrol-ngobrol barengan sama Giri dari Awuk Bu Siti ya. Tapi kita lanjut lagi bersama Cindai Dahlia malam hari ini. Mudah-mudahan membuat tambah nyaman malam harinya wargi Dahlia semua. Yang pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasi. Dimana lagi kalau bukan di Cindai Dahlia, Amboy. Enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, goyang.

Ya pokoknya Radio Dahlia FM pastinya ya selalu memberikan yang terbaik buat wargi Dahlia. Ngasih yang amboy-amboy buat wargi Dahlia semua. Kalau yang amboy langgamnya pastinya hanya dicintai Dahlia. Sampai jam 10 malam barengan Adri. Tapi Adri pengen wargi Dahlia bantuin Adri malam hari ini untuk pilihin langgam-langgam yang bisa kita puterin ya. Sampai nanti jam 10 malam ya. Yang pasti dicintai Dahlia langgam pop rock Malaysia, langgam-langgam Melayu, langgam-langgam lawas. Bisa banget ya di request lewat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Yang sudah masuk terima kasih. Nanti jangan lupa telepon juga ya di nomor WhatsApp yang sama atau di 0227 3028 dan juga di 0227 3111 710. Adri coba sapa yang sudah masuk ya, yang sudah menyapa Adri malam hari ini. Ada Teh Yani yang ada di Sarang Serang. Selamat malam Teh Yani, kabar baik ya. Pengen digoyangin katanya langgamnya buat semua saja wargi Dahlia. Gocinya buat suamiku yang lagi jualan. Semoga dilancarkan laris manis. Prung ah go go go goyang. Amin ya rabbal alamin.

rahmat ya, dikasih buat seseorang yang dekat di hati. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Mbak Is yang dari Cibaduyut juga, selamat malam Mbak Is. Pengen langgam dari almarhum Mani Kardila. Digocinin buat yang ngerasa aja deh katanya. Siapa ya? Ada yang ngerasa? Kalau ada yang ngerasa dibales dong WA-nya. Ya boleh ke Dahlia saja di 0811-222-1015. Ponti selamat malam dari Gede Bage. Malam ini pengen goyangnya buat Esti Dago, Derry yang ada di Cibiru, Bungsu, Iman RB Danu, terus buat Genta, T.A.I. Sugi, buat Yati Motres, Bunda Yangse, Mbak Ais Cibai, Santi Kopo, sama Anda Govin digoyang juga. Misterius dari Ciparai, selamat malam Misterius. Malam ini pengen goyangnya buat Majeha, Teh Eli Padalarang, Ibu Arfan, T.A.I. Sugi. Selamat ya, dapat goodie bag katanya. Buat Teh Yati Morotresno juga, Teh Imas Elsa juga, pokoknya semua deh wargi Dahlia disapa ya sama Mr. Ius yang ada di kawasan Ciparai. Nani Memori selamat malam dari Cicahem, langgamnya buat A Jajang Jalak, juga buat Kak Adri sehat selalu, sukses selalu, amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat kamu ya Nani yang ada di Cicahem. Ciao dari Karapitan juga, selamat malam Ciao. Gocin buat Mila sama Paci Adri. Ada Mama Sri dari Dayakolot sudah hadir juga langgamnya. Buat semua wargi Dahlia. Prung ah, go go go goyang. Satu lagi Adri sapa Ariel. Ariel yang ada di Cilame. Ariel, selamat malam Ril. Goyang langgamnya buat istriku. Namanya Mona. Lagi pantengnya bareng-bareng istri nih kayaknya. Ya Kang Ariel yang ada di kawasan Cilame. Di studio juga ada Rini Otik, ada Jendri, Adi Cibiru, Reza Lembang, T.A.I. Sugi juga ada di sini menemani Adri di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.

0: pancuran mata air alami.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Akanada, Hindia.

masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

J-nya apa, Wargi Dahlia? Pastinya masih juara dong. Juaranya bikin Bandung. Go, go, go, go. Go, ya. Adri masih nemenin Wargi Dahlia di Cindai Dahlia malam hari ini ya. Di 101,5 Dahlia FM, Bandung goyang si kasik. Besok udah mulai-mulai lagi sibuk. Tete-tete, mamah-mamah, anak-anak udah pada mulai sekolah besok ya. Tahun pelajaran baru besok itu ya, Wargi Dahlia. Wow. Pastikan semuanya istirahat dengan nyaman ya malam hari ini sebelum mulai lagi aktivitas-aktivitas pagi, rutinitas seperti biasa besoknya. Biar enak istirahatnya. Kayaknya kalau dioles-oles hot in cream kayaknya boleh juga nih, Wargi Dahlia. Ya, kerasa badan ada yang pegel-pegel, capek, ada yang nyeri-nyeri otot. Biasanya kalau dioles-oles sebelum tidur kayaknya enak deh tidurnya. Ya, besok pagi bangun fresh. Dan hot in cream ini seru banget karena tidak lengket. Ya, tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas di kulit dan juga di baju. Hot in cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga. Dan pastinya sudah bersertifikasi halal. Mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hot in tersedia beberapa varian nih. Banyak banget variannya yang bisa disesuaikan sama kebutuhannya, Wargi Dahlia. Mulai dari Hot In Cream Original, Hot In Cream Strong, Hot In Cream Aromaterapi, Hot In DCL juga ini untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada Hot In Koyo Aromaterapi, ada Hot In Balsam juga yang ekstra hotnya, serta ada Hot In Go yang dilengkapi aplikator dan capijat, serta Hot In Tube ukuran 30 gram ini terbaru ya, hadir dengan travel size, harganya hanya 10 ribuan saja. Hot In Hot Spray ini untuk semprot-semprot saat pemanasan mau olahraga, buat capek pegal kram langsung hilang dijamin ya. Dan satu lagi buat pendinginan olahraga, ada Hot In Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hot In. Hot In Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegel-pegel kita. Jangan lupa follow Instagram @hotincream.id dan juga TikTok hotincream.idn. Mama Elda yang lagi pantengin Adri dari ujung berung, selamat malam. Ada Kang Farid, ya sudah menyapa Adri juga lewat WhatsApp dari Sadang Kopo nih ke Adri katanya. Gocinnya buat ke Adri, semoga sehat selalu. Terima kasih Kang Farid dari Kopo ya. Go, go, go.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Usworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya,
1: iya.
2: Tetes mata alami. Terus
1: akan mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
1: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
1: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Ya. Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.

0: Cirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sekasi. Juli di Dahlia, J-nya juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Masih ada Adri di sini nemenin wargi Dahlia, kita ada di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Yang mau telpon di sesi ini, Adri mau buka penelpon. Silakan dipilih ya langgam yang mau dipantengin sama wargi Dahlia malam hari ini. Langsung gocinnya juga buat siapa disiapkan ya. Mau dengan kata-kata mutiara juga gocinnya boleh wargi Dahlia. Yuk, penelpon kita buka lewat WhatsApp di 0811-222-1015 atau di line teleponnya kita di 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710 ya. Halo, Cindai Dahlia.
1: Boy, enak langgamnya.
0: Asik. Sama Ati dari Batu Lawang, Ciwidey.
1: Kok tempe?
0: Kok tempe? Iyalah, masa tahu. Ati pengen langgam apa, Ti?
1: Tiara.
0: Tiara?
1: Ya.
0: Oke. Tiaranya digocinin buat siapa?
1: Buat ke Ati yang paling ganteng.
0: Terima kasih, Ati.
1: Terima kasih.
0: Iya, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih. Halo, Cindai Dahlia.
2: Amboy, enak-enak langgamnya. Terus, goyang.
0: Goyang, ini dari Kopo Ati. Ini. Halo, Teh Ati. Dari Moro Tresno di TKI.
2: Iya, Paci.
0: Gimana malam ini, ramai di sana?
2: Alhamdulillah, Paci. Agatha ramai, Moro Tresno juga ramai.
0: Alhamdulillah. Pengen ditemenin langgam apa?
2: Aku tadi pengen rindang tak berbuah, Paci.
0: Rindang tak berbuah, Adri puterinnya abis over langgam, gak apa-apa ya?
2: Oke, gak apa-apa.
0: Siap. Digocinin buat siapa, Teh Ati?
2: Buat Paci Adri sama Pipi sama pelanggan Moro Tresno dan Hagata aja.
0: Siap, ramai terus, sehat selalu, pokoknya lancar selalu.
2: Terima
0: ya.
2: Terima kasih doanya, Paci.
0: Panteng radio.
2: Panteng dari ya, enak-enak langgamnya perum goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih Teh Ati. Satu lagi, Adri coba angkat lewat WhatsApp ya. Halo, Cindai Dahlia.
3: Halo.
0: Cindai Amboy, Dahlia.
3: Enak-enak. Amboy enak-enak langgamnya.
0: Teh Listi, halo.
3: Iya, halo lagi.
0: Lagi apa ini jam segini?
3: Lagi dengerin Kak Adri.
0: Gak sambil ngapa-ngapain?
3: Sambil ngopi aja.
0: Asik. Ditemenin siapa ngopinya?
3: Sama anak-anak aja.
0: Asik. Lagi kumpul-kumpul ya. Besok anak-anak udah mulai ini ya, masuk sekolah ya.
3: Udah pada kerja.
0: Oh, udah gede semua.
3: Iya.
0: Karena ngelihat telistinya awet muda, Adri pikir anak-anak masih usia-usia sekolah SD, SMP gitu-gitu.
3: Enggak,
0: tadinya.
3: Udah pada gede.
0: Oh, alhamdulillah. Pengen langgam apa, Telisti?
3: Pingin dari slemnya. Slem? Buat seorang kekasih.
0: Slemnya yang mana?
3: Buat seorang kekasih.
0: Buat seseorang kekasih. Kekasihnya ada dua, ya. Jadi gak seorang, gak ada.
3: Iya.
0: Yang gak lain ada. Apa slemnya?
3: Hah?
0: Slemnya yang lain apa?
3: Oh, gak ada ya?
0: Mm-mm.
3: Apa ya?
0: Apa dong? Kita punya
3: kembali
0: tak mungkin.
3: Kembali terjalin aja.
0: Kembali terjalin. Digocinin buat siapa?
3: Digocinnya buat semua wargi aja, buat Kak Adri ya. Mm-hmm. Kenapa belum live?
0: Live TikTok sudah, ini aku sudah live TikTok.
3: Tapi dari tadi di tawangan gak ada.
0: Ya ampun, nungguin banget. Iya, tadi ini Adri lagi live TikTok nih, ya bersama
3: baru ya.
0: Wargi-wargi yang di sini ramai sekali ternyata sudah ngumpul di TikTok. Halo, selamat malam.
3: Oh, mungkin baru ya, baru ini ya.
0: 5 menit yang lalu mungkin.
3: Oh iya, tadi kan itunya naungnya.
0: Oh baik,
3: 10
0: baik.
3: Menit yang lalu.
0: Ya sudah, see you di TikTok ya, Telisti Ziran ya. Ya. Panteng radio.
3: Ditunggu ya,
0: ya.
3: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
3: langgamnya. Ruah, goyang.
0: Goyang lagi, terima kasih. Jaman, waalaikumsalam. Mahligai, selamat malam. Ini Teteh Mahligai yang selalu ini ya, selalu Karmilaan ya, gak pernah kelewat Karmila. Artis Karmila dia ini ya, Mahliga ya. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam. Ada Teh Siti dari Malaysia, halo Teh Siti. Sindang Sari muncul juga, ada Teh Ros di sana. Dari Tekol di Cikutra juga menyapa Adri lewat TikTok, terima kasih banyak ya. Ada Lia Prasetyo, selamat malam kembali Lia Prasetyo, terima kasih. Teh Nilam juga menyapa Adri di TikTok, selamat malam. Ada Sri dari Malaysia juga, Teh Sri ya. Aduh, jauh-jauh ya wargi Dahlia. Pokoknya yang sambil merantau, merantaunya sampai ke luar negeri ya, kayak tadi banyak yang menyapa Adri dari Malaysia. Sehat selalu, lancar selalu, pokoknya rezekinya, kerjaannya, amin ya robbal alamin. Prungah goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

original dan cover langgam. Kembali Adi Adri hadirkan Mayang Sari. Ini satu langgam yang semua gen millennials kayaknya pada tahu sama langgam ini, Wargi Dahlia ya. Rilis di tahun 1998, langgam ini sukses besar. Mayang Sari sebelumnya sudah sukses dengan langgam-langgam sebelumnya. Muncul lagi di tahun 98 dengan langgam Tiada Lagi ini, Wargi Dahlia. Waduh, banyak disukai masyarakat ya, sehingga semakin melambungkan nama Mayang Sari yang sebelumnya juga sudah banyak dikenal sebagai aktris juga ya, tambah-tambah lagi menjadi artis dengan banyak sekali langgam-langgam hits, Wargi Dahlia. Dan mungkin melihat kesuksesan langgam ini, tiba-tiba di tahun 2000 ya, 2 tahun berselang, di Malaysia juga beredar dari versinya Amy Search. Wow, Amy merilis langgam ini dengan versinya Amy sendiri. Dan ini hadir di album solo ketiga milik Amy ya, yang berjudul Suatu Masa. Memang langgam ini bukan langgam jagoan dari Amy Search, tapi dengan perpaduan vokal rock yang kental oke juga buat dipantengin. Dan oke juga buat kita hadirkan di Over Langgam untuk minggu ini. Ya, gak tunggu lama-lama. Ini dia versinya Amy Search dengan Tiada Lagi. Di Over Langgam, original dan cover langgam. Prung ah, go go go, goyang.

0: Cover Langgam. Cover Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komisatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Seru ya, Wargi Dahlia kemarin liburan sekolah di Trans Studio ngasih promo Schoolie Day bertiga. Tapi ini promonya udah beres hari ini. Besok ada promo apa lagi kira-kira? Ya, pokoknya pantengin terus Radio Dahlia biar tidak ketinggalan informasi seputaran promo-promo yang hadir di Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Wargi yang ada rencana mau berangkat umroh, sudah ada rezekinya, tinggal nentuin waktunya. Sama mungkin tinggal cari-cari travel yang paling pas, yang memberikan fasilitas seperti apa yang Wargi Dahlia harapkan. Rekomendasi dari Adri, travelnya gunakan Gina Safety Travel ya, karena sekarang lagi ada umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar, kuota tapi terbatas hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat saja ya. Program umroh 10 hari dari Gina Safety dikasih diskonnya sampai 4 juta rupiah luar Gedalia. Terus ada free kereta cepat Mekah Madinah, dikasih juga free wisata Taif dan juga free tasroh. Maksudnya free tasreh raudoh dan juga free albaik ya. Gina Safety Travel selalu memberikan fasilitas yang luar biasa. Seperti menggunakan pesawat Saudia, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, serta menghadirkan pembimbing yang bersertifikasi. Menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon sampai 4 juta rupiah ini loh. Kuotanya terbatas ya, hanya untuk 400 jamaah dalam satu pesawat saja ya. Informasi lengkapnya silakan hubungi langsung Gina Safety Travel. Alamatnya di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung. Atau hubungi lewat telepon boleh juga di 522-9805 atau di 520-5991. Atau bisa langsung datang juga ke kantor cabang lainnya dari Gina Safety Travel. Di antaranya ada di Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen nomor 19 Mangkubumi Tasikmalaya. Atau di agen-agen Gina Safety terdekat lainnya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama.

Bang, terima kasih banyak WhatsApp-nya sudah masuk buat Andri di Cindai Dahlia malam hari ini ya. Terus ada Pandang Cahya dari kawasan... Dari mana Pandang teh? Lupa lagi Andri. Pandang, terima kasih ya WhatsApp-nya, ngabsen doang ya. Mama Irma dari Sumedang malam ini menyapa Andri juga. Ada Teh Leni dari Ciwidey, selamat malam. Langgamnya buat ke Andri dan semua yang lagi pada pantengin saja. Terus ada Teh Yuli dari Soreang. Hai Teh Yuli Soreang. Langgamnya buat Teh Siva, buat Cica, Anggi, serta semua wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran. Terus ini WhatsApp dari Dedi, Dedi J. Kim yang ada di Dungus Cariang. Selamat malam. Goyang buat Teh Isar Ibun, Teh Ai Ujung Berung, sama Keng Genta, sama Ayi Dago juga. Adri ini sama Domeng dari Jati Handap. Halo Domeng. Terima kasih ya requestannya ya. Ada Mamah Resta dari Banjaran. Malam ini pengen goyang buat anak dan suami tercinta. Toko Ondes lagi nonton di TikTok. Mana orangnya? Mana yang namanya Ondes? Ada Tenina dari Gagak. Halo Tenina. Terima kasih banyak Tenina. Terus ini sama... Kang Ian yang ada di Monggor. Monggor di belah mana nih Kang Ian? Langgamnya dikirim buat semua yang ada di Monggor Ibun aja sadayana. Oh di Ibun Majalaya ya Monggor ini ya Kang Ian ya. Ada Fauzi dari Cikes. Selamat malam Cikes ya Fauzi ya. Langgamnya di Ghost Chinin buat semua saja wargi Dahlia. Terus ada Cep Soma yang ada di Cipait juga malam hari ini lagi panteng. Tadi langgamnya sudah diputerin. Digoyangnya buat Kang Yadi, terus juga buat Teh Nia, Kang Iwan, Kang Afif. Gocinya buat wargi Dahlia saja semuanya. Baik. Ati terima kasih ya. Ati dari Batu Lawang. Ada Telisti juga tadi sudah telpon. Terima kasih. Yang belum disapa Danu. Danu baru panteng ke Adri. Semangat buat Adri dan semua wargi Dahlia. Mayang Sari tadi sudah. Ya buat Danu spesial kita hadirkan di Over Langgam. Mama Zidan Zikri dari kawasan Ciwidey, terima kasih. Ada Teh Elis yang ada di Jalan Peta juga, selamat malam.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada
5: dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
8: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
9: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
10: Ya.
9: Ada kabar dari adik.
10: Ya.
9: Sakit lambung, udah parah Pak.
10: Oh adik, adik kandung ya?
9: Adik kandung namanya Sahidin.
10: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah?
9: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya Pak.
10: Reaksi apa-apa.
9: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis Pak. Adik saya sehat.
10: Sehat sembuh.
9: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
10: Tidak lebih sehat.
9: Sehat sampai sekarang.
10: Alhamdulillah.
8: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

Enak ya langgamnya ya. Dari almarhumah Nike Ardila tadi, wargi yang requestin langgam Nike. Lumayan banyak ya, lewat WhatsApp, juga lewat TikTok. Langgam bintang kehidupan, semoga bisa mewakili requestan dari Nike Ardila ya. Wargi Dahlia Adri harus ingetin wargi khususnya yang malam hari ini mungkin lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Pastikan dapatkan kapas bulatnya yang berkualitas ya. Dan kalau ngomongin alat-alat kesehatan yang berkualitas, ini pastinya selalu ada di CBR Retail. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis, bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih ya. Kalau beli sekarang-sekarang nih, wargi Dahlia akan dapat hadiah langsung pinset dan juga wadah cotton buds. Langsung berangkat kalau gitu. Kalau sekarang mah udah tutup ya, besok aja deh. Besok ke CBR Retail wargi yang ada di Jalan Supadio nomor 31, ada juga di Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tadi yang ada di Cicahem pengen disalamin siapa tadi? Kang Ipeng ya? Halo Kang Ipeng. Kang Tio, halo. Mama Pipit juga si Bawel. Yang ada di Jalan Sunda juga ada Salim. Selamat malam. Terus juga ada seblak di dekat SMP 9 tadi. Siapa tadi ya? Kang Majid ya. Kang Majid yang ada di sekitaran SMP 9 Jalan Semar ya, Pasir Kaliki ya. Yang ada di WhatsApp wargi Dahlia masih ramai sekali nih. Adri, sapa nama-nama saja gak apa-apa ya. Kakek Pujangga, Pandang Cahya, Mamah Lilis Ciwide, Gita Garut, Teli Padalarang, Mamah Aji, Mamah Ika. Ada Ahmad yang ada di Ranca Sagatan. Selamat malam Kang Ahmad Zulkarnain alias Kang Zul ya. Mia Pasteur, ada Roy Penyerapan Soreang. Kang Suhana, terima kasih ya, Kang Suhana ya. Teisar dari Ibun, Rahmat Gunung Puntang, Esti dari Dago, ada Butati dari Ujung Berung. Salam dari Kota Sukabumi, Kak Adri dari Sony. Halo Sony. Rianti Wijaya juga terima kasih banyak ya. Butati Munjul, Acep Kamaludin, Bunda Iswari, selamat malam. Rani dari Pasir Impun, terima kasih ya. Tedewi dari Pasir Koja, halo. Tambah cantik aja Tedewi. Tenilam dari Muhammad Toha. Teh Siti Ajijah dari Malaysia tadi juga nongol di TikTok ya. Mang Ayi, terima kasih ya Mang Ayi ya, dari Cigadung. Bebeb Deri yang ada di Cibiru. Adri sapa juga sama Neng Helwi, selamat malam. Ada Sita dari Cicahem, selamat malam Sita. Teh Susi Sandi dari Soreang. Bungsu yang ada di Cikaputihan juga selamat malam, terima kasih ya WhatsAppnya sudah masuk. Ada Agus Ketbon dari Cibadoyut, Kang Agus hatur nuhun. Teh Ros Sindang Sari Munjul, Santi dari Kopo, Pak Caca Cemara. Aris Empah yang ada di Jamika, terima kasih Kang Aris ya. Terus ini sama Iwan, Iwan Bim Bim yang ada di Cikalage, Cikancung, terima kasih. Rida di Nyengseret, Ai Hakim dari Ciharus, Cikajang. Arifin Ilham dari Wanaraja Garut. Teh Yati tadi sudah telpon, terima kasih ya. Nenek Ica di Banjaran, selamat malam Nenek. Jajang Jalak juga terima kasih ya. Ada Bungsu Cikaputihan, halo Bungsu. Kang Iso dari Buah Batu juga terima kasih. Teh Tema yang ada di Jamaras juga terima kasih banyak ya. Wargi semua yang sudah nemenin Adri lewat TikTok juga terima kasih banyak. Yang sudah nge-gift juga terima kasih banyak. Wargi Dahlia berkah, sehat, dan selamat istirahat ya. Besok akan kembali beraktivitas. Semoga aktivitasnya juga lancar terus. Semangat terus. Sambil pantengin terus Radio Dahlianya 25 jam nonstop. Abis ini ada Madi Madu bersama Hajah Ida bakal nemenin wargi sampai jam 12 malam ya. OPP ada Denny, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Langgam terakhir Adri punya untukmu Ibu. Semoga bisa mewakili langgam-langgam lainnya yang di request yang belum sempat Adri puterin malam hari ini ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita puterin ya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.

Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi asik. Ini hari Minggu ya, wargi Dahlia. Tanggal 12 Juli 2026. Kita bergoyang barengan Ido sampai jam 12 malam di Madi Madu. Prung, ah. Go, go, go.

Idoi boleh lawar ke Dahlia ya. Gusti ya. Emang gak atuh di WhatsApp ya di 0811-222-1015. Malam apa kabarnya? Ada orang Gunung Puntang. Ini WhatsApp pertama yang sudah masuk ya. Ada Kang Rahmati goyanginnya. Pokoknya buat mawar ke Dahlia aja ya. Dari di Kircon langgamnya Duda Araban. Ditungguin aja siap. Ada Teh Yati di Kopo sehat. Lagi mangkal alias lagi jualan. Ini jamu Moro Tresnonya ya. Sing laris manis sayangnya. Ditemenin sama satu langgam di depan biar tambah semangat. Nanti kita goyangin lagi tetap di Madi Madu. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran,

0: memang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
1: Tesma ya Bu ya?
0: Pakainya Tesma.
1: Iya.
0: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
1: Ke mukanya?
0: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
1: Oh mengering ya Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
0: Salap-salap udah dipakai.
1: Hasilnya?
0: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
1: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbatesma justru malah kering.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Mamit teh diabetes, dumi 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, gitu kantong jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyerangkan,
5: Raisa,
6: okay,
5: Perunggu,
7: di antara pusaran ini,
5: Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
8: Wargi Dahlia.

0: 101,5 Dali FM Bandung Gengsi Asik. Satu langkah menuju Daba Araban Agusti. Ya diminta sama Dery juga ya di Kirchen ya. Siap. Oke, kalau begitu ya. Udah dibungkusin sama aku ya. Malam, selamat malam yang sudah gabung di TikToknya Idoi juga ya. Digoyangin di malam hari ini. Aduh nge-like, masa sih nge-like? Ada orang ujung berung, Umi Rahadian, sehat Umi. Ya masih pantengin Dahlia, terima kasih. Ada siapa nih Kusti ini Virgo? Ih cuaca ya bang gak enak banget ya. Emang abang lagi flu? Enggak. Memang cuaca di Bandung ini lagi adem ya Kusti ini ya. Enak banget. Ini sekarang aja udah 22 derajat ya. Dan juga biasanya nanti pagi itu sekitar 19 derajat. Ah nges ngenah. Ya pokoknya amat tinggal bobo enak aja dengan cuaca di Bandung malam hari ini ya. Gimana kabar wargi semua yang ada di TikToknya Ido ya, selamat malam, selamat bergabung ya. Tapi sebelum bergoyang wargi Dahlia, aku mau kasih tahu buat wargi nih mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail ya. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Ini cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa loh wargi Dahlia nih. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Udah gitu kalau wargi beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set wadah cotton bud-nya ya. Langsung aja beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepobihpul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Bawah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Kita goyangin dulu yang sudah masuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Kabar ini aku mau ketemuan dulu sama orang penyerapan, ada Kang Roy, sehat. Pengen langgamnya kandas katanya ya. Digoyang buat yang lagi pantengin. Oke lah kalau begitu ya. Dai, iya. Ini dari orang Lewi Panjang. Ayah Sahai itu. Oh, Kang Tanto alias Mas Tanto. Pengen langgam SMS digoyanginnya buat Idoi duluan, juga buat yang lagi bertugas, yang lagi kerja ada Acong ya. Juga wargi Dahlia yang lagi pantengin Umi Lila, Umi Yuna, ke Isar. Semua deh ya siap. Atau kalau begitu dilanjut dulu. Ada Ciau, apa kabar Ciau? Sehat Ciau, digoyangin ya sama aku malam hari ini. Digocinnya buat Mila aja. Oh siap. Halo, mandi maju.
1: Mandi maju, mantap di hatimu si kendang dutung. Ah, goyang.
0: Siapalah kau?
1: Carmila.
0: Apa kabar lah kau?
1: Alhamdulillah, baik gimana?
0: Sehat ya, tirisnya.
1: Alhamdulillah, hirobilamin, makin banyak jamnya ya.
0: Amin, dingin gak sih dingin?
1: Iya, dingin.
0: Oh, gak apa-apalah ya, yang penting
1: kalau
0: mah.
1: Kalau jam segini mah mulai dingin lah, Idoi.
0: Hah?
1: Kalau jam segini mah mulai dingin, sampai pagi, sampai jam 9 pagi juga dingin banget.
0: Tapi kalau siang juga anginnya dingin, iya gak sih? Enak ya?
1: Enak.
0: Tapi lo barengitnya ho.
1: Besar-besar nyamuk.
0: Parerus. Matak-batak bareh ya kasih Idoi ya tinggali ya. Aku bareh tinggali ya. Bekewe bareh di gegelan rengit ya.
1: Kalau Idoi masuk pengarang.
0: Bener ya, bagi bareh juga si Bulma. Ya.
1: Ya. Gemoy-moy-moy.
0: Begitu. Ya sudah kita basah yuk, basah yuk.
1: Oke. Okay.
0: Apa nih?
1: Pengen itu, baik. Aku tak berarti bagimu. Boleh?
0: Boleh, goyang buat siapa?
1: Buat Pak Idoi, makin sehat, makin tetap membahana, makin jobnya melambung kayak AJP. Lalu, Umi Yuna, Teh Isar, Kang Nana, Dede Acung, Nenek Ica, Teh Andin, Nada Dolar, Teh Urni, Bu Haji Halia Katapang, tadi Teh Rini, Hatunun, sehat-sehat keluarga. Salonnya makin laris banyak, relasinya. Genri si ganteng, si sengsi suaranya, Hatunun, tadi di Carmila. Aku di Gogo. Sehat-sehat sama embebnya ya, Genri.
0: Gocin!
1: Lalu buat Teh Elgi, Teh itu Teh Nopa, Nenek Putri, Ayus, Nenek sehat-sehat. Buat Mang Nana Setia Budi, Abah Iwan, sama Chef Aris buat Cie Pulnyere, buat semua-semuanya aja weh.
0: Gocin.
1: Gocin buat Aida ya tuh. Hatur nuhun Aida.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya pernah goyang.
0: Goyang. Ada yang ingin langgamnya, jangan tunggu lama-lama nih Kustini, Virgo sama Nina digagak ditungguin langgamnya ya. Jangan kemana-mana wargi Dahlia semuanya, kita goyangin lagi dengan satu langgam di depan, tetap di Madi Madu barengan Idoi Katulampa wargi Dahlia, sampai basah dong ya, sampai jam 12 malam aja.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: Tahu nggak wargi Dahlia nih? Sekarang kan alias besok nih ibu-ibu ya orang tua semua kan harus tetap semangat seperti hari biasa ya. Lebih semangat lagi karena hari Senin udah siap untuk menjalani hari-hari yang luar biasa di mana anak sekolah sudah mulai masuk wargi Dahlia ya. Semangat buat para ibu-ibu dan para orang tua ya. Hari pertama besok juga buat para adik-adik tercinta yang siap-siap besok untuk memulai hari kembali ya dengan bersekolah. Dan aku punya tips yang luar biasa untuk para orang tua ya, mendidik anak di rumah itu bagaimana dalam hal belajar. Tips yang sangat mudah. Ini tipsnya sangat-sangat-sangat mudah ya. Yang pertama memang harus kenali gaya belajar anak. Jadi jangan tiba-tiba kamu harus kerjain PR ya, gak mau tau harus beres PR-nya ya, gak boleh malas-malasan, handphonenya simpan, gak boleh ya, jangan gitu ya. Kalau sebisa mungkin Idoi mau ngasih tahu buat wargi Dahlia dan para orang tua khususnya nih ya, dengerin ya. Bisa dilihat dulu wargi Dahlia secara visual. Lebih mudah memahami materi melalui gambar atau warna atau juga mind mapping ya. Jadi setiap anak itu pasti punya punya penangkapan atau penafsiran yang berbeda wargi Dahlia ya. Makanya jangan terlalu aku pinginnya begini loh sebagai orang tua, jangan ya. Karena seorang anak pun punya alurnya tersendiri. Yang penting kita sebisa mungkin memperhatikan saja terlebih dahulu secara visual. Selain itu juga ada secara auditori. Apa sih? Nah ini tips yang sangat berguna. Ini lebih cepat paham dengan cara mendengarkan ya wargi Dahlia nih ya. Anda atau para orang tua bisa membacakan materi dengan intonasi yang menyenangkan. Seperti berceritanya. Misalkan anak kita itu tidak paham dalam mata pelajaran sejarah atau PPKN. Enak, kayaknya itu PPKN. Bahwa apa PPKN ya wargi Dahlianya, PPKN atau misalnya apapun itu pembelajaran tentang materi atau teori ya, dibacakanlah secara menyenangkan dan berintonasi bagaikan seperti bercerita agar masuk ke dalam otaknya wargi Dahlia ya. Ada satu lagi secara kinestetik ya wargi Dahlia. Apa sih Idoi kinestetik? Ini belajar melalui praktek langsung atau gerakan wargi Dahlia ya. Ini wargi bisa menggunakan alat peraga atau benda nyata yang ada di depan kita untuk menjelaskan pelajaran berhitung khususnya atau tentang sains. Oke, itu bisa dicobain ya wargi Dahlia di rumah kepada anak-anak tercinta. Jadi jangan sampai terlalu menekan anak wargi Dahlia ya, karena anak sekarang kebeda wargi Dahlia ya, tidak bisa seperti kita dahulu. Oke, itulah tips untuk hari ini. Prunga, go go go, kayak.

0: Dah Lia FM.
1: Banteng terus. Mandi maju.
2: Dah Lia FM. Nak nandung goyang. Sik asik. Dah Lia.
3: Sirah si konseling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
4: Ragu kenteras, si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam tilu dugi kata bu opat sore. Mengukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Adikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bom.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
5: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: 10 tahunan.
5: Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
5: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
4: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadin tetes 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: sudah jam 11 malam. 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, mandi maju.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik. Dahlia.
3: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah.

ampun Gusti badukun deh, badukun deh. Tong loba masalah ulah indit ke badukun. Ah, wargi dalem hariwang ya. Gita, boga masalah kamu ulah indit ke badukun. Mani ke Gunung Kawi lah kan itu. Iya lagi rame ini kalau di TikTok ya wargi Dahlia. Punya dikit masalah Gunung Kawi, Gunung Kawi. Ya ampun Gusti. Ya sampai ada yang open trip cina tuh wargi Dahlia nuka Gunung Kawi rek naon. Ya aku mah melihat itu tuh sayang seri wargi Dahlia. Gak tau kenapa ya. Aku melihat sayang jalan-jalan ke Gunung Kawi wargi Dahlia. Iwan Setiawan, selamat malam. Terima kasih sudah gabung ya di TikToknya Idoy. Selamat malam digoyangin ya. Terus aku mau ketemu dulu sama siapa, Gita di Garut ya. Sehat Gita, kenapa kamu teh? Oh radionya rusak kan bisa streaming ya. Bisa di aplikasi Jux juga bisa sayang ya. Selamat malam juga, aku mau ketemu sama yang pengen langgamnya kopi pahit. Ada Kang Dadang di Garut ya. Ada juga siapa ini tadi mana ya? Ah kemana itu teh WhatsAppnya? Kehelanya itu kan jadi liur aku nanya. Kela mana teh? Aduh Gusti, Kang Dang Cahya sehat digoyang sama aku ya. Terus juga ada seseorang ini orang Karawang, kumaha damang, pingin digoyangin sama langgamnya. Mimpi digigit ular aja. Nah kamu mimpi digigit ular, ya curiga segana rek boga kabogoh anyar ya, si ya mata sangarana teh si Eko Kurniawan di Karawang, ya curiga rek boga pamajikan anyar ting rek boga kabogoh anyarnya mimpi digigit orai gustinya. Kan bae asal lo mimpi micen wargi Dahlia nya bisi apas. Ada Kang Isa di Babat tuh pengen langgamnya habis minum apa ya. Terima kasih Mas Wahid. Siapa nih? Mas Wahid, terima kasih digoyangin sama aku Mas Wahid ya. Sampai basah. Terus aku mau ketemuan dulu sama Kang lagi. Kakek Pujangga Agus Cibo sehat ya. Kumaha damang nuju naon jam sakieu. Ah biasa merenuju Siduro dah tirisnya Bandungnya. Enak sabaraha derajat tingali. Bandung sekarang 21 derajat, makin malam makin dingin lah wargi Dahlia ya. Tapi jangan lu bobo, jangan tinggalin aku dulu ya.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasria.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Pasar rampang.
2: Ibu tuh tersep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi ge ieu harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: banyak. Sekarang alhamdulillah udah enak.
1: Kemarin nyoba tes mah ya?
0: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
1: Oh.
0: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Kemarin nyoba satu botol tes mah.
0: Satu botol tes mah.
1: Gimana? Gimana?
0: Terang nih sekarang alhamdulillah.
1: Jadi terang.
0: Terang.
1: Jadi mulai jelas.
0: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
1: Oh, alhamdulillah. Jadi iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah.
0: Iya.
1: Banyak perubahannya.
0: Alhamdulillah.
1: Yang tadinya tidak terang
0: karena
1: sekarang.
0: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
1: Mm-hmm.
0: Tuh orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Kelihatan ya?
0: Kelihatan.
1: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wargi Dahlia.

101,5 Dolly FM Bandung Gengsi Asik. Jadinya apa juara? Juaranya bikin Bandung go goyang dah. Eh wargi Dahlia ya, aduh luar biasa sekali. Ini hati-hati ya wargi Dahlia ini yang berkendara ya, karena aku mengalami wargi Dahlia. Kalau misalkan

0: Hati-hati, hati-hati orkidalia. Diusahakan jangan sampai kaki kanan dan kiri itu bekerja ya. Karena aku kejadian menabrak motor orkidalia ya. Jadi hati-hati ya orkidalia ya. Tetap ya menggunakan satu kaki aja orkidalia. Untungnya nggak apa-apa, cuma sedikit ya orkidalia ya. Jadi ya harus tetap fokus loh orkidalia. Usahakan kaki kirinya jangan bekerja. Cukup kaki kanan aja ya sayang ya. Tapi bentar orkidalia, aku mau ketemu dulu sama siapa yang sudah masuk WhatsApp-nya. Tapi aku mau kasih tahu juga buat orkidalia, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk sekecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif sekecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau orkidalia beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton bud-nya. Yuk langsung beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepobi Bul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Bobatu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Aku juga mau kasih tahu nih wargi Dahlia, telah kehilangan sebuah dompet ya. Ini kehilangannya memang udah agak lama ya wargi Dahlia, ini atas nama dompetnya sebentar nih, siapa tahu wargi Dahlia ini menemukannya wargi Dahlia ya, di sekitaran mana nih ya. Ini kehilangan dompetnya ya atas nama Joko Yulianto wargi Dahlia nih ya. Ini di dalam dompetnya ada satu buah STNK asli kendaraan roda 2 wargi Dahlia. Selain itu juga ada SIM B1 dan SIM C asli ya atas nama pelapor, dan juga KTP asli, kartu ATM BNI dan kartu ATM BCA atas nama Wiwi Gustia ya wargi Dahlia ya. Jika menemukan wargi Dahlia ya, ini kehilangannya di tanggal 16 Juni ya, sampai sekarang belum ditemukan di wilayah antara Parongpong, Dago dan Kawaluyaan ya. Kalau ketemu tolong ya langsung bisa dibawa ke Radio Dahlia ya, atau juga langsung nanti ke bagian front office Dahlia ya. Makasih. Selamat malam. Aku mau angkat dulu teleponnya. Halo, Mandi Madu.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Asik atuh perungah go-go-go goyang.
0: Siapa kamu?
1: Kang Deden Citeng.
0: Di mana?
1: Di Ciparai Tengah, tuh Bang Idon.
0: Oh iya, Ciparai Tengah atau Cipteng?
1: Cibaduyut.
0: Hah?
1: Iya.
0: Cibaduyut, Ciparai, Sarwanya?
1: Di Cibaduyut.
0: Oh iya.
1: Depan TPRI masuknya.
0: Oh iya, iya didinya. Oh dunia mah loba iya nya loba nu usaha iya ginian makanan ya.
1: Ya.
0: Ini gitu. Rasa. Ai didinya enak karena on sibuk naon jam sakieu.
1: Itu enak nuju ieu nyantai.
0: Nuju nyantai.
1: Pan hari Minggu ya.
0: Oh iya, perenya.
1: Ya libur.
0: Siap atuh. Kalau begitu semangatin dulu basah hiu.
1: Iya.

0: Bayu, Umi Andin, Teh Nado, Kang Lukman Baros, Pak Eden, Bunda Yangse,
1: Gacin,
0: Teh Elis Jalan Peta, Mama Ika,
1: Gacin,
0: Gacin buat Bang Idoy weh, sama Teh Heti Cicahem, mugia sehat selalu, dilancarkan segala rupina.
1: Terima kasih sama-sama Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia sih katuprung aku go go go go ya. Yeah.

0: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek kiu.
1: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami bu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Ayah, lambung terus te ayah, enak terus say. Singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sarang bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bu nya.
1: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut gitu, tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus,
5: Bandi maju.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang.

Baros hadir absen doy kayaknya buat Orkida dan semua. Gimana ini Pasar Baros? Rame kah hari ini ya? Ada Agus Cibo ya, kakek Agus Cibo. Di mana nih? Oh ya di Cibangkong ya ini ya. Digoyangin sama aku malam hari ini. Kang Acep Kamaludin sehat di kawasan Balai Endah Mulyasari. Goyangin ya buat yang jebret. Sri Majalaya, Novrianti, Carmila, semuanya aja siap atuh kalau begitu. Terima kasih pokoknya ya wargi Dahlia ya yang sudah bergoyang tentunya dari jam 10 malam tadi. Maafin enggak bisa kegoyang satu persatu. Om Pipi Denny yang tugas juga terima kasih banyak. Akunya pamit, saya selalu wargi Dahlia. Panteng Radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah. Go, go, go, go yang selamat.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia pemandang yang asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng aja Penu Kasep Torok berem. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi di begadang Dahlianya ya. Juli di Dahlia, C-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go. Goyah.

Juga yang kembali bagi dari 0811-222-1015 ya. Sekarang sudah hari Senin, pergi dari ya. Selalu kamu yang aku kangenin, benar banget. Ada yang kangen sama JP Cung. Ciao Karapitan, apa kabar? Buat Mister Alagena, gocinya buat AJP, kasih torok berem. Pandang, apa kabar? Kicau manianya AJP digoyang. Pengen sebujur bangkai aja katanya ya. Mama Ika, apa kabar Mama Ika? Cinta Asih hadir katanya ya. Digoyang buat TI Mas Majalaya. Terus juga buat Pak Hasan. Buat TRI, TLI.

cukup enjoy pandang dago Pak Esa Kacapiring. Pokoknya buat semua warga dari aja gocin buat AJP Nukasip Toro Kurim, selamat bertugas, sehat selalu ya. Langgamnya katanya pengen trauma, alah. Trauma kenapa itu teh? Nenek Putri meni langsung kangen, langsung nalapon sama AJP. Sedangnya ulu geningannya. Nenek Putri adalah salah satu gadis Bali. Jangan hianati sampai jam 3 pagi. Di Bagadang Dalia, Bagadang AAJP, Anu Kasep Teorok Berempurung. Ah, go, go, go. Goyang.

0: sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka alam. Seduh, seduh, syukur akan cecek karena dada si jelek
1: kamu kentras si konsleng alalana dina jejer carios.

sajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

kopi pahit nggak pakai gula. Asik. Karena cintanya ada di mana? Karena manisnya ada di cinta kita, Senawar Gedaria ya. Kemana aja Ibu Memes? Mending gak kangen sama AJP Ibu Memes. Ibu Memes di Gatsu AJP nukasep torok berem.

0: si Pader Mansa, Agus Cibo, Kang Genta, Kang Deddy Salengka, terus juga Batang Edet, Lagadar ya, dan juga semua warga Dalia aja katanya begitu. Terima kasih Ibu Memes, Ibu Memes. Ada Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi AJP hadir. 73.000.287.11.710 nya ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik aku. Ah, bu, goyang.
0: Sok seri hela. Seri nenek. Seri hela cintari.
1: Nenek tengah kamu itu nih harese. Terus lami ya tengah gogo ya.
0: Waduh.
1: Kamari gitu atom itu lebat sekali-kali atan mau atom siaran.
0: Kamaha kamari terlebat.
1: Ah, tara, tara lebat sama
0: ah, puas. Puas, tadi angkat, puas. Nah, cuma... Nenek sehat, ah?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: atau sehat. Alhamdulillahnya.
1: Amin.
0: Puas, tadi angkat ku batur mampu. Cuman ke AJP hungkul ya matakna. Hatu nubager, nukasep, ya manya. Segala ayah.
1: Penyar kamu mute ya, tuh penyar kamu mute.
0: Nenek di gogo dulu siapnya. Oke, siap nek? Di gogo asik. Nek? Di gogo asik.

0: Begadang laparnya pengen apa, Nek? Ada roti buaya, ranjang pengantin, secangkir kopi. Terus sebujur bangkai.
1: Secangkir kopi
0: lah. Secangkir kopi aja. Kan biasanya ya kopi pahit, ada secangkir kopi. Cenah gitu.
1: Sama kopi susu itu aja juga.
0: Sok, digoyang buat siapa, Nenek?
1: Kamu aja, Pe, nunggu saya terberim. Banyak rezekinya, banyak jobnya, saya selalu.
0: Amin.
1: Lebih nambah segala-galanya. Kanggo Umila. Nenek, Umila masuk. Nenek Ica, Maji Eha, Tatna Popo, Teris Peta, Bunda Yance, Teh Andin, Teh Nado, Bu Andini, Mama Arul, Kaisar Ibun, Pak Uci, Teh Neneng Jebret, Teh Cucu Gerlong, Teh Lipa Dalarang, Teh Anti Kopo, Teh Nova, Teh Memes, Teh Ila, Mama Ajid, Mama Yoda, Mayanti Meratusno, Pak Haji Dirmansa, Adanung, Agenta, Iwan Cicalengka, Agenta, Ion Patitan, Oki Wawan Ngamprah, Nana Setia Budi, Aliden Cipteng, Alukman Baros, Mahirin Susu Murni, Black Kopi, Asep Balon, Andi Cimuai, Jadi Sisal Lengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Dajang Jalak, Andi Cilenyi, Lia Katapang, Teh Elmi Katapang, Teh Atik Ciwidek, Kepunnya di Sina Tududuku, Kema, Teh Andini, Uber, Teh Kokomolis, IRB, Aki
0: Anak, Gajin!
1: Dulu-dulu, Kibar Menasak, Nung Ahi Sugi, Pak Sopian, Bu Aspan, Bu Aeng, Teh Gita, Teh Gina, Genti, Teh, Cuma Jalaya, Rusna, Nendi, Rusmana, kata-katanya terus katakan tentang kata-katanya terus om pak bang ibu ani suka jadi Ciwan tentang Cahya bos Aris di Baduyut terus pas akan gue cina akan gue ini akan gue AJP muka sekarang gue ini anu nyiar kamu mit
0: atau nun panteng radio
1: panteng Dahlia enak-enak lagangnya Dahlia Prungka go goyang
0: goyang. Terima kasih Nenek. Ada lagi Teh Nining Cikajang, apa kabar? Waalaikumsalam. Itu yang buat Umi Lila, buat Teh Imas Elsa, Teh Eli Padarang, Teh Isar, Kang Danu, Kang Deddy Citalengka, Bunda Dinda, dan kasadayana wargi Dahlia. Cenah AJP sehat selalu, sukses terus. Amin. Ada Hasan Engkos juga hadir, AJP itu kasih torok bermal buat Mama Ika, buat Imas Elsanya juga, buat Ratna, Bunda Imut, Ayah Asgar. Gocinnya buat apa ini? Sundarweh, langgamnya malam terakhir aja katanya. Di 73.000 28.7.11.7.10. Halo Begadang Dahlia.
2: Kasih kartu pernah goyang.
0: Goyang. Aduh Umi. Disapa sama nenek langsung.
2: Alhamdulillah.
0: Langsung masuk nih disapa sama nenek dong.
2: Udah rezekinya kalau susahnya pagi-pagi.
0: Oke, kita go-go dulu sayang di go-go.

0: Selangamnya pengen apa?
1: Selangamnya kalau boleh mah itu yang apa ya, namanya teringat selalu. Aku tadi dengar teringat selalu.
0: Dari?
1: Atau yang nyanyinya mah?
0: Judulnya apa?
1: Teringat selalu.
0: Nggak ada.
1: Yang ada kata liriknya teh. Teringat pada waktu-waktu yang itu.
0: Teringat selalu mah nggak ada judulnya.
1: Apa tuh ya judulnya?
0: Coba sekali lagi gimana rapnya?
1: Teringat pada suatu waktu.
0: Teringat.
1: Jalan-jalan di muka rumahmu yang kita.
0: Bentar, aku cari dulu, kan harus dicari
1: aku
0: itu apa judulnya.
1: Aku gak tahu tadi denger.
0: Teringat pada suatu waktu. Terus?
1: Ku berjalan-jalan di muka rumahmu.
0: Oh gitu. Ntar ya aku cek dulu ya.
1: Tadi aku ngedengar.
0: Iya, dari mana itu?
1: Kalau gak mah itu aja tuh.
0: Teringat selalu. Itu ada tapi ini nggak, nanti aku cek dulu ya.
1: Iya, oke deh.
0: Oke, lady goyang buat siapa?
1: Buat ayang ganteng Ciorok Berem, udah ulang tahun, makin banyak rezekinya, sehat sekeluarga pokoknya.
0: Amin.
1: Barokah. Lalu buat nenek putri, hatur nuhun nenek sehat ya sama ayusnya ya. Ipar, nek uut sih mangana setia budi. Setiap hari sama Abah. Abah Mujarela, Teh Andin, Teh Nado, Teh Unik, Nenek Ica, Teh Ai, Teh Rini, Atatang, Jendri. Tadi ngegogok ke aku lagi nyanyi. Di seksi suaranya sama bebetnya ya. Lalu itu Bu Hajah, lihat kata Pang, Teh Erni, Teh Uisibai, lalu itu Teh Santi. Tadi Teh Tening Cikajang hatur nuhun. Buat Mang Aji Roti, Haji Dirman, Teh Kokom, Teh Eli. Buat semuanya aja weh.
0: Rocitnya buat siapa?
1: Itu Jajat Pasko suka ngegogo sama Ismet Rocitnya. Buat penyiar hujan hatiku atuh. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Anteng radio. Terima kasih Umi Lila. Biar semangat ada roti buaya dulu spesial buat Mas Tanto yang baru kerja lagi nih Mas Tanto kayaknya ya. Prung goyang.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63. Alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya enggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Ramu Gendras, si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Mungukur di radio.

0: 03 dengan 11 70. Ya, secangkir kopinya sambil begadang nih wargi Dahlia. Ada Jajat Pasco, hadir AJP buat Umi Lila, buat Ismet Zianti dan juga wargi Dahlia semuanya ya. Ibu Lia Katapang juga hadir AJP. Nukasip torok berem sehat selalu katanya. Amin, selalu setia nih Ibu Lia Katapang. Pandang cahaya, langgamnya udah digoyang nanti ya sebujur bangkainya ya. Jangan minta dua, udah langgamnya pengen perjuangan. Tadi ibu sebujur bangkai. Mama Ika juga ya hadir AJP. Kemarin kenapa gak ada AJP-nya lagi ke India dulu. Eli pada larang, apa kabar langgamnya pengen memandangmu. Cena AJP anu bager. Digoyang buat Hayati Jamu, Nenek Putri, Kang Ius. Ini gotiknya juga buat Pak Wawan Ngamprah, Kang Ciwang, Kang Edit, Lukan Pasar Barus, Mas Tanto, Kang Genta dan juga semua wargi dari gocinnya buat Kang JP aja. Deden Cipteng hadir di 73.287.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Dahlia asik itu gogo goyang.
0: Goyang, Pak Dirmansa di gogo asik.

0: Vinha por cá.
1: Amém. Pak Dirmanso. Iya. Langgamnya pengen apa, Pak Dirmanso?
0: Langgamnya sih ini Kang JP yang ada di Radio Dahlia. Haruskah aku mati, Kang JP?
1: Tugas yang buat siapa?
0: Haruskah aku mati buat AJP, selamat tugas, ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah. Kemudian
1: amin.
0: Buat yang udah masuk ya, nenek putri di PPJ sama Kang Yusnya. Bismillah. Mahaji EHEH. Tada Dolar. Danu sekarang tiara di sana. Kemudian Bunda Yangse, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Asem Balon, Asem Mamen, Ki Ibar, Kang Mancur, lupa
1: Nah, buat semua gocin, buat Dahlia. Gocinnya buat siapa?
0: Gocinnya buat Kang JP, si Orok Bere, Mucerala, Genar.
1: Hatunuh.

0: Goyang warga Daria di Begadang Lapar Langgam langsung putar 73.000 287 311 710.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang Langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar Langgam langsung putar warga Daria. Halo Begadang Lapar. Begadang lapar, ini mah begadang lapar, Teli.
2: Oh iya, lupa Kang Yepi.
0: Begadang lapar, Langgam. Langgam.
2: Langgam langsung puter.
0: Nah, gitu atuh. Sehat, Teli. Teli sehat.
2: Kamari kamari.
0: Kamari abi ka India. Eta naon teh
2: ngurus kehilangan.
0: Nguruskeun eta tanah aku teh.
2: Oh gitu.
0: Mundek nian tajem mahal di ditu teh.
2: Iya, sok atuh. Bera.
0: Kehilangan naon teh? Li langgam kehilangan gitu maksudna kumaha?
2: Enggak ah, kehilangan Kang JP kamari sepi.
0: Nah, jol sepi kan aya nu ngagantikeun.
2: Ya, jadi diangkat ieu on off.
0: Was. Was. Salah teh Elina jeung kekeureupan wae meureun. Ha. Ya, sudah kitu meureunan.
2: Siapa?
0: Teh Elina yang langgam naon?
2: Oh iya, langgam memandang.
0: Memandang saha atau mi?
2: Memandang
0: JP. Oh, JP. Atau iya, aya Adenis.
2: Ja.
0: Adenis, opi pina aya nama.
2: Oh, siapa aja lah.
0: Teli digogo dulu tuh biar Telinya semangat ini teh.
2: Sok
0: digogo asik.

0: Ah, que tú como tú un beso que cuatro mil de viña. Jepe mati ap Senin we. Jadi Senin selalu kamu yang aku kangenin. Cenah gitu.
1: Iya.
0: Iya. Digocin buat siapa?
1: Jepe ati. Magit. Ganteng. Makasih ya.
0: Alah.
1: Dah di Joko.
0: Alah.
1: Semoga selalu sukses.
0: Alah.
1: Alah.
0: Teli nun kadona telinya Masya Allah tabarakallah katampi pisan. Ih, dia resep teli tehnya cing lancar lagi rezekinya teli.
1: Amin.
0: Anu ngasih kado tehnya duaan.
1: Awai.
0: Teli ujung iya ujung chatbon cenah tuh chatbon mah ngasih eta sendal.
1: Hah?
0: Sendal.
1: Sendal,
0: anjir nama dah dia nang sendal sepatu gitu tercat bon di kawasan Cibaduyut. Ini ada rencangan Mas Aris, Bos Aris. Hayong langgamna asmara sina kangubah Iwan, Bos Aris, Epul, JJ, Ojan, dan Cipteng luar pasar baros. Ai, au, sugi. Batatu onde, batu bala-bala. Ya, sina tu sebaik yati jamu. Umilila sarang teh imah si mohai bebin cimaung. Au, sina gitu. Teli, toh angka bali, Teli. Memandangmu sina aja, Pak. Begadang lapar, langgam langsung putar.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang, langgam langsung putar.

Menunggu yang si asik sudah masuk ke interval kedua, masih bareng AJP Nuk Aseptorok Berem. Digoyang kembali war kita lihat ada siapa yang udah pada masuk lewat WhatsAppnya 0811-222-1015. Ada kakek Agus Cibo Pujangga Pujangga. Lagamnya pengen darah muda, darahnya para remaja. Digoyang buat Eli Patarang, buat Eden Cipteng, Mama Ika, Mama Haji, Mama Lilis, buat Mimi, buat

Ada Ibu Ani-Ani di Sukajadi, hadir AJP, ada Lukman Pasal Baros juga hadir katanya sambil usaha ingin on air. Masa? Gak ada tuh telepon-telepon dari Lukman Pasar Baros. Saya tidak mencium aroma-aroma itu. Teh Ane, kalau ngilir hadir AJP langkahnya tak sedalam ini. Gocinnya buat AJP aja dan juga wargi dari semuanya. Sehat terus, sukses terus katanya, amin.

0: dipanggam itu kayaknya udah lama itu mah. Iya, kalau bisa mah diganti aja ya. 73.287.11.710. Ah, kalau ngangkat Pak Ion ya, Ion Pacitan, nanti langgamnya aneh-aneh lagi. Ah, nggak ah, aku hadir baru pulang cenah JP kata Tehati Jamu ya. Nuhun bager langgamnya udah digoyang sabi-sabi. Ici Baduyut apa kabar? Saya bager nyemelilir langgamnya pengen Bunda Rita Sugiarto dari Yang Malam. Pergi dari gocinya buat yang merasa aja. Mohon AJP sehat selalu, katanya makin banyak jobnya. Amin. Di 73.287.11.710 nya ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik acuh.
2: Asik acuh.
1: Pulang go-go ya.
0: Assalamualaikum,
1: Manukasep.
0: Waalaikumsalam. Apa Pak Ion, diem aja Pak Ion itu kayak Mang Nana dong, ngomong dong.
2: Iya, asik atuh.
1: Ada Mas Ion itu.
2: Song ang, kukuk-kuyak.
0: Oh ya.
1: Mas Ion, cuma sehat.
0: Sehat Pak Setia Budi.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Nanti langgamnya yang aneh-aneh lagi nih ya.
2: Enggak lah, aku udah ketawa dulu di sini.
0: Mang Nana.
1: Ini mah bukan Mang Nana, Kasep.
0: Mang Wawan.
1: Lupa wae, bukan kami telebat lupa.
0: Sarwa aki-aki. Sarwa aki-aki. Swantena sama aki-aki unggul. Mas Ion berapa tahun sih kalau Mas Ion?
2: Aku dah 105.
0: 105. Kalau ini Mang Wawan 500. 517.
2: Iyalah,
0: serah. Gusti Nu Agung, ya, dua lelaki Gusti Nu Agung.
1: Abi malah
2: gak tahu.
0: Mantan tanya, iya, tak cenaros Abi mah. Mang Wawan dan juga Mas.

0: Was ihr an?
1: Hakikat sebuah cinta.
0: Hah?
1: Hakikat sebuah cinta.
2: Tapi masa Mila.
0: Oke. Hakikat sebuah cintanya dari Via Valen dan juga Sarmila dari
1: Serah
0: Asraf ya. Digoyang dulu Mang Wawan buat siapa?
2: Digoyang na ah, kum kasadaya bagi dahlianya ah.
0: Nah,
2: kum
0: gitu.
2: Sadaya cikale sakalet, kiki rusak ngidu tiwetan sawetan, tiklo satulon kum sadaya Indonesia.
0: Aduh, tiluhur sausap rambut, tihandap
2: dampal.
0: Tengah-tengah Kak Lewi, naon kacai?
2: Kacai jadi salewi.
0: Kacai jadi salewi, terus?
2: Nganyangakeun sadaya daya.
0: Pak Sion paham enggak Pak Sion?
1: Sikit-sikit.
0: Sikit-sikit.
2: Sikit-sikit Pak Sion, lihat Pak Sion.

0: ya, pusing deh aku.
1: Ya orang mudeng aku. Mas Ion digoyang dulu buat siapa?
0: Ya digoyangnya buat bawaan itu. Terima kasih.
1: Bawaan itu, bawaan ngamprah. Bawaan ngamprah.
0: Iya, bawaan.
1: Terus? Bawaan,
0: bawaan ngamprah, Umi Lila, Dewi.
1: Iya.
0: Nenek, Nenek Putri. Mas Tanto,
1: ya,
0: Ismet,
1: ya, terus,
0: terus,
1: terus, ya,
0: buat semuanya aja,
1: Gocin,
0: buat semuanya, Gocinnya buat AJP, semoga sehat selalu, semoga sehat selalu,
1: Gocin,
0: itu aja,
1: oh, nah, ya. Terima kasih Mas Yon ya.
0: Iya, aku mau ngomong di sini
1: tentang radio.
0: Tanteng Dahlia, enak-enak konsernya Dahlia Prong, aku gugu.
1: Goya.

0: Rekaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wasik! Di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP Nuka Septi Orok Berem.

0: 3.000 untuk 3.117 10-nya warga Dalia ya. Siap-siap warga Dalia di Begadang lapar. Bisa kabur ayah si Danu warga Dalia ya. Jika nama ada kudang, aku mencium aroma-aroma Danu yang pengen on air warga Dalia ya. Siap-siap warga Dalia Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar. Begadang lapar.
2: Begadang lapar, langgam langsung putar.
0: Sehat Danu.
2: Alhamdulillah AJP. Kumaha AJP sehat?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, atuh ningis ceuyahnya kamari.
0: Ka mana?
2: Eta dina postingan.
0: Postingan kamari.
2: Postingan kamari. Alah cete hadiah ni ceuyang.
0: Menang naon?
2: Teh ya eta menang kado naon ieu?
0: Di saha?
2: Eta juga dipostingkeun.
0: Saha nu menang kado?
2: Alah genah.
0: Alah genah.
2: Alah genah.
0: Alah genah. Kado di saha Danu?
2: Teuing
0: sareng merek kado.
2: Eta geus ningalina postingan Allah teteh.
0: Nu mana teh nu
2: naon?
0: Instagram.
2: Lain.
0: TikTok.
2: Iya.
0: Status WA. Anu di mana backgroundna nu mana da loba nu merek kado
2: teh kajian. Aya boluan ieu.
0: Aya bolu kelah.
2: Alagena.
0: Gusti nu agung. Abi teh nungguan ti ieu we ti RB jeung Danu
2: eueuh. Lain cerki cek RB teh can. Alah can si AJP geus mungkus, ai Uing can mungkus.
0: Nya, sok licik sorangan si eta mah.
2: Lain bingung.
0: Bingung kunaon teu boga duit.
2: Bingung. Alah naon
0: caranya? Naon caranya?
2: Eta karasep AJP naon?
0: Naon teh?
2: Heeh, cenah kudu bikin karasep AJP.
0: Karasep AJP. Aku mah resep na oge nya mun makanan aku mah resep na teh kering tempe nya terus setik aku mah nya terus nonton lauk bakar jojodog bakar
2: kemana jojodog jojodog dibakar
0: nya da resep nu kitu teh sok diteureuy buleud Danu
2: ngarasa diteureuy buleud nyelak atuh ieu dina ti koro
0: kan ge digayem di handap boga 15 usus jari nya
2: lah ka mana tuh usus jari
0: kenaon ari kamu Danu aya kieu karek udang
2: ingat karek udang aya kieu danges yeuna meureun geus launchingna
0: lain launching emang naon grand opening dia tuh launching emang boga produk gusti nu agung aya alarm meureun kitu nya
2: alarmna
0: meureun kamari ka mana eueuh geuning Danu Sabtu jeung Minggu
2: ka mana oh tak asup apa nak JP nak gara-gara negatif kuba bang Tommy kemana JP
0: sudah nanti tengah dirinya teh gusti geringannya
2: kuba ayo mas udang teh alah genah
0: lain
2: alah genah
0: ente genah-genah ya tama
2: kemana JP
0: ahem-hem begitu ayah
2: kemana kahem-hem
0: ayah nuju katirisan ya tate Danu
2: oh gitu
0: nya butuh kehangatan.
2: Au. Butuh tati tayang
0: meriang eta mah meriang merindukan kasih sayang eta mah Danunya. Danu kada bisa aya netizen.
2: Loba ieu.
0: Heeh, terus tuk kumahakeun cenah?
2: Pekarungan.
0: Danu lah digogo dulu siap Danu ah.
2: Ayo siap.
0: Digogo asik.

0: terus wong omna teh hoyong naon cenah
1: langamna hayang ti eta we ti
2: dar
1: Ikeun Nurjana
0: teh nu mana
1: eta geningan anu ti no eta teh rindunya hatiku
0: Ike Nurjana rindunya hatiku mun eueuh dilewat ku jeung
1: mana mah rindu hatiku
0: aya
1: ayana naon ye
0: hah
1: ayana naon
0: rindu terobati
1: aya hiji deui geuning ajepe geuningan lagu baheula
0: Geri Mahesa rindu terobati nya eta rindu terobati aya malam terakhir tas sedalam ini haruskah aku mati atau trauma cenah.
1: Oh eta anu eta we atuh bae trauma we. Eta mah anjeun ti babil.
0: Hah?
1: Trauma yeun
0: ditah. Anu cenah sanarieun cenah waya kieu geus on air bisa asu CTL itu.
1: Nya teh Ali karek bangun ieu teh Teli.
0: Teli itu adalah salah satu orang yang selalu menunggu on airnya Danu di AJP. Aku dibully pun ya enggak apa-apa, sudah gitu
2: kan. Aku dijauhin
0: ya enggak apa-apa.
2: Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa.
0: Danu jadi langgamna naon buru ah.
1: Ike Nurjana birunya cinta, biru narinduku.
0: Ike Nurjana ngesare Ike Nurjana lagi. Ya ah, hesek diurang kena oge etama.
1: Hanya ngesek tuh sepi atuh.
0: Birunya rindu.
1: Taeta birunya rindu.
0: Birunya rindu, sok. Gocinnya buat siapa Danu?
1: Gocin nama Kang OJPW sehat-sehat yang warga Dahlianya. Ah, gitu. Bisa rehatnya.
0: Tuh, Danu mah bager, dia aku mah hiji weng.
1: Barangin beberewekan.
0: Danu mah bager di AJP. Bager,
2: besok Edo Juli.
0: Nggak, nganti AJP unggul aja Danu. Hiji weng. Gocin cenah buat siapa?
2: Gocin.
0: Buat AJP gitu we dangeus di absen ku Nenek Putri KB-nya.
2: Nenek Putri banget KB. Terus diukdieukeun dikumkeun.
0: Tilu paragraf pokona mah ku Nenek Putri ge nya.
1: Ah, mana
0: atuh paragraf?
2: Tilu RT
0: ieu. Danu nuhun nya.
2: Sami-sami AJP-nya.
0: Cing sehat, cing beunghar nya. Cing gede milik.
1: Ikhtiaran AJP dah enak-enakan duit ge teh di ikhtiaran mah damel datang sorangan.
0: Bener. Kare isukan kadona nya jeung si RB jadi dua orang mah. Jadi dua aku memenangna mikeun hiji ka IRB menang dua nya.
2: Hiji berbanding dua.
0: Ya. Baiklah, begadang lapar.
2: Langsung
0: puter.
3: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

0: hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh!

0: kalian. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.

Beberapa yang suka asik, Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juara bikin Bandung go-go-go-goyang. Kembali sudah masuk interval ketiga, Wargi Dahlia masih bareng aja. Pada kasih Torok Berem Kang Hasan, langgamnya terima kasih udah digoyang sami-sami Kang Hasan. Ada Mama Ami juga yang baru bangun, tas sedalam ininya barusan udah digoyang ya. Buat cewek duluan, suaranya agak bindeng katanya banyak jobnya. Iya ini Mama biasa kalau hari Senin ya, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Alhamdulillah ya. Buat anak-anak besok yang MPLS katanya dimanapun sekolahnya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lingkungan teman-teman yang baik dari Mama Ami yang ada di kawasan Cibereum. Alagenah. Ada Jenong, Sukawening, Ngadir, AJP, Waalaikumsalam.

0: Selamat bertugas ya, penyiarkunya. Buat Abah Iwan dan Citeng Agus Ciboy dan juga Gocinnya, buat Jaya Pucung seorang aja. Bacain AJP apa yang udah dibacain, kan udah. Pemaji Begadang AJP, senang memaji di Taman Cileunyi hadir. Dengan Rita Sugiarto, Bunda Imut, Mama Ika, Taraka. Udah dibacain ini memaji. Kang Suhono. Dukumin aja gocinya buat AJP anu ganteng katanya ya. Ada Mama Arul yang ada di kawasan. Mama Arul Pusdai. Buat Nenek Putri dan juga warga Dalia semua, gocinya buat AJP aja. Mugia di paparinan kesehatan, selatami, seerjobna, amin. Di 73.287.11.710 nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Goyang.
0: Oh ya. Kemana wae Mas Tanto?
1: Ada.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, kan AJP sehat.
0: Sehat dong. Nggak kangen sama AJP ini teh. Dua minggu nggak ada ya.
1: Ada kok, dengerin.
0: Masa?
1: Kemarin malah nggak ada, malam Sabtu.
0: Iya dong. Siap di gogo dulu ya.
1: Siap.
0: Mas Tanto di gogo, asik.

0: Langgamnya megang apa, Mas Tanto?
1: Perawan dan bujang. Perawan dan bujang.
0: Perawan
1: dari Antila Licik.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat ACP duluan ya, petugas sampai tuntas juga yang udah pada masuk semuanya tadi. Atong Tegar Umilila Umilina Taisar Tera Desa Bu Arfan Majati Jamu Kang Dedi Dadi Kang Genta Danu Danu Mang Nana Setio Budi Lukman Pasar Baras Irin Cucu Meni Pak Dirmansa Pak Paman Ngampra Nenek Ica Nenek Putri dan Yustian Iwan Mosya Anul Black Coffee Kang Uni Nasir Taili Pada Larang Rokip Asepalon Edpul Nyaret Tenova Taila Deden Cipteng Agus Lai Panjang Neng Jebret Tato Onde Onde Ndak Coffee Nada Dolar Ismet Kang Kibar Mama Soda Ciwan Kita Garut Nenek Cicera Mama Anjani Kokom Holis Aba Hilman, Mas Ion, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
0: Gocin.
1: Gocinya buat AJP aja.
0: Siap, panteng, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya prung, agogogo, goyang.
0: Goyang, goyang. Aduh.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka alam. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi

0: Fikir warga Dahlia ya, mengingatkan kita sama seseorang yang kita sayangi, kita cintai, tapi tanpa pesan perginya warga Dahlia ya, minimal ngucapin apa gitu ya, goodbye kayak see you tomorrow gitu kan, sampai jumpa nanti gitu kan, atau apalah gitu, jangan sampai pergi tanpa pesan warga Dahlia ya. Ada Ati Batu Rawang, Adi Ciwide, lagunya Pengen Angin digoyang buat JP duluan, dan juga warga Dahlia super gocinya buat Anu Kasep Teorok Beren aja. Pandang cahaya masih pantengin, atau nuhun pandang. Di WhatsAppnya kembali 0811-222-1015 warga Dahlia ya, Mama Ami. Tadi udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Ada Bindeng bener, ember. Ion Pacitan juga tadi langannya udah digoyang. Terima kasih Kang Hasan Majalaya, Mas Tanto juga tunuhun ya. Tadi langannya juga udah digoyang. Buat warga Dahlia yang langannya belum kegoyang, mangga silakan. Masih ada setengah jam lagi buat warga Dahlia ya. Dan juga yang mau telepon di 73.000, 787.11.710 ada siapa? Halo. Hey, diangkat kaburu. Kalau gitu warga Dahlia siap-siap, warga Dahlia begadang lapar ya. Ini season ketiga warga Dahlia begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar warga Dahlia, siapa yang beruntung? Halo, begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.

0: Sebenarnya pengen apa Kang Yus?
1: Aduh, hoyong eta cintaku terbagi dua. Soalnya judulnya eta kan?
0: Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Oh, jadi nenek putri teh kebagi dua gitu cinta.
1: Nuju tua enggak JP.
0: Oh, nuju tua. Nuju iya. Nuju no sahur. Di sana sih.
1: Mana wikiat kan?
0: Bener ya tanya?
1: Iya.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Nova, semangat, roda berputar, laris manis, Tanjung Timpul, dagangan habis duitnya ngumpul.
0: Amin. Sudah ngumpul pakai kawin. Beak, weh. Hatur nuhun ya.
1: Sami-sami.
0: Begadang lapar.
1: Begadang lapar, begadang langgam langsung
0: putar.
2: Begadang lapar, begadang langgam langsung putar.

0: Awan katanya ya, bentar masih ada kah Bu Memes? Cinta berawan. Jadi ingetin lagi, terima kasih Bu Memes. Tuh juga ada Teh Ane. Pas dalam ininya tadi udah digoyang ya. Atau nuhun juga Bu Ani yang masih pantengin Teh Nining yang ada di kawasan Cikajang juga tadi udah digoyang ya. Buat Teh Isar, buat Danu dan juga dari Cicalengka, Bunda Dinda di Kumen aja Walgi Dahlia. Agus Catbon, asmaranya tadi udah digoyang sama Jaya Pucung ya. 73.000 287 3 11 7 10. Halo.
1: Halo.
0: Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, rung agogo goyang.
0: Goyang, Tenopa sehat Tenopa.
1: Alhamdulillah JP, puntennya tetiasa lebet wae.
0: Nggak apa-apa, tadi udah digocinin tuh sama siapa? Kang ya, Ius.
1: Terima kasih nuhun. Sing sarehat sadayana, Nenek Putri nasehat, Kang Ius nasehat, Kang JP nasehat.
0: Amin.
1: Panjang umur, ya puntennya pisan.

0: Langgamnya nggak apa-apa, mau dukung aja.
1: Langgamnya dukung aja yang ada di depan.
0: Siap, digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Teh Kokom, Holis, Umi Lila, Nenek Putri, sama Kang Ius, dan Mang IRB, Mas Tanto. Ya tadi, Mang Irin, Asep Balon, Kang Denta, di Cibiru, JJ Jendri, Bah Iwan, Dedeng Kite, Ngati Sunarti, Teh Isar, Teh Eli, Nda Sopin, Teh Yati Jamu, Teh Jubed, Mahaji Eha, Tatang Suherman, Black Kopi, Mang Nana, Ngakabut Ungu, Sadayana Wargi Dahlia.
0: Gocin.
1: Digocin, Kang Lo, Kang JP,
0: Sisi Sehongangat,
1: Kang Jang Umur.
0: Amin. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Asik atau prung, go, go, go, ya.

Aduh. Nggak kerasa warga Dalia Jayapucung harus segera pamit undur. Terima kasih untuk kopi-pinya Kang Denny, atur nuhun ya. Dan juga terima kasih Teh Ati juga yang baru bangun. Selamat berpuasa yang wargi Dalia mau pada sahur ya pada pagi hari ini ya. Yang baru bangun, selamat pagi yang baru mau beraktivitas ke pasar-pasar, hati-hati di jalan wargi Dalia ya. Yang hari ini katanya masuk sekolah ya wargi Dalia ya. Aduh, udah siap pagi-pagi macet-macetan lagi wargi Dalia. Udah siap? Oh siap dong sebenarnya. Mama Ami, terima kasih. Tenopa Pandang, Mama Aji juga, Mas Tanto, Atunungun, ada Jenong, Sukawangi juga terima kasih ya. Hasan Majalaya, Mama

Mang Nana Setia Budi dan juga semua warga Dalia ya. Jaya Pucung pamit undur. Hatunun, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama ya. Pantang Radio, Pantang Dalia. Anak-anak lengkapnya Dalia Pung Ah Gugu.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama berjumpa di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, langsung dari Jalan Burangrang nomor 28 di jantung Kota Bandung bersama Ustadz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Senin ini 27 Muharram 1448 Hijriah dan hari yang ke-13 di bulan Juli 2026. Mudah-mudahan tetap semangat dan begitu menyenangkan suasana pagi di awal pekan di kesempatan pagi hari ini di pertengahan bulan. Dan terima kasih untuk wargi Dahlia yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dingin sekali Kota Bandung beberapa hari terakhir ini, dan Ustadz Andi Abdul Rahman juga malahan barengan datangnya tadi dengan Abang. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib semakin thayyib. Masya Allah, ayahanda, ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah atas izin Allah Azza wa Jal, kami berdua kembali hadir untuk menemani ruang wargi Dahlia dimanapun wargi berada tentunya. Di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, doa terbaik tentunya dari kami berdua di studio untuk wargi Dahlia semua. Ayahanda, ibunda dimanapun wargi berada, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, kemuliaan kepada kita semua, keluarga kita, sakinah, mawaddah, warahmah, anak keturunan kita, soleh dan solehah, rezeki kita melimpah ruah dan barokah, yang insya Allah kita ingin meraih kebahagiaan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taib
1: semakin taib.
0: Sudah banyak yang bergabung dan menunggu sejak kemarin sore di acara Dahlia Boleh. Sudah ngancam-ngancam lama, kata Nenek Ica. Hai Nenek Ica, sudah bangun ya. Assalamualaikum Nenek, lagi sahur bang. Oh,
1: Masya Allah.
0: Teh Andini di Ujung Berung juga, Ibu Tati Empoy juga, dan Ibu Kahyati, lalu Ibu Ati di Batu Lawang Cuidei. Teh Ane di Cikalom Hilir, Ibu Neni Soekarni, Ibu Lia di Ketapang, Ibu Eha juga terima kasih, Ibu Malabo Batu dan Teh Mary juga, Ibu Lilim Halima, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Mamah Lilis ya, Teh Aida di Gunung Alurongga, Ibu Suryati Nung, Kakek Agus Derajat, Ibu Mamar Mardiani, yang lain juga kita tunggu. Ada Ibu Ice Bubur Tahura, Ibu Kokom juga sudah bangun dan sudah menunggu nih. Ibu Muti terima kasih, Ibu Eti Bike dan Ibu Tika Sartika, Ibu Ice Bubur Tahura. Alhamdulillah Ibu Heni juga, Ibu Saadiah, Ibu Lia di Kerapitan, dan juga Abi Haji Gunung Sembung di Cipadung 455, lalu juga Ibu Hajah Iom, Pak Haji Mumu yang ada di Cigentur, dan juga Teh Hajah Mira dan Pak Kang Haji Cici sudah kembali belum ke Bandung kemarin nganterin Dede. Sudah siap bertugas pagi-pagi lagi. Dan juga buat Mama Hajah Nur Adil dan keluarga di seputaran Jalan Lapang Tembak, bersama juga untuk Pak Salim, dan juga ada siapa lagi pagi hari ini, Teh Hajah Neng di Sarijadi dan Ibu Hajah Oneng di Sarijadi Ujung. Dan juga kita sapa lagi, ada Ibu Tika Sartika ya Cisarua, Ibu Ani di Sukajadi, dan Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana, dan juga Kang Lukman di Cikadu. Wow.
1: Luar biasa, ini sungguh bersemangat ya wargi Dahlia semua. Tidak lupa kami ingin sampaikan salam dan silaturahim untuk

0: al hikmah
1: Pak Belit
0: semangat Senin
1: ya, ya. Di daerah Nangkasuni juga Majelis Taklim Al Mubarokah ada Ibu Hajah Nani di sana sekeluarga dan jajarannya ya. Kemudian juga tidak lupa kami ingin sampaikan untuk jamaah Majelis Taklim Al Asdiqa, Majelis Taklim pimpinan Ibu Hajah Imas Juwariah yang ada di Balai Endah. Kemudian Majelis Taklim Nurul Huda, Majelis Taklim Al Huda, ada Teh Hajah Warinda beserta jajarannya. Dan tidak lupa kemarin lagi manasik abang ada bunda kita pendengar kita yang sudah Masya Allah sudah sepuh datang ingin bertemu dengan kami, namanya Ibu Mahaji Komariah.
0: Mahaji Komariah.
1: Iya, Mahajah Komariah yang ada di Jelekong wargi dahlia
0: Masya Allah.
1: Balai Endah. Mohon sumping hoyong pernak sareng Pak Ustaz Andi. Naroskeun atuh ka Ustaz Andi nyalilan. Nun Mahaji, Masya Allah mudah-mudahan sehat ya. Juga wargi dahlia yang lain dimanapun wargi berada, mudah-mudahan doa terbaik dari kami untuk ayahanda ibunda semua wargi dahlia dimanapun wargi berada.
0: Alhamdulillah ini ada Kang Wahyu juga di seputaran Raja Manyar. Nenek Ica sahur bang. Kang Danu juga terima kasih. Untuk wargi dahlia yang lain kami tunggu untuk bergabung di 0811-222-1015 Pak Agus dan Ibu Iti juga.
1: Betul.
0: Untuk Uni di Karapitan, Ibu Lia juga yang ada di Jalan Embung.
1: Masya Allah. Toyib.
0: Hari ini kita akan membuka aib.
1: Kita akan coba membuka aib wargi
0: dahlia. Mencoba membuka tabir ke goreng.
1: Itu bala-bala sama gehu itu kegorengan hari dah.
0: Subhanallah. Kunikmatnya gorengan tehnya membuka aib orang juga kunikmat meni monyong-monyong.
1: Lebih dari makan
0: padahal
1: gorengan.
0: Padahal nyeri beteng itu tehnya.
1: Subhanallah. Inilah tema kita Bang ya.
0: Ya.
1: Juga wargi dahlia kita akan coba untuk membuka gorengan ya. Membuka aib orang lain wargi dahlia ya.
0: Menggoreng ini menggoreng kegorengan ini.
1: Menggoreng kegorengan orang lain.
0: Dasar si goreng patut.
1: Subhanallah.
0: Jadi kata-katanya begitu ya kita lagi. Ini judul kita membuka aib. Apa itu membuka aib? Bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, inilah acara Obsesi Pagi Dahlia.
1: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia rahmani Allahi wa iyyakum. Segala puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan ke ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal yang masih tetap memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah lisan kita untuk berzikir, kening kita untuk rukuk dan sujud, dan kedua telapak tangan kita masih diringankan oleh Allah untuk diangkat memohon pertolongan dan memohon kasih sayang Allah untuk kita. Semoga amal ibadah yang kita tunaikan menjadi salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah dan menjadi wasilah untuk kita sehingga kita dijadikan

dan oleh Allah menjadi golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tayyib, tayyib, semakin tayyib. Wargi dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah. Sambil menemani wargi yang saat ini ada yang tengah melaksanakan ibadah makan sahur dengan niat melaksanakan ibadah saum sunnah di hari Senin, wargi, kita akan coba bersama-sama untuk berdiskusi, berdialog, kita berbincang materi berkaitan dengan membuka aib wargi dahlia. Ikhwatu fiddin, saat kita melihat orang di zaman now, di zaman sekarang, mereka dengan mudahnya memviralkan potongan ucapan seseorang di media sosial. Tentu kita meyakini wargi dahlia, terkadang potongan-potongan orang, ucapan-ucapan orang, dengan mudahnya kita memviralkan omongan tersebut. Tentunya kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal jauh lebih mampu memerintahkan malaikatnya untuk mencatat seluruh ucapan manusia. Kalau kita mampu untuk meniru sampai memviralkan potongan ucapan seseorang, di sisi lain Allah Azza wa Jal lebih mampu untuk memerintahkan malaikatnya mencatat seluruh ucapan yang dilontarkan oleh kita selaku manusia. Tak terlewat sekecil apapun itu, baik ucapan itu disampaikan dengan berteriak, lirih, maupun hanya berbisik. Di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, wargi dapat cek di dalam Al-Quran surat Qaf ayat 18, Allah Azza wa Ala berfirman, A'udzu billahi minas sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, yang dilontarkan oleh manusia, kecuali di dekatnya ada malaikat pengawas yang akan selalu hadir. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala wargi menerangkan bahwa setiap perkataan yang diucapkan, omongan yang dilontarkan manusia, pasti akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa mengawasi, tidak terluput sepatah kata pun. Karena ini perintah yang dititahkan Allah kepada malaikat yang bertugas mengawasi manusia. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10-12, wa inna alaikum lahafidina kiraman katatibina ya'lamun ma ta'mal ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kalian, wahai manusia, ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi tidak dipungkiri wargi bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita akan dicatat oleh malaikat. Catatan ini menjadi bekal amalan yang akan ditimbang di akhirat nanti. Siapakah kita dengan buah? Siapkah kita, mohon maaf, siapkah kita dengan balasan dari ucapan yang kita keluarkan? Sudah siapkah kita dengan resiko yang akan kita tanggung saat kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin wargi dahlia, ada sebuah kebahagiaan bagi seseorang saat tahu informasi tentang orang lain. Akan menjadi sebuah kebanggaan bila kita tahu informasi si A. Kita bahagia, bahkan kita merasa seperti mendapatkan informasi yang baru, ya. Apabila kita tahu tentang kondisi seseorang,
Semakin gembira lagi ketika ada teman yang ngajak membicarakannya. Biasa kita ngongko, ngumpul, ngobrol, ya, ngaler ngidul wargi dahlia, tiba-tiba terfokus pada pembicaraan yang membicarakan orang lain. Tambah senang dan antusias lagi jika ternyata yang dibicarakannya adalah cerita tentang aibnya. Kita berlindung ya dari sifat seperti ini wargi dahlia. Saat diingatkan bahwa menceritakan keburukan orang lain itu namanya ghibah dan itu berdosa. Ya. Membicarakan orang lain, apalagi membuka aib orang lain, ini daya tariknya luar biasa daripada kita berbicara masalah ilmu. Kalau kita berbicara masalah ilmu, terkadang mungkin ada rasa malas, bosan, hoream, temikir, bahkan subhanallah kita tidak tertarik dengan omongan-omongan masalah ilmu. Tapi subhanallah ketika kita diajak berbicara untuk membicarakan orang lain, apalagi masalah buka aib orang, masya Allah, ini syaitan menumpangi diri kita dan kita pun antusias, bersemangat untuk membicarakannya, untuk menggibahinya. Marilah kita simak penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang ketika kita bicarakan aib orang lain, Bang, kadangkala ada yang menjawab, kan yang kita bicarakan ini fakta. Yang kita bicarakan ini adalah realita. Adanya begitu, Ustaz. Kita bukan gibah. Kita bukan ngomongin orang, cuma ini mah fakta. Nah, ada yang ngomong gitu ya, alasannya ya. Ini mah fakta, real, bukti kalawan nyata. Wah. Yuk kita simak dulu penjelasan Nabi alaihi salatu wasalam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Atadruna ma li ghibah?" Tahukah kalian, kata Nabi, apa itu ghibah? Qalu, lalu para sahabat mengatakan, "Wallahi wa rasuluhu a'lam." Sesungguhnya demi Allah, hanya Allah dan Rasulnya saja yang tahu tentang ghibah itu. Qala, lalu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Zikruka akhka bima yakrahu qiblah." Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang tidak suka untuk didengarkan pada orang lain. Lalu beliau bertanya, bagaimana jika yang disebutkan itu kenyataan? Lalu Nabi juga sendiri yang menjawab, jika sesungguhnya yang engkau bicarakan itu ternyata sesuai dengan kenyataan, berarti engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak sesuai, berarti engkau telah menfitnahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang kenyataannya, ketanya apa? Kenyataan Bang Apote begini, diomongin tentang aibnya, maka itu namanya menggibahin Bang Apul. Tapi kalau ternyata yang dibicarakannya itu, aibnya itu bukan aib Bang Apul, tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya sedang menfitnah Bang Apul. Ya itu tadi, banyak bumbu, kayak masakan digoreng. Oh luar biasa. Sesuai kenyataan ghibah, ngomongin orang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan fakta, itu fitnah. Depan belakang dosa. Tapi subhanallah daya tariknya luar biasa ini. Apalagi mengumbar, membuka aib orang lain. Di zaman tren sekarang wargi dahlia, di antara tren zaman sekarang, namun merupakan kebiasaan buruk di berbagai kalangan,
yakni banyak orang yang berbangga dengan aktivitas gibahnya. Bahkan sampai ada acara gibah, ya, acara artis A, artis B, gitu kan. Ya, dengan apa, gosip-gosip yang subhanallah tidak ada manfaatnya. Kalau mereka mungkin untuk informasi demikian disampaikan kepada para penonton, ya untuk mendapatkan apa? Mengangkat, menjadi viral, dibayar, dapat keuntungan. Sementara bagi kita, apa keuntungannya bagi kita? Ingin tahu kegiatan orang lain, ingin tahu kehidupan orang lain, bahkan tidak sengaja kita, bahkan sengaja mungkin ya, atau sadar atau kita tidak sadar, kadangkala kita pegang handphone 1, 2, 3 jam hanya untuk melihat dan menyaksikan kehidupan orang lain yang belum tentu itu benar adanya, gitu kan. Yang namanya berita informasi itu kan belum tentu ada benar adanya. Dengan berbagai macam cara dimanipulasi, di apa itu, digoreng dan lain sebagainya untuk menarik. Nah, terkadang kita tertarik dengan omongan itu, sehingga terkadang pula dengan tetangga, dengan teman, kita membuka aib mereka. Tak jarang ditemui orang-orang yang nama grup media sosialnya namanya grup gibah. Oh, mereka tidak sadar bahwa grup yang namanya gibah ini perbuatan dosa, warginahalnya. Perbuatan dosa. Awalnya mungkin hanya bercanda, namun akhirnya menjadi kebiasaan buruk dan dilarang oleh agama. Hati-hati ya. Membuka aib orang lain, membicarakan orang lain dengan tujuannya tidak untuk menjadi sebuah pengalaman dan tidak menjadi pelajaran bagi kita, rasa-rasanya kita telah buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang pikiran kita untuk terfokus pada urusan yang mohon maaf tidak penting. Warjidali, saya sering mengungkapkan bahwa kehidupan kita ini singkat. Maka dalam kehidupan yang singkat ini isi dengan kebahagiaan. Jangan terfokus kepada urusan orang lain yang belum menjadi urusan kita. Ngomongin orang, ngomongin tetangga, tetangga sedikit maju, gibahin, tetangga sedikit maju, fitnahin, sedikit tetangga punya job, difitnah A, difitnah B, dan sebagainya. Menjadi buah bibir, pembicaraan ibu-ibu, menjadi buah bibir pembicaraan di medsos, menjadi sebuah buah bibir di status-status sosial ibu-ibu atau bapak-bapak. Subhanallah, buat apa kita seperti itu? Membuka aib orang lain, punten warigidahlia. Membuka aib orang lain sama dengan membuka aib diri sendiri. Jangan mencela ya wargi ya, punten. Kita berlindung kepada Allah, jangan mencela orang lain. Bisa jadi apa yang kau cela itu, perbuatan itu akan berbalik kepada kita. Artinya bisa jadi kita akan melakukan apa yang kita cela. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini, wargi dahlia. Menahan lisan tidak semudah menahan dahaga. Ya. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudah tidak minum, meskipun dengan suasana terik matahari yang panas. Namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentang itu, rasa-rasanya berat. Terkadang itu tadi di komplek-komplek, di rumah-rumah ya. Kadang-kadang kita dengan bahasa sambil bercanda, "Uy, kadariu, informasi baru. Subhanallah, ngarariu. Ngobrolkeun ti isuk-isuk nepikeun ka sore wargi dahlia. Nauzubillah min zalik." Berat meninggalkan perbuatan dosa ini. Itu tadi, kalau menahan haus, kita mampu walaupun lagi panas matahari. Tapi ketika kita punya informasi seseorang, informasi tentang orang lain, tentang aib orang lain, kadang-kadang kita tidak mampu untuk menahannya, ingin segera mengeluarkan omongan kita, diinformasikan, dibicarakan, disampaikan pada orang lain.
mengumbar aib orang lain sama dengan membuka aib diri sendiri. Wargi dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hadis kudsi, barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aib kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man nafsai an mu'minun kurbatan min kuriba dunya. Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang lain di dunia, Allah akan lepaskan kesusahannya di akhirat nanti. Dan barang siapa menutup aib orang lain, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan menolong hamba-hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Kalau kita membuka aib orang lain, siap-siap pergi dahlia ya. Siap-siap kita akan dibongkar aibnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari naik di atas mimbar lalu berseru dengan suara yang tinggi. Perhatikan nih, kata Nabi, wahai sekalian orang yang mengaku Islam dengan lisannya padahal iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin. Janganlah kalian menjelekkan mereka. Janganlah mencari-cari kekurangan mereka, kata Nabi. Sebab barang siapa mencari kekurangan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. Barang siapa yang Allah cari kekurangannya, niscaya Allah akan bongkar aibnya dan dipermalukan oleh Allah walaupun dia berada di dalam rumahnya. Mudah bagi Allah saat kita dengan mudah lisan kita membongkar aib orang lain, membuka kekurangan orang lain. Siap-siap ya, Allah akan bongkar, akan mempermalukan, dipermalukan diri kita oleh Allah Azza wa Jal walaupun kita berada di dalam rumah sekalipun. Dibongkar oleh Allah, mudah kok bagi Allah Azza wa Jal. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang sesama muslim. Ya, wargi dahlia. Seorang muslim diajak untuk amar ma'ruf nahi munkar dan menasihati, bukan saling menjelekkan, bukan saling mencela, bukan saling fitnah sesama manusia, atau bukan saling menjatuhkan ke dalam kemaksiatan selama yang ia lontarkan dari ucapannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya, bila engkau tidak berbuat dosa itu lalu dilontarkan pada orang lain, niscaya suatu saat nanti perbuatan itu akan kembali kepada kita. Boleh jadi diri kita yang melakukan perbuatan maksiat itu. Maka hati-hati wargi dahlia. Ya, kalau kita mampu membicarakan hal yang bermanfaat, mampu berbicara tentang masalah ilmu agama, kenapa sih harus susah-susah memaksakan diri kita untuk membongkar, membuka aib orang lain? Diri kita punya kekurangan sebagaimana orang lain punya kekurangan. Diri kita punya aib pergi dahlia, ya, sebagaimana orang lain pun punya aib. Maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang fokus membongkar aib sendiri, memperbaiki aib sendiri, dan lupa kepada aib orang lain. Itu orang-orang yang baik. Dia fokus hidupnya untuk memperbaiki kekurangan sendiri sampai sehingga dia lupa untuk membongkar, membuka aib orang lain. Dan seburuk-buruknya manusia adalah mereka fokus membongkar, membuka aib dan kekurangan orang lain sehingga dia lupa untuk memperbaiki dan menginterfeksi tentang kekurangan yang ada dalam diri kita. Maka dari itu mudah-mudahan wargi dahlia, jangan sampai ya, hari ini stop sudah, jangan bongkar aib orang lain, jangan mencari-cari kekurangan dan kejelekan orang lain, fokus saja untuk memperbaiki kejelekan, keburukan yang ada dalam diri kita. Karena yang akan diperintah pertanggungjawaban kelak di hari kiamat,
bukan kekurangan orang lain, bukan dosa orang lain, tapi Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang kekurangan aib yang kita miliki. Bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jal dengan memperbaiki lisan kita, yang fokus lisan kita hanya berbicara kepada kebaikan, dan fokus diri kita untuk memperbaiki segala kekurangan yang kita miliki. Tidak ada yang sempurna makhluk di hadapan Allah kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa berlomba-lomba melaksanakan amal soleh dengan orang yang beriman dan bertakwa, minimal kita berlomba-lomba untuk bertobat dengan orang-orang yang bermaksiat. Artinya adalah fokuskan kehidupan kita untuk meraih akhirat dengan salah satu di antaranya memperbaiki lisan kita. Jangan sampai kita mengumbar kekurangan orang lain, fokuslah untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri. Insya Allah hidup kita akan tenang dan bahagia. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah aja Pak Ustaz. Terima kasih. Membuka aib sangat perbuatan yang kurang begitu disukai oleh manusia, juga oleh Allah apalagi.
1: Subhanallah.
0: Tidak terasa waktu kita harus jeda sejenak.
1: Betul.
0: Karena azan subuh hari ini pukul 4 lebih 33 menit di hari Senin 13 Juli 2026 ini. Untuk wargi Dahil yang siap bergabung dengan berbagai pertanyaannya nanti tentang membuka aib ini, silakan untuk mengirimkan WhatsApp-nya nanti setelah kita sholat subuh di 0811-222-1015. Sekali lagi, 0811-222-1015.
1: Ya, kita jeda dulu wargi Dahil untuk melaksanakan sholat subuh, maka tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Hai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Bismillah, Alhamdulillah. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Terima kasih untuk warga Dahlia yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ataupun juga sudah mengakses Facebook Radio Dahlia, dan Dennis juga masih mempersiapkan untuk live TikToknya, dan tentu saja di frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung, dan sudah mengirimkan melalui media sosial WhatsApp yang sudah dikirimkan ke 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman yang hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 4 sampai jam 6 pagi. Dan sudah ada Pak Amas Wijaya, juga sudah ada siapa yang sudah bergabung ini, Pak Muslih juga, terima kasih Ibu Sadiah, Ibu Muti, dan juga untuk Bunda Puspa, Nenek Indah Citarah Bukokom, juga Ambu Ratih Cilaku Sumedang, juga Wa Uci, Ibu

0: Nisa dan juga Ibu Ayu Rosita, Ibu Siti Nurmalia, dan kita siap untuk mencoba melihat satu persatu pertanyaan yang berkaitan dengan membuka aib. Saib Deni, ada saibnya. Ada dangnya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz, kita lanjut lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subuh sudah, silakan
1: Ustaz. Ya, baik Bang Haji Abdul, ayahanda ibunda, warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah. Setelah melaksanakan salat subuh yang dirangkai oleh zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan tentunya doa-doa kita segera dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, insyaallah nanti hari Rabu warga Dahlia seperti biasa pengajian rutinan Muslimah besar bersama Teh Haja Bentang. Insyaallah kita mulai kembali pengajian rutinan Muslimah bersama Teh Haja Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Pengajiannya seperti biasa pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur. Kami undang seluruh kaum Muslimah ya, ibu-ibu majelis taklim, mangga silakan untuk bisa mempersiapkan dan meluangkan waktu untuk bersama-sama bertolabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang di hari Rabu nanti ya, di hari Rabu di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan dan kemampuan bagi kita yang disertai dengan kemudahan dari Allah untuk bersama-sama bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang. Kemudian untuk di hari Sabtu warga Dahlia ya. Di hari Sabtu insyaallah kita memasuki manasik umroh yang keempat warga Dahlia. Kami undang seluruh jamaah umroh yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh di bulan Agustus 2026. Kami undang warga Dahlia untuk sama-sama menghadiri manasik umroh kita yang keempat di Masjid Nurul Huda tentunya ya, di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai. Di sana kita akan coba pada manasik yang keempat ini praktek bagaimana memakai kain ihram, kemudian toab, sa'i dan tahallul ya. Mudah-mudahan wargi bisa hadir dan jamaah umroh pun ya, untuk laki-laki jangan lupa untuk membawa kembali kain ihramnya wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan insyaallah. Di hari Sabtunya juga wargi Dahlia ada pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin ya, ba'da subuh jam 5 subuh kita berbicara masalah fikih ibadah salat, sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam di Masjid At-Tawabin hari Sabtu sekarang. Mudah-mudahan warga Dahlia yang berada di daerah Burangrang, Karapitan ya, kemudian Ancol, Sadakeling, Kosambi, Cisadas, Mangga untuk bersama-sama hadir di pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin warga Dahlia hari Sabtu sekarang jam 5 pagi sampai dengan waktu syuruk. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Bagi warga yang ingin melihat, menyimak kajian-kajian kita termasuk tentang tata cara memakai kain ihram, wargi dapat lihat kunjungi TikTok Ustaz Andi Abdurrahman, di sana ada wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan menjadi wasilah menambah ilmu kita tentang agama dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah melalui TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan saja Allah berikan kemudahan bagi kita, Allah berikan kemampuan bagi kita untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan insyaallah akan menjadi amalan soleh, amalan jariah bagi kita yang mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah, dan insyaallah akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sudah begitu banyak Ibu Argidah yang bergabung tentang aib, membuka aib itu tadi bagaimana sudah disampaikan di season pertama di acara Obsesi Pagi. Kita akan berdialog melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih untuk kebersamaan Ibu Argidah pagi dini hari ini bersama Ustaz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Di TikTok Bang Apun tidak bisa melihat pertanyaan di situ karena agak jauh, dan memang dari wargi Dahlia yang mendengarkan ataupun menyaksikan melalui TikTok Radio Dahlia ataupun melalui Facebook media sosial Radio Dahlia, pertanyaannya silakan untuk disampaikan melalui pesan singkat di WhatsApp 0811222101. Ibu Haja Kokom yang ada di seputaran Ciwastra. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Tayyib, semakin
1: tayyib. Semakin tayyib.
0: Alhamdulillah jajak ilhair Ustaz. Semangat tausiah tentang semangat membuka aib saudara. Kadang teka raus Ustaz. Upaminya respon saudara anu pikeuheuleun, subhanallah, pamit dicereskeun, teh sok godok tah kumaha ieu teh. Mun kana beuteung nyeri peuteung eta langsung teh meuli.
1: Baik, untuk Bunda Hajah Kokom ya, dan Abah Ade di Ciwastra ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkaitan dengan membicarakan saudara sendiri ya, ataupun kita dibicarakan, digibahi oleh saudara kita wargi Dahlia. Dalam masalah ini wargi Dahlia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara secara umum. Ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan pesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Barang siapa yang meyakini akan bertemu dengan Allah, meyakini pertemuan dengan Allah Azza wa Jal, beriman kepada Allah, meyakini adanya proses penghisaban, perhitungan segala amal perbuatan kita, baik amal soleh maupun maksiat, perbuatan dosa, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan lisan, kata Nabi. Karena lisan ini yang akan bisa membuat kita mulia atau kita menjadi celaka. Maka sampaikanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat untuk diri kita dan orang yang diajak berbicara. Auliasmut, kalau tidak bisa diam saja wargi Dahlia. Artinya adalah masalah lisan ini tidak terfokus pada orang lain ketika berbicara masalah keburukan, tetapi siapapun orang itu akan terkena dengan yang namanya proses gibah ini wargi Dahlia. Ingat, gibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain ya. Membicarakan keburukan orang lain yang di dalamnya ada aib ya, ada masalah dosa maksiat yang dilakukan. Kita umbar semua itu, kita bokar, kita buka semua itu. Dan ini bisa dilakukan dengan orang lain atau mungkin saudara sendiri yang memukanya. Dan semua itu perbuatan dosa wargi Dahlia. Apalagi saudara sekandung, adik dengan kakak, kakak dengan adik, ataupun yang ada kaitannya dengan keluarga, semua akan terkena yang namanya proses perbuatan dosa yang namanya gibah ini wargi Dahlia. Maka berhati-hati ya, apalagi dengan saudara sendiri. Menggibahi saudara sendiri sama dengan menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Makanya Ibnu Katsir, bahkan dalam Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, jangan sampai kita menjelek-jelekkan orang lain. Boleh jadi kejelekan yang disampaikan oleh diri kita pada orang lain nanti akan bisa kembali berbalik sehingga kita melakukan apa yang kita bicarakan tadi. Makanya hati-hati, ada istilah doa lisan itu adalah doa, omongan itu adalah doa. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau baik akan kembali lagi kepada kita, begitu juga keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Makanya kata Nabi, yang namanya ghibah itu membicarakan keburukan orang lain, kalau benar menjadi fitnah. Kalau benar namanya ghibah, kalau salah namanya fitnah. Depan belakang ya, itu sama-sama perbuatan dosa. Menggibahi dan menfitnah orang lain itu merupakan sebuah prasangka yang dikatakan di dalam Al-Quran seburuk-buruknya obongan. Gibah dengan fitnah ini wargi Dahlia, apalagi dengan saudara. Maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan demikian. Kalau kita mampu berbicara hal yang bermanfaat, yang di dalamnya ada nasihat-nasihat agama, fokuslah kepada omongan yang baik. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah telah menciptakan kepada diri kalian itu, menciptakan mata, telinga, lisan, bibir, ya, telinga dan seluruh anggota tubuh ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasaddu arjulum bima kanu yaksibun. Nanti lisan akan dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita termasuk di dalamnya menggibah. Gitu Bunda Hajah Kokom ya. Wallahu taala bisawab.
0: Ya Jakob, saya terima kasih untuk Bu Hajah Kokom dan pertanyaan dari Abi Haji Gunung Sembung ya. Di Cipadung 455. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terus di masjid. Nah, naon bentana? Naun bentena aib membuka aib sareng gibah.
1: Baik, untuk Abi ya di Cipadung 455 dengan Ibu Hajah Marnya, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, membuka aib ya, fokus nih, membuka aib orang lain, membongkar kekurangan orang lain itu diawali dengan proses ghibah. Ya, ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain. Walaupun keburukan orang lain itu memang fakta adanya. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, apabila kita membicarakan aib orang lain dan memang itu benar, namanya ghibah. Tapi kalau berbicara tentang fakta orang lain memang ternyata tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realnya, itu namanya fitnah. Jadi fokus saja wargi Dahlia, kalau membicarakan keburukan orang lain itu namanya ghibah. Karena biasanya membicarakan orang lain itu kan berawal dari omongan, dan omongan ini namanya ghibah wargi Dahlia. Jadi apa perbedaan membuka aib dan ghibah? Membuka aib itu adalah buah hasil dari gibah itu. Dari ngomongin orang itu. Ngomongin orang tentang keburukan dan ternyata keburukan itu benar, namanya gibah. Tapi kalau ngomongin orang tentang keburukan dan memang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, namanya fitnah. Depan, belakang, sama-sama berbuat dosa. Gitu Abi ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallah khair. Di Abi Gunung Sembung, pertanyaannya tentang perbedaan membuka aib dan ghibah. Dan kita langsung lagi masih membuka aib orang lain. Tadi judul dari tema kita. Ini pertanyaan dari Ibu Sadiah. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustaz, kan bumi di pinggir jalan. Pemi ayah nunggalangkung sok nyarios nyalira. Astagfirullahaladzim. Eta nganggo lancingan menisami sareng lancingan dalam. Kumaha pemi nyarios gitu Ustaz. Eta teh ayeuna. Gitu Bu Sadiah. Oke, tahun 2027 biasanya di Taranjang dah.
1: Subhanallah.
0: Dibuligir kira-kira. Tehara rayangan
1: deh. Subhanallah. Baik, wargi Dahlia, untuk Ibu Sa'diah ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ini tidak lupa untuk adek ya, adek Kaila yang hari ini lagi perjalanan katanya menuju ke SMA Al-Azhar di Podomoro. Sekolah pagi-pagi sudah diantar oleh TB Haja Bentang karena beliau sebagai ketua OSIS akan mengadakan sebuah penyambutan kegiatan MPLS
0: siswa baru ya.
1: Siswa baru bari ngagemleng cenah ngadidik, mohon doanya saja dari wargi Dahlia. Mudah-mudahan ada sehat nak ya. Selamat di perjalanan, semoga lagi di perjalanan pasti ngadongukeun
0: sambil dengerin radio di mobil.
1: Ya, mudah-mudahan sehat lancar. Amin. Mohon doanya ya, saja dari wargi Dahlia semuanya insyaallah.
0: Amin.
1: Baik, Ibu Sadia bertanya wargi Dahlia, rumahnya beliau ini dekat pinggir jalan. Terkadang kan banyak tontonan tuh. Banyak hal-hal yang dilihat, banyak hal yang didengar, termasuk yang dilihat oleh mata itu ada perempuan misalnya ya yang memakai pakaian seperti memakai pakaian padahal telanjang wargi Dahlia. Hal ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bahwasannya ketika beliau mi'raj itu ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah azza wajal dan belum pernah aku lihat kata Nabi siksaan yang begitu berat. Seorang perempuan yang diikat talinya rambutnya diikat digantung pada tiang yang tinggi, kemudian kepalanya ada di bawah, kakinya ada di atas. Kemudian dicamuk oleh malaikat dengan camukan yang begitu berat sampai mereka berteriak wargi Dahlia. Nah, ketika itu ditanyakan kenapa hal ini diberikan siksaan kepada perempuan itu, yaitu adalah perempuan yang nanti di akhir zaman ada perempuan yang dia seperti memakai pakaian tetapi sesungguhnya dia telanjang. Artinya apa? Ketika dia memakai pakaian kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Kalau sekarang pakai stocking atau apa ya, wallahualam lah, itu yang meret karena tangannya, kakinya, badannya, sehingga kelihatan lekak-lekuk tubuhnya.
0: Naik mogenya, naik mogenya.
1: Oh, kamar ini kali. Nah,
3: justru itu menarik daripada motor gedenya.
1: Subhanallah.
0: Beli jujur Kak Ustadz Andi Abdurrahman. Belum kuceritakan.
1: Subhanallah. Nah, wargi Dahlia, ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Jawajal. Nah, ketika itu Ibu Sa'diya melihat ada perempuan misalkan atau orang yang memakai itu, pakai celana, tapi seperti memakai celana dalam. Subhanallah. Lalu kita bilang, Astagfirullahalazim, eta memakai celana. Apakah itu termasuk ghibah? Tentu tidak, wargi Dahlia. Itu bukan masalah ghibah, tapi bentuk kekagetan kita, bentuk perlindungan kita kepada Allah, memohon ampun kepada Allah bagi diri kita khususnya. Jangan sampai hal ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita sehingga kita tidak mengikuti perilaku demikian. Seperti melihat perempuan yang memakai celana padahal dia seolah-olah tidak memakai celana, kita bilang subhanallah, astagfirullah, na'udzubillah min zalik. Nah, itu bukan sebuah ghibah, tapi sebuah permohonan kepada Allah agar diri kita diselamatkan dari perbuatan demikian. Gitu Ibu Sa'diya ya. Allahu ta'ala.
0: Ya, kalau Ustaz, terima kasih untuk wargi yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Begitupun yang sudah begitu banyak masuk melalui WhatsApp, melalui TikTok yang mengaku lihat, dan juga melalui Facebook. Ini luar biasa Ustadz, kalau kita sudah on air online. Agus, terima kasih juga untuk Yuda Suryanata, banyak sekali ya. Sri Puji Astuti itu teh. Dan sekarang kita lihat lagi pertanyaan yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ini pertanyaan dari Teh Jadelis dan Dapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini jika kita tahu ada teman menipu orang, apakah boleh kita mengingatkan orang lain agar tidak tertipu? Ngomong membicarakan itu, apakah hal itu termasuk membuka aib orang? Atur nuhun. Cerita penipu tak dekat cingali bulu nak jengbenget nak. Menikun rangunya itu teh asa kerupuk itu jika cimpringan uti sampe tegi dengan.
1: Iya, jazakillah khair Teh Delis ya, dan Dapa mudah-mudahan sehat.
0: Ada Dapanya Ustaz baru bangun tuh.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, mangapul toib semakin
1: toib. Semakin toib Dapa ya, sehat nah mudah-mudahan insyaallah. Bagaimana wargi Dahlia hukumnya apabila kita pernah melihat, menyaksikan atau merasakan ada orang yang MT2. MT2 itu artinya muka tukang tipu. Jadi ketika itu wajahnya itu tukang tipu wargi Dahlia ya. Lalu kita menyampaikan pada orang lain, hati-hati ya dengan orang itu, dia orang tukang tipu. Apakah kita membuka aib? Fokus wargi Dahlia, yang tadi disampaikan bahwa namanya ghibah itu adalah sebuah perilaku yang membongkar aib kita, membongkar aib orang lain dengan tujuan untuk membencinya. Ya, didasari dengan membencinya sehingga dia keluarkan semua aib, semua kekurangan orang lain dari apa yang ia ketahui. Ia bongkar semua aib orang lain karena didasari dengan benci. Tapi kalau misalnya kita membongkar aib orang lain dengan tujuan bukan untuk membenci, tapi sebuah kehati-hatian, kewaspadaan, itu menjadi bagian ikhtiar kita. Jangan sampai kita terkena dosa dari orang tersebut. Contoh, ada orang yang pernah memfitnah kita, ada orang yang pernah menipu kita, lalu kita jaga jarak. hati-hati ya dengan orang itu. Dulu pernah dia menfitnah orang, menipu orang, kita hati-hati ya. Selesai. Dan itu bukan bagian dari ghibah, tapi bagian dari ikhtiar kita menyampaikan informasi pada orang lain, jangan sampai terjadi korban yang berikutnya. Gitu. Dan itu tidak menjadi ghibah, bagian dari ikhtiar usaha kita agar tidak bertambah lagi korban-korban berikutnya. Hanya biarkan saja yang menjadi korban hanya saya, yang menjadi korban hanya tetangga saya. Ya sudah, yang lain mah jangan menjadi korban dari tukang tipunya, dari perbuatan zalimnya. Lalu kita menjaga jarak, dan itu bukan menjadi bagian ghibah, tapi bagian dari ikhtiar kita agar kita terselamatkan dari perilaku buruknya, dan orang lain pun terselamatkan pula dari perbuatan zalimnya. Gitu Teh Delis ya. Wallahu ta'ala bisa.
0: Ya jazakallahu itu. Terima kasih untuk Teh Delis, dan ini pertanyaan dari di luar tema kita, Ustaz. 2416 ujungnya, ujung ya, nomor siap. Dari Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Badan neraskan pertarusan minggon kamari tentang adopsi anak teh ya Pak Ustaz. Ya istri anu adopsi teh Pak Ustaz, ayana tos SMA kelas 2 ayana. Dirawatan ku abdi, dakarunya tos pedah micen tah ke upami nikah kumaha naha kedah milari bapak naat anu ayana tos alim ngurus eta borang kalina naha wali hakim mohon solusina. Berarti bapaknya masih ada ya, tahu ya, kalau kita ngadopsi yang pakai surat menyurat dan sidang tiba-tiba anak tidak bertuan yang tidak tahu menahu itu. Ini tahu bapaknya Ustaz ya.
1: Baik. Oke,
0: perempuan berarti ini.
1: Perempuan. Baik. 2416 jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat wal afiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kita mengadopsi anak dan sekarang sudah berusia remaja, SMA misalnya, dan anak itu perempuan. Lalu bagaimana kalau nanti beranjak dewasa sudah mendapatkan jodoh untuk dinikahkan lagi dari? Apakah harus ke orang tuanya, yaitu orang ayahnya yang menjadi walinya untuk menikahkannya, atau wali hakim lagi dari? Baik, apabila kita tahu alamat orang tuanya, tahu nomor handphone ayah dan ibunya, sampaikanlah bahwasannya anaknya sudah dewasa. Dan utarakan juga kepada anak yang bersangkutan bahwa engkau adalah diadopsi, kau adalah anak angkat dari ayah dan bunda misalnya. Sampaikan itu. Ini langkah pertama, sampaikan kepada anak tersebut bahwa engkau adalah anak angkat dari kami. Engkau diangkat menjadi anak angkat kami, orang tua kamu sebenarnya Pulan dan Pulana. Sampaikan informasi, harus disampaikan warga dalil. Kenapa? Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah mengatakan janganlah engkau memutus nasab dari seseorang. Jadi tidak boleh memutus nasab seseorang, memutus aliran darah keluarga. Sampaikan kepada anak itu bahwa engkau adalah anak angkat, bukan anak kandung. Ayahmu, ibumu namanya Pulan dan ibumu namanya Pulana. Satu. Yang kedua, kalau memang orang tuanya ada dan tahu alamatnya atau minimalnya tahu nomor teleponnya, hubungi orang itu. Bapak, ibu, bapak, ini anak ibu bapak yang kami adopsi sudah tumbuh dewasa remaja. Sampaikan. Kalau bisa, sambungkan kembali tali silaturahimnya. Sambungkan lagi tali silaturahimnya. Agar koneksi doa kepada orang tua ini akan nyambung warga dahlia. Ini tugas orang yang mengadopsi. Yang ketiga, kalau memang pada proses nanti pernikahan yang menjadi walinya adalah ayahnya, bila tadi saya katakan orang tuanya kita tahu domisilinya di mana, alamatnya di mana, ataupun minimal nomor teleponnya ada yang bisa dihubungi warga dahlia. Tapi memang kalau tidak ada, keluarganya tidak ada, paman bibinya kita susah melihat, ataupun misalkan dari tempat mengadopsinya ini dari panti asuhan atau rumah sakitnya mana susuratan sebagainya, memang tidak ada warga dahlia, maka tentunya tetap yang nomor satu kita sampaikan bahwa engkau bukan anak kandung tapi engkau adalah anak angkat. Lalu sampaikan pula keberadaan orang tuamu susah dihubungi, tidak ada, uak paman bimi pun tidak ada, maka yang menjadi wali hakim, yang menjadi wali pernikahan adalah wali hakim. Tidak boleh ayah angkatnya, tidak boleh kakak laki-laki angkatnya, uak paman yang laki-laki angkatnya, enggak boleh. Yang berhak menikahinya itu adalah kalau kasusnya seperti tadi, yaitu wali hakim. Gitu ya hamba Allah ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya Pak Ustaz, terima kasih untuk yang bergabung juga melalui TikToknya banyak sekali. Sempat mengambil catat ada undang Rizky, kemudian Lea Milari, Mayung, Bintang Setiadi, Agarpit, dan Devi juga Cece 21.
1: Masya Allah.
0: Cece 21. Nenek Indah Cita Lahap 80. Kelahiran 80, merenya nenek. Subhanallah. Ini pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Nenek Indah, model pis cantas ya. Nenek gak nuju fokus ngurusin badan, gak ngurusin fokus ngurusin badan, gak ngurusin batur mah riwe. Ngurusin badan, berarti lebarnya nih. Punten Pak Ustadz, kumaha upami ayah jalmi, aduh ngagibah kan nenek didangukeun namun tadi ambil pusing cukup janten pendengar. Kan pami nenek nyarios tokmo, wios da kumaha awana batur. Mungkin wios da kaawanan batur kin nu ngagibah tadi tersinggung.
1: Baik. Nenek Indah, Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Bagus kata-kata nenek hari ini di hari Senin yang ngengenin wargi Dahlia ya. Ngurusin, daripada ngurusin orang lain, lebih baik ngurusin badan sendiri. Amete lebar wargi Dahlianya. Baik, itu alias nanaminate tujuh diet wargi Dahlia ya. Baik. Bagaimana menghadapi orang yang ngomongin kita ada di hadapan kita, seolah-olah dia lagi ngomongin kita, lagi ngegibahin kita, dan kita berada di sana. Bagaimana menghadapi orang itu? Lihat surat Al-Qasas ayat 55 wargi Dahlia ya. Lihat surat Al-Qasas ayat 55. Di sana disampaikan bahwasannya ketika kita mendengar omongan-omongan orang-orang menggibahi kita, menjelekan kita, mencaci maki diri kita di hadapan diri kita, yang namanya humajah itu dalam Al-Qur'an kan. Kemudian kita hanya sebagai pendengar saja, apa yang kita lakukan? Pertama, kita bersabarlah. Ya, dalam Al-Qasas itu kita bersabarlah untuk menghadapi orang itu. Kemudian yang kedua, dalam hati sampaikan lakum dinukum waliyadin. Ya, bukan lakum dinukum waliyadin. Amalmu untukmu, amalku untukku. Amal kebaikan buatmu, amal keburukan juga buatmu. Begitu juga amal kebaikan dan keburukan untuk aku. Bila engkau mengomentari, menggibahi kami, menggibahi kita, yaitu urusan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kan? Walaupun itu benar ataupun salah, itu bukan urusan kami. Maka selain bersabar, senyumi dia dan jaga jarak dengan orang itu wargi Dahlia. Kenapa harus menjaga jarak? Itu adalah kemarin ya, minggu kemarin kita bilang itu toksik, racun yang akan menebar sebuah aura yang akan membakar hati kita untuk ada dorongan membalas omongan itu. Ya sudah, jaga jarak dan ingat, kita tidak selepal dengan mereka. Kenapa? Karena orang yang gibahin kita, baik yang menfitnah kita, itu adalah golongan orang-orang yang jahil. Apa itu jahil? Orang-orang bodoh, wargi Dahlia. Maka orang yang senang gibah, orang yang senang ngumbar aib orang lain, orang yang senang membuka kekurangan orang lain, lupa kepada kekurangan dan aib diri sendiri, itu dikategorikan dalam Quran surat Al-Qasas termasuk orang-orang yang bodoh. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, Ustaz, terima kasih. Dari Nenek Indah Cita Lapi, salam ke Api. Menikangan ketemu Api.
1: Subhanallah.
0: Api Dahrom. Dari yang berikut lagi, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Ada Uwa Agus, ini di TikTok, Putra Cikal, Asep Hermawan, kemudian Maman Suparman, dan Andi Supandi, bukan Andi Abdul Rahman.
1: Subhanallah.
0: Andi Supandi, dan juga silakan pertanyaannya melalui pesan singkat WhatsApp di nomor 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia, dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Terima kasih untuk Ibu Lilis Nur Laila, Sipani, juga Pak Edi Patiwel, dan juga untuk Mama Hajah Nur Adil, dan juga pagi hari ini ada Pak Salim, Ibu Haja Ida dan Pak Jinana, Ibu Yati juga terima kasih. Yang pagi hari ini Kang Lukman juga. Alhamdulillah teh sangapung makai sesapu uy. Singgup film Harry Potter abang.
1: Aduh.
0: Ibu Haja Siti Halimah yang ada di kawasan Banjaran Cimaung, terima kasih izin bertanya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abdi sok ngemu gemuran, ngemutan ya. Kanu akanu diacuk kurang bahan. Kaluhur sieun bukan kahandap sieun cacing eta jalmi teh tos sepuh. Dosa teu pokona mah acukna teu layak dianggo. Jazakillah khairan Ustaz, ini pertanyaan teu layak dianggo eta teh nya. Kawas nu gelo. Eta mah
1: kumaha ngeupeul. Baik, untuk Ibu Hajah Siti Halimah di Cimaung, di Water Tiger, Wargi Dahlia, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Memberikan nasihat, mengingatkan orang yang memakai pakaian minim. Kaluhur sin ku guluduk, kehanap sin ku cacing, suruh paripausna Wargi Dahlia. Ya. Nah, apakah itu termasuk ghibah? Ingat, saya akan luruskan kembali, ghibah itu adalah omongan, ya, yang didasari dengan kebencian sehingga membuka aib orang lain, kekurangan orang lain. Tujuannya hanya satu, benci saja. Senji, benci bukan pada perilakunya, benci pada orangnya. Ini yang dilarang oleh agama, warigidah. Ya, ini yang dilarang oleh agama. Nah, kalau misalkan kita melihat sebuah keburukan pada orang lain, keburukan juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maka ini perintah agama. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru biyadih fa illam yastati' fabilisan fa illam yastati' fabiqalbi dalika atiful iman. Bila kau melihat kemunkaran, perbuatan dosa, maksiat, maka rubah olehmu, kata Nabi, dengan biyadih, kekuatan, dengan keputusan, dengan undang-undang, ya, ini pemerintah biasanya. Pabilisan, kalau enggak bisa dengan lisan, nasihat-nasihat. Jadi boleh Ibu Hajah Siti Halimah kita memberikan nasihat karena perintah agama, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini untuk dengan orang lain, apalagi dengan saudara sendiri. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu membantu dalam ketaatan, bantu membantu dalam kebaikan. Itu perintah agama. Dan itu bukan bagian dari ghibah, hanya mengingatkan, menasihati bahwa perbuatan itu perbuatan yang buruk, apalagi sudah terlanjur tua, mohon maaf, sudah tidak muda lagi, maka tidak pantas. Yang muda saja dilarang oleh agama, tidak pantas, apalagi kalau sudah tua. Yang sudah tua mah harus fokus bagaimana caranya kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wargi Dahlia ya. Jangan sampai kita senang membuka aib kita. Aib orang lain. Jangan senang kita membongkar dan mencari, mengorek-ngorek kekurangan dan aib orang lain. Karena tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudah membongkar aib kita walaupun kita pada saat itu berada di dalam rumah kita. Allah mudah. Dan ingat, kelak di hari kiamat Allah akan membuka semua aib manusia tanpa terkecuali. Aib kita dibongkar oleh Allah. Kekurangan kita, dosa kita, maksiat kita yang tersembunyi, yang kita rahasiakan, dibongkar oleh Allah tabarakallahu ta'ala. Makanya ada sebuah doa warga Dahlia. Lihat di dalam surat Ali Imran. Di ujung-ujung akhir ayat, di ujung-ujung surat itu ada sebuah doa. Dari setelah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi laili wan nahari la ayati li ulil albab. Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Lalu berdoa, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahza zaita wa malil dzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Lihat, wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhriful mi'ad. Itu memohon, ya Allah, jangan engkau bongkar buka aibku di hari kiamat nanti. Maka salah satu syaratnya, janganlah kita senang membongkar, membuka aib orang lain. Ya, wallahu ta'ala bisa.
0: Ustaz, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Tendes juga ya. Yang sudah masuk juga ada Mangkus yang ada di Kurdi, Api Mumu juga Bu Yati, dan ini pertanyaan dari Bunda Japuspa di Mandala Jati. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung bertanya, dalam grup sedang berunding piknik suatu tempat, tetapi ada di antara anggota yang menceritakan sesuatu yang mistik, lokasi yang ada yang akan dikunjungi. Satu, apakah sudah termasuk ghibah atau fitnah? Dan yang kedua, bagaimana mensikapinya? Jazakillah khair, Ustaz, dari Bunda Anja Puspa.
1: Baik, jazakillah khair Bunda Puspa.
0: Yuk.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya rabbal alamin.
1: Grup menjadi wadah untuk silaturahim. Betul. Terkadang ada keinginan kita untuk healing ke tempat tertentu, sudah merencanakan dengan berbagai perencanaan yang matang. Tiba-tiba ada di antara anggota grup yang menyampaikan hati-hati ke tempat itu, ada yang namanya kegiatan ataupun bernuansa mistik, warga Dahlia. Nah, ini menjadi sebuah fitnah, warga Dahlia. Ingat ya, di dua sebuah tempat itu semua milik Allah Azza wa Jal. Maka cara menyikapi kita, patahkan omongan itu dengan mengatakan, ya terima kasih atas informasi yang disampaikan. Tetapi ada solusinya dari agama, warga Dahlia. Ketika kita mengunjungi sebuah tempat, Nabi secara umum berbicara, apabila kau mengunjungi tempat yang baru, tidak menyebutkan tempat yang penuh dengan keangkeran, kemistikan, tidak. Karena yang namanya mistik, keramat, itu tidak ada dalam ajaran kita. Itu namanya apa? Namanya tahayul. Dan tahayul itu tidak boleh.
0: Dan jadi mitos.
1: Jadi nanti mitos. Bahaya ini. Dipercaya oleh orang.
0: Diyakini oleh orang. Mentekan itu tak mitos.
1: Itu syaitan. Itu dari syaitan. Makanya patahkan omongan orang itu. Tidak ada. Itu namanya tahayul, wargidahnya. Tempat ini begini. Itu tahayul. Kenapa? Karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, tidak termasuk ke dalam golonganku yang percaya kepada hal yang demikian. Karena Nabi tidak mencontohkan demikian. Nabi melarang untuk mempercayai tahayul itu. Maka kata Nabi, bila kau menjumpai atau mengunjungi tempat yang baru bagi kita dan merasa ada sedikit aneh, ada perasaan merinding dan lain sebagainya, pasti itu wargidah ya. Tapi bukan dikatakan sebagai sebuah angker ataupun keramat. Maka bacakanlah dua macam doa ini masing-masing 3 kali. Pertama, a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. Kemudian, bismillahilladzi la yaduru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 kali. Apa kata Nabi? Bila kau membaca doa ini, maka tidak akan selangkah pun syaitan yang akan bisa mencelakaimu sampai kalian meninggalkan tempat itu. Yakini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan pernah mendasari kalimat itu, tempat itu, tempat yang keramat, karena akan termasuk ke dalam sebuah sikap yang namanya tahayul. Gitu Bunda ya. Wallahu taala bisa.
0: Bunda Japuspa jazakil khair untuk pertanyaannya. Dan kemudian berikut ini wargi Dahlia, untuk yang di TikTok juga Ibu Hartati, terima kasih begitu banyak dan luar biasa di kesempatan pagi hari ini Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di jam 4 sampai jam 6 bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Dan ini pertanyaan dari Pak Haji Apih Mumu ya. Mujahidin dan Bunda Hajah Iom. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam ajaran Islam, aib adalah sesuatu yang sifatnya buruk dan wajib untuk ditutup rapat-rapat. Pertanyaan, bagaimana upaya menjaga aib supaya secara spiritual maupun fisik material? Hatur nuhun, tehilap salam kanggo Abi Haji Gunung Sembung jajak Ustaz.
1: Baik, Api Mumu, Bunda Jaiyom di Cigentur Majalaya, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Bagaimana upaya kita ya untuk menjaga aib kita, baik secara spiritual maupun material, baik secara ilmu agama, secara batin maupun fisik kita. Yang menjadi pokok penting bagi kita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam kesempatan itu Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan, Jika di antara kalian menjaga aib orang lain, maka Allah akan menjaga dan menutup aib kita. Sebaliknya, bila kita mudah membongkar aib kita melalui lisan kita, omongan kita, gibahan kita, fitnah kita, maka bersiap-siaplah aib kita akan secara mudah dibongkar lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, membongkar aib orang lain sama dengan kita membongkar aib diri sendiri. Maka bekali kita dengan ilmu bagaimana dampak negatif dari membuka aib orang lain, dampak buruk dari membuka keburukan orang lain, maka tentunya keburukan itu akan kembali kepada kita. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, boleh jadi engkau membicarakan keburukan orang lain, suatu saat nanti engkau akan melakukan seperti apa yang engkau utarakan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya jazakallahu ustaz, terima kasih Api Mumu, Bu Haja Iom, dan Wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikTok Radio Dahlia FM, yang sudah bergabung melalui Facebook Radio Dahlia FM, dan di frekuensi 101,5 Dahlia Bandung.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Banyak sekali, mohon maaf, pertanyaan yang sudah bergabung. Bu Yati, juga ada Kang Asep Bandung, si Pani, Santi Kopo, Dede Suparman, Bulia Karapitan, Ibu Candini, juga Jenong Sukawarni, Iman Riung Bandung, juga Ibu Mano, Pak Iwa Sukarwa, Ibu Kayati, belum sempat Ibu Titin Karyati, juga Ibu Sopi, Pak Mas Wijaya, dan yang lain dan banyak sekali yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita. Akan mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kesempatan kita di perjumpaan insya Allah besok di hari Selasa pagi dari jam 4 sampai jam 6 kita kembali bersama Ustaz Andi Abdul Rahman. Kita tutup dengan doa dulu Ustaz.
1: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda Ibunda, Wargi Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk mengamalkannya, dan insya Allah akan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang maha baik, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang cukup, rezeki yang halalan, thayyibah dan barokah.
0: Amin.
1: Serta hati kami yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami.
0: Amin.
1: Jadikan setiap langkah kami dipenuhi dengan keberkahan, dan setiap urusan kami Engkau permudah. Amin. Jauhkan kami dari keresahan, kelemahan, jiwa yang sempit, yang akan memberatkan beban kehidupan kami. Pimpinlah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, agar senantiasa bergantung dan berharap hanya kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
0: Ustaz, terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan permohonan maaf untuk semua warga Dahlia, buat Teh Imas, aduh enggak sempat yang ingin di share itu doa dari Pak Ustaz Teh Nining, dan juga untuk semua warga Dahlia yang sudah bergabung. Sekali lagi insyaallah besok ya, lanjut lagi simpan pertanyaannya yang sudah sempat dikirimkan, mudah-mudahan besok dapat giliran untuk kita sama-sama diskusikan di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Dennis di studio, dan Bang Apul juga Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lenggam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sikasih. Kita dangdutan sekarang warga Dahlia balik lagi barengan sama Erlan Magatru ya. Hari Senin 13 Juli 2026 di sini aja sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pitunuhan, wadi diriungkeun, prung ah. Go go go. Goyang.

sayang. Biar bahagia jangan lupa dong, awur-awur WhatsApp-nya sini dong sayang ya, di 0811-222-1015. Sekali lagi, sama Erlan Magatro ditungguin WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teleponan lewat WA boleh di nomor yang sama, atau juga teleponannya lewat seluler, bisa juga di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Ya lagi masak semuanya, selamat pagi ya sayang ya. Yang lagi siap-siap mau kerja dan juga siap-siap mau cekulah. Nah sekarang teh udah mulai beraktivitas lagi, Zeyeng. Ya udah esok atau buru ya. Semoga aktivitasnya hari ini lancar. Jangan gulung-gusuh. Pokoknya mah sambil ditemenin sama Radio Dahlia aja ya. Sambil entre-entrean, sambil ampul-ampulan. Barengan sama Erlan Magatru aja. Mual ayah pituduhan, wani diriungkan, prung ah. Go, go, go. Goyang.

Selamat pagi buat Irfan Cisaranten digoyang Zeyeng, katanya hadir buat anakku yang sedang ulang tahun hari ini, semoga terus dan juga panjang umur. Amin. Selamat ulang tahunnya buat Kak Irfan dan juga buat buat anaknya maksudnya. Sing pintar, sing rajin, sing soleh, soleha, pokoknya mah sing rajin dan juga sing bisa membanggakan orang tua ya Zeyeng. Ada Teh Imas Elsa Majalaya juga hadir, Ibu Etik juga di Sukamelang, terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Selamat pagi Bu Empoy, lagi apa Bu Empoy? Di situ patenggang nih goyang, cenanya udah bangun wayah gini langsung masak merenya Ece. Oh sambil beres-beres rumah cenanya menitiris pisan ya Teh Zeyeng. Ehnya pagi-pagi sekarang mau menitiris wayah Zeyeng ya, tapi gak apa-apa lah ya, biar makin haneten cenanya sambil pantengin Radio Dahlia aja ya. Biar ada ubar sebel juga di sini barengan sama Erlan Magatru, ubar sebel, tamis sebel, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rini Otik lojo naon sayangku. Cenanya ini teh mendinginnya menusuk tulang, harus siduru di rahawu, betul ya. Kada besi tigorobas di rahawu nanti kamu camerong ya Zeyeng. Ada lagi sama Teh Isar dari Ibun, selamat pagi Besti. Ada juga sama Mama Juli Kiara Condong digoyang Zeyeng. Kang Dery Cibiru juga selamat pagi ya. Bungsu Cikaputihan juga hadir. Ada Teh Nining Cisere. Menita Nginas Teh Nining udah pantengin Radio Dahlia wayah gini cenah si Oce. Dua Ayi di Cipanas selamat pagi Zeyeng, apa kabar? Digoyang katanya buat Gus Nong dan juga buat Erlan sama warga Dahlia ya. Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwidey hadir. Ada Ponti juga di Gerebagi sudah masih tunduh Zeyeng. Heeunya merenya kamu teh lagi masih tunduh, matakna buru gerak langsung mandi we nya biar aktivitas hari ini lancar cenah Zeyeng. Masih tunduh cenahnya arek init meni tunduh pican. Itu init teh butuh pican cenah kumaha atuh. Teh Siti Ajija, selamat pagi. Lagi streaming nih di Malaysia, katanya pantengin Erlan juga asik. Ada Teh Nani Memory di kawasan Cicaheum digoyang, katanya Erlan buat semua warga Dahlia juga. Ibu Mano digoyang, katanya buat besti-bestiku aja deh Erlan, katanya oke. Ada Teh Ros juga hadir, Teh Ros dari kawasan Sidang Sari Munjul digoyang buat warga Dahlia sama buat suami tercinta. Bunda Oye Ciba, Ciba Duyut hadir. Ada Ate Atin juga di Batu Lawang Ciwidey, dari Kircon juga hadir. Kang Tatang Suherman digoyang yuk, cenah biar semangat di Kopi Dangdut Dahlia. Boleh dong, sambil ngopi ya Zeyeng, jangan lupa diregot dulu kopinya atuh. Diregot dulu kopinya biar tidak boloho, cenah Kang Suherman. Kang Tatang Suherman anu paling ganteng. Mual aya pituduhkeun wani diriungkeun, diregot dulu kopinya Zeyeng. Jalan Kaca Piring hadir, Mr. Ius juga hadir, ada Jenong Sukawangi juga hai, sang pengembara cerai nanti oleh, menirasapnya besti ngembara wayanya he. Ngumbara kamana doi waya atuh Zeyeng. Ibu Nani Soreang juga hadir, Bunda Iswari di kawasan Cikalong GI juga sambil siap-siap mau aktivitas katanya oke. Ada Salman yang lagi memasak katanya hadir, Detri juga yang lagi nyiapin buat Dede Cekulah cenah hari ini. Alah, udah juga banyak yang udah sekarang masuk Cekulah MPLS barunya Zeyengnya, sok semangatnya si Dede, jangan lupa dikasih sarapan dulu biar wareg. Kayak MBG tesnya duka atuh sok we tengan heula ka di sakolananya heeh. Umi Yuna juga hadir di Ciwidey tiris cenanya besti. Manya di Zeyeng di Ciwidey 100 derajat cenanya. Manya Umi. Ai Umi teh eulem-eulem 100 derajat mah meureun leuwih ieu. Abulok-bok ieu eta mah. Minus barunya minus 100 derajat coy. Entong minus 100 derajat wae ge mending geus aral subaha Zeyeng tirisna nepi ka beku komode 100 derajat si Umi kumaha ieu. Isuk-isuk geus bali leuwih si Umi mah. Tapi warga Dahlia nih kalau sekarang lagi mikir-mikir gitu kan ya, pagi-pagi bangun tidur tadi mimpi ini mimpi beli mobil baru cenah waduh. Ya sok atuh ya kalau misalnya warga Dahlia pengen lagi cari mobil baru atau juga mungkin pengen tuker tambah boleh dong. Erlan kasih tahu nih belinya mobil Daihatsu aja ya. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli ini bakal berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Beli mobil dapat mobil bestie. Gak cuma itu nih, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung pastinya. Proses beli mobilnya mudah. Mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhannya warga Dahlia ya. Dan setiap pembelian Daihatsu, warga bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis
hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah. Dan jangan lupa nih datang juga ke showroom event tanggal 23 Mei kemarin. Itu yang sudah datang, terima kasih banyak ya. Itu tuh serentak di seluruh Indonesia ya, di seluruh outlet Daihatsu di Indonesia. Dapatkan promo spesial, penawaran terbaik dan juga memenangkan hadiahnya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 1500 898, atau juga nih wargi bisa kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada.

0: sisanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: sayang, ayo sayang. Heeh, senang sayang pagi-pagi teh mani asa ingat sama si Eta ya. Heeh, tapi si Etanya mani enggak dibalas-balas WA-nya gimana atuh checklist hiji masa sih? Ya mungkin dianya enggak sayang sama kamu dan juga enggak ingat. Jadi ya udahlah ya, enggak usah ngingat-ingat yang enggak penting. Besi iya sana besi koma onam sayang. Heeh. Ada Rial Ian juga selamat pagi dan juga Mama Bulan. Waalaikumsalam Mama Bulan. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Di kawasan Cikampek lagi streaming juga sama lagi nontonin di live TikToknya Dahlia. Terima kasih. Ada Uyan di Padalarang juga hatur nuhun sayang. Ada Teh Siti Ajija sebenarnya paling sanginas langsung gerecep sana nontonin Erlan juga di 1015 Dahlia FM. Hatur nuhun ya sayang ya. Ada Teh Siti J juga hadir. Kapan siaran keliling lagi ke pasar? Cenah boleh nanti atuh ya Teh Siti ya. Oh, sudah pengen ke pasar Banjaran. Oh gitu. Kata gerak kali itu oce eueuh gerak kumaha nyao ah. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada Napisa selamat pagi. Ada Ni juga salam kenal katanya siap. Salam kenal juga dari Erlan ya. Makasih udah pantangin ya. Kang Agus Kurnia Ciwidey hadir sayang. Siap dong. Hatur nuhun sudah hadir. Ibu Enjoy juga di ujung bedung. Selamat pagi sayang. Jangan lupa eta Bu Enjoy ngopi dulu biar tidak wali lo Bu Enjoy. Neng Yolan KBB hadir. Sama ya, Teh Yuning Yuyun juga selalu hadir dong pastinya di Kopi Dangdut Dahlia. Oke. Okay. Ini teh sambil ngeladangan cedanya di Warung Iteng. Warung Iteng Cikutra pantengin terus Radio Dahlia. Asik. Ujung bedung juga hadir Teh Andini. Ada lagi sama Teh Dewi Tani Mulia, Erna Cipagalogirang, Mama Elda juga selamat pagi ya, mamaku yang cantik. Semoga hari ini lancar dan seterusnya selalu marema warungnya ya, Mama Elda ya. Ada Teh Iis Nur Hasanah juga digoyang, sayang katanya buat semua warga Dahlia. Mama Rina Suci juga hai, Kang Asep Lebe Ranca Ekek digoyang, yo sayang. Sok atuh buru awur-awur perudulkeun deui cenanya WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Teh Cici Pangandaran nih goyang yuk Teh Cici. Sekarang teh sudah udah pak pipek lagi ya. Oh, sudah kembali ke normal. Heeh, kumaha maksudnya kembali lagi kamar mah liburan meni panjang. Panjang sayang ya. Sekarang mah udah normal lagi, udah sibuk lagi sayang ya. Biasa we nya aya nu sibuk ngaturkeun dede cekulah. Aya nu sibuk arek gawe. Anu sibuk ieu katinggaleun heeh ieu katinggaleun si ieu si Aa cenah okrek ngancurkeun teu jadi ah kumaha ieu tuh kumaha atuh ah jeung geus cenah naon anu penting mah di dieu we nya kita pantengin Radio Dahlia ya biar haneuteun mumpung lagi tiris-tirisnya cenah cayeng. Sok ah sekarang mah kita ini dulu angkat telepon yang pengen teleponan boleh sama Erlan dibuka ya 73028 atau di 73111710. Ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Burung ah,
0: goyang. Goyang balik, dari mana ya sayang?
1: Kang Edet laga darah, Erla.
0: Udah sarapan belum Kang Edet?
1: Siap-siap,
0: nuju bareng. Nuju, naon?
1: Nuju bareng siap-siap.
0: Oh, nuju bareng siap-siap. Ya, oh, sok tenang naon. Oke, okay. Itu sama istrinya lagi di gigir atau lagi di depan?
1: Lagi berdua.
0: Oh, itu ayah. Nya mana iya? Mana nyerengnya, alus. Coba nyerengnya lagi dong istrinya Kang Edet.
1: Kadang lupa.
0: Kadang lupa. Ayo kita lah goyang dulu ya. Dari kawasan lah gadar bersama Kang Eden. 1, 2, 3, go.
1: Ayo digoyang, wargi digoyang. Goyang di kopi. Dang dut dut dut dut dut dut dut. Hey.
0: Hey, ngagoyang buat siapa?
1: Ngagoyang buat Erlan di payunnya, mudah-mudahan panjang umur sehat sehat kina.
0: Amin.
1: Kange Bapak Haji Tohir, Nuayan Cimahi Hilir, Wak Ujang Udil, Mah Haji Ahalembang, Nagopin, Elis Jalan Peta, Ai Sugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Mah Haji Aha, Satna Kopo, Rini Otik, Maika Cinta Azir, Rin Sri Aryani, Bayati Jamu, Wak Uci, Erni Katapang, Mulia Katapang, Mama Lili Siwidai, Bunda Dina Siwidai, Mimi Siwidai, Bu Umpoy, Situ Patenggang, Ratu Onde, Bu Enjoy, Pandang yeah. Saya, Santi Kopo, Teh Nenok, sama Mang Dudunnya di Gigiran Bumi, Manteng Wai,
0: okay.
1: Arnold Kopi, Lukman Pasar Baru, Seng Suwana, Pak Tatang, Deren Cipteng, Danu, Pak Hasan, Pak Gusibo, Kang Genta, Teh Isar, Teh Lipo Dararang, Bu Haji Ani, Bayuan, Teh Teh Tatat, Mama Ijal, Pak Aman Abadi, Pak Gusti Bo, Suryadi, Asep Tewota, Pak Wawan, Ngampra, Bu Memes,
0: aduh,
1: Pak Saiful Ali, Rencangan Abi, di pabrik, Panteng, Wahai Airlan.
0: Gocirnya buat siapa?
1: Gocir buat Airlan sama istriku aja.
0: Asik. Oke, atunya, hatur nuhun, atur saya.
1: Sami-sami, saya.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, purkah, go-go-go-go-goyang.
0: Goyang balik. Pak Rijal lagi manco, katanya Pak Rijal dari Tokyo, katanya mau ke Indonesia. Kapan itu teh Pak Rijal? Jangan lupa bawa dorayaki ya Pak Rijal ya. Ibu Memes juga di Gatsuwarta hadir sambil beberes, senangnya beberes rumah biar semangat pantengin Erlan. Asik. Soleh Takoci digoyang, Soleh Takoci dari kawasan Pasir Huni. Dan juga ada sama orang Cileunyi, Cina Tentin hadir juga ya. Oke. Yaudah, nanti dibaca lagi. Di belakangnya Kang Edet, coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Kopi Dangdut Dahlia, arti kata sabrin gogo-gogo
0: ya. Goyang balik. Lagi apa, Sheyeng?
2: Lagi selimutan air lah.
0: Tiris kene gitu di Cimahi.
2: Tiris pisan.
0: Alah. Atau gara cangkat, atau awak teh kudu dikibringkan, iya.
2: Iya sih, karek beres nyuci, tapi
0: tidur lagi. Oh, gitu. Ya, taruh di kawasan mana teh, ayo teh?
2: Di Cimahi, ya, Erlan.
0: Di Cimahi teh, ayo teh, Kang, teh Aing Sugi.
2: Iya.
0: Oh, sok atuh kita ngegoyang dulu, Sayeng.
2: Iya,
0: ayo. Ya, siap, coba. 1, 2, 3, go!

0: goyang buat siapa aja?
1: Buat Teh Erlan duluan ya, semoga sehat selalu. Sama tugas sampai tuntas. Buat Teh Unik, Teh Otik, sama Karim Tatang Salonnya. Sama Bayu Cicalingka, Mama Apep Zendri, Mama Miski, Teh Ici Bayi, Maisar, Wa Ucin, Dagopin, Mama Hiati dua-duanya, Aba Iwan, Arnold, Mahaji Eha, Bunda Onde, Teh Imas Cimahi, Teh Imas Majalaya, Bunda Yangsu, Teh Nando, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Elin, Nenek Ica, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lili, Danu, IRP, Teh Oom, dari Cibiru, Mr. Ius, Teh Ani Baso, Bunda, Mama Jidan Zikri, Ibu Aam, Gocin.
0: Gocin buat siapa?
1: Buat A. Erlan sama Kang A.R. aja ya.
0: Tayang. Panteng radio tayang.
1: Pantes dah liya, enak-enak lah, gak menyedah liya purung ah, go-go-go-go ya.
0: Goyang balik. Orang Malangbong nih lagi pada pantengin cenanya ada Yayan Herdianto digoyang buat wargi Ciwalur. Malangbong dari Abah Kabayan sama Langbong Raya digoyang seyeng. Oh, siap ya. Asep Mamen, sawargi Munjul Balai Enah juga hadir. Alah nih resep nih tanginasnya. Suami binangkit cenanya langsung hudang wayah kitanya. Sudah mencari rejeki. Biar rejekinya tidak dipatok hayam dan juga tidak dilodok soang ya seyeng ya. Ada Teh Ayu Ramdhani juga hadir. Ayu di Denki, salam kenal katanya. Siap, salam kenal juga dari Erlan ya. Makasih udah pantengin dan juga semangat katanya buat dede-dede yang lagi MPLS dan juga buat para PPL sensus ekonomi, selamat bertugas ya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin, cenanya saya yang gocinya buat Erlan aja. Hatur nuhun. Sok atuh, kita goyang lagi biar tidak wali low di sini sambil ngaragot kopinya ya sayang, biar tidak boloho juga di kopi dangdut Dahlia. Mual ayah pitunduhun wani diriungkeun perung ah, go go go goyang.

0: Mink, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mink. Poldan Mink, pol.
2: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama satu jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.